Dan kelayakan asas Budi Ron 95 serta Budi Diesel dan usaha cari lamat nelayan hilang di perairan Pulau Tenggol diteruskan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam berita Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kerajaan setuju

Rahim berkata ia melibatkan lebih 16 juta pengguna yang menikmati RON 95 bersubsidi, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel layak menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada amanah Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya semalam. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan lagi lima ikhtiar segera kepada rakyat. Ia merangkumi penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Ikhtiar segera merupakan usaha kerajaan dalam menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Kesemua enam ikhtiar akan berkuat kuasa 1 September ini. Operasi mencari dan menyelamat membabitkan seorang nelayan hilang di perairan Pulau Tenggol Khamis lepas diteruskan. Ia meliputi kawasan seluas 337 batu nautika persegi dari perairan Dungun hingga Kuala Terengganu. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah berkata, operasi hari keempat itu diteruskan dengan menggunakan bot perkasa 1249 dan KM Jujur. Operasi turut melibatkan 62 orang anggota dari PDRM, Bomber, APM serta Jabatan Laut Malaysia. Sebelum ini, media melaporkan bot mangsa dipercayai terbalik sewaktu pulang menangkap ikan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di seluruh negara berlangsung seperti biasa pagi ini. Orang ramai dinasihatkan agar memakai pelitup muka susulan cuaca jerbu yang melanda seluruh negara ketika ini. Terus kibarkan jalur gemilang bagi menunjukkan semangat kecintaan kepada negara. Sekian buletin disediakan Salimin Khaisal Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Alhamdulillah, ada yang bersemangat dah sampai di lokasi untuk menyaksikan perbarisan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Terengganu. Ada yang berada di sekitar Shah Bandar, ada yang berada di persimpangan Wisma Darul Iman, ada yang berada di Jalan Sultan Ismail, ada yang berada di sekitar Bulatan Ladang Jalan Sultan Zainal Abidin, dan juga di garisan penamatnya iaitu di Dataran Shah Bandar. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada anda yang dengan komitmen yang diberikan hadir untuk memberikan semangat juga. Okay. Jadi untuk anda pada pagi ini, kita dah tengok dekat mana ni sekarang ni. Kalau jalan ni dah tutup, kat sini jalan ni dah tutup. Jadi pernah tak anda menyaksikan perbarisan? Ceritanya, pernah tak anda menyaksikan perbarisan secara live di depan mata? Kalau anda pernah ada ataupun ceritakan pengalaman anda tu, mungkin ada sesuatu yang anda ingat sampai sekarang. Jadi pengalaman anda lah. Kalau mungkin yang tak pergi untuk tahun ni, tak apalah, tapi tahun lepas katanya dah sertai. Lepas tu pula sebelumnya tu pun, tahun sebelumnya pun dah juga dapat satu lokasi yang cantik untuk menyaksikan perbarisan. Jadi tahun ni tak apalah, dia tak apa, dia bukanlah perkara yang wajib atas kemampuan dan waktu yang paling sesuai untuk kita selaraskan. Kalau tak sesuai, dah apalah, semula lah dah. Okey, kalau anda nak cerita tentang pengalaman anda menyaksikan ataupun menonton secara langsung perbarisan, anda boleh hadirkan cerita anda. Kalau kata nak kalau perkatanya tengok dalam TV je pun tak apalah. Ceritakan pengalaman anda dan kenapa anda rasa seronok menyaksikan perbarisan itu. Mesti ada sesuatu nilai yang ingin dikongsi bersama, kan? Okey. Jadi sahabat-sahabat, kita boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0 1 0 3 4 4 6 6 3 2. Dan sambil-sambil itu juga, kalau anda yang nak hubungi kami 6 2 3 5 3 3 0 ataupun 6 2 3 8 3 3 0. Okey, dan singgah-singgahlah di live TikTok Terengganu FM juga pada pagi ni. Hari ni kita berbaju Melayu, hari ni bersongkok pagi ni. Gitu untuk anda. Teruskan sama-sama dengan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Mok Terengganu Ang. Dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah, sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Ya, yeah, Mok Terengganu On. Kita nak pergi mana hari ni? Kita nak ajak untuk anda ke satu tempat yang cukup cantik dan juga menarik, Amboi. Okey, dan ianya kalau anda lah sampai di Pulau Perhentian Besar. Okey, di Pulau Perhentian Besar di Besut Terengganu ni, ada satu kawasan ni, dia berada di bahagian barat daya Pulau Perhentian Besar. Jadi boleh sampai ke Teluk KK dengan bot. Jadi kita nak ajak untuk anda ke Teluk KK ini melalui laluan berjalan kaki dari kawasan pantai berhampiran dengan Tuna Bay. Jadi apa yang istimewanya dekat sana? Kalau anda sampai di sana kan, kita nak kabur, kita nak bagi tahu, terkenal dengan air laut yang jernih dan kawasan taman batu karang berhampiran dengan pantai. Amboi cantiknya. Lepas tu pula pantai dia tu, pasir dia halus je, dengan formasi batu-batu besar yang menjadi antara ciri-ciri penarik di Pulau KK ni. Jadi antara terumbu karang dan hidupan marin menjadikan antara lokasi yang menarik untuk aktiviti-aktiviti snorkeling lah. Jadi suasananya lebih tenang berbanding kawasan yang lebih sibuk di Pulau Perhentian kecil. Jadi aktiviti yang boleh kita buat antaranya, macam biasalah, kalau dah snorkeling kita tengok ikan lah. Kita tengok ikan, kita tengok batu karang, lepas tu kita berenang. Ini juga tertakluk kepada keadaan laut dan keselamatan semasa. Jadi bersantai pun boleh juga, untuk berkelah di tepi pantai pun dibenarkan juga. Jadi untuk kita nikmati juga suasana pulau dan pemandangan Pulau Perhentian Kecil dari kawasan Teluk KK. Jadi suasananya, ada kata suasananya macam tenang lah Sidi. Semula jadi, santai, lepas tu air laut dia pun jernih, lepas tu dengan kehijauan hutan dia tu belakang pantai, Allah, dia jadikan suasana tu cukup cantik untuk kita nikmati. Jadi sesuai untuk mokmu-mokmu, pokmu-pokmu yang nak healing-healing, nak snorkeling, nak layan laut tanpa suasana yang terlalu sibuk, boleh. Jadi ada yang tanya juga, kemudahan yang disediakan tu warna pula. Jadi kemudahan yang anda boleh dapatkan juga, ada kemudahan asas, ada penginapan di kawasan-kawasan sekitar di Pulau Besar. Juga ada terdapat kemudahan makanan, minuman pun ada juga. Ini berhampiran di kawasan pantai berdasarkan pengalaman-pengalaman pengunjung lah. Jadi ada juga pesanan-pesanan yang ingin dikongsi bersama-sama, iaitu berhati-hati ketika snorkeling. Jadi jangan sentuh atau pijak batu karang tu. Perhatikan keadaan air jugalah, kerana kawasan cetek ketika air surut boleh berubah menjadi lebih dalam apabila air pasang. Jadi kena berhati-hati. Dan kalau boleh, jangan beri makan ataupun mengganggu hidupan marin. Yang penting adalah kita kena gunakan life jacket jika diperlukan, terutama bagi yang kurang mahir berenang. Jaga kebersihan juga, jangan tinggalkan sampah tu merata-rata. Boleh tak gitu? Boleh, apa-apa bolehnya. Okey? Yang bercuti di Tinggi Terengganu juga ni, mengambil peluang untuk bercuti panjang, nak cari aktiviti dan juga tempat-tempat yang menarik, mungkin boleh dipikir-pikirkan untuk ke Pulau KK di Pulau Perhentian, di Teluk KK di Pulau Perhentian Besar. Jom kita tengok, cari selalu informasi dah. Itulah yang kita bawakan untuk pagi ni dalam Mok Terengganu On.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah, hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu, kita jumpa semula bila sampai masa. Tekan je butang Mok Terengganu On.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torch Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Eh, ramahnya honor
1: jalan. Eh, budak berharap cikgu sekolah mu.
0: Duk lah, aku mari tengok. Duk tepi jalan. Tengok aku kedai ke ni.
1: Lagi kedai aku tadi.
0: Hari Merdeka bukan kedai kau.
1: Ya, semangat. Kadang-kadang ada waktu letih aku ulai. Kiri, kanan kiri.
0: Hari Merdeka ni patut mu kena Merdeka atas.
1: Hari Merdeka lah cikgu. Tadi aku kibur-kibur dega juga. Aku kita pokal semangat-semangat aku kata.
2: Tapi kau tinjeng tadi lah.
1: Oh, semangat. Nama benda budak-budak sekolah ada. Tapi aku tunggu my drum tu cikgu. Beli panggil brass bank ke
0: brass bank.
1: Semangat.
2: Brass bank ke brass bank.
0: Eh, tapi tahun ni nampak pendek sikit lah luang dia.
1: Cuaca
0: panas
1: tahun ni. Dia baju kot takut budak pesang ke apa
0: dia,
1: kan?
0: Dia daripada stadium dia terus pergi ladang, masuk ladang ke Tanjung.
1: Nak tahu orang pagi ni cikgu tau.
0: Nak tahu.
1: Ni acara wajib lah ibaratnya. Kalau dulu-dulu dia datang ke Merdeka dulu cikgu. Dia ni awak kan kalau lupa cikgu.
0: Kalau pun dia buat ke Putrajaya?
1: Putrajaya.
2: Nak pergi Kuala Lumpur jauh. Tak apa lah.
1: Kata orang tu bukan soal mahu setahun sekali je cikgu dah.
0: Tapi seronok kalau kita tengok.
1: Semangat.
0: Orang bagi tu semangat satu hal. Orang ada tepi jalan tu. Budak-budak dia bawa keluarga dia. Betul. Pagi-pagi bangun.
2: Bajar dulu kebilangnya. Memang semangat lah.
1: Anak-anak kecil, budak-budak kecil. Masa ni lah kok ditanya mak dia ni benda. Hari ni hari benda. Jadi mak ayah kena jawab lah tu. 31 Ogos ni tangga keramat untuk kita ni cikgu dah.
0: Awang. Ada sumbangan Mek Jago. Mu boleh jawab soalan kuih. Berapa tahun dah kita
2: mana Merdeka? Mana aku tak mahu. Awang tak duk.
1: Bumbung. Minyak
0: kawan kau ni. Awang pula. Ada sumbangan Mek Jago.
1: Berapa macam tahun dah kita Merdeka? Macam soalan
0: kuih dekat Gadiu.
2: Berapa tahun dah? 69.
1: 69 kita Merdeka, Cikgu Reh. Maknanya orang yak buih. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kalau benda tak ada Malaysia, kita duduk dua ni lagi. Betul tak, Cikgu? Berlambat mana kita. Jadi agak molek lah kita. Duduk molek lah kita. Kita ni macam-macam kaum ada sini, kan? Tak ada apa-apa.
0: Dah ni, mu nak dari kedai mu ni, mu nak tak sampai hari apa ni?
1: Sampai 16 September. Selama-lamanya.
0: Oh, tu banyak. Baik. Bukan masalah selama-lamanya. Penuh.
1: Tapi gitu kalau cerita bab Merdeka ni, kita dok down cikgu deh. Kalau tengok cerita-cerita hok lama-lama kan. Ada kalau hari Merdeka mesti ada cerita tu. Aku tengok Bukit Kepong. Bukit Kepong sedih
0: tu. Bukit Kepong lagi kita.
2: Saja asang.
1: Sekejap. Tapi aku kok mana Bukit Kepong ai gue. Noyaknya susahnya kita deh dulu nak royak. Kita untunglah budak-budak leni celak-celak mata ada belaka depan mata. Itu yang kadang-kadang tu nak mudah belaka, cikgu nak senang belaka tu.
0: Tapi aku nak kabur sikit. Tadi apa benda ni dibawa budak anak dia. Dia bawa anak dia nak tengok orang tu. Berkarau. Tapi anak dia tak tengok orang berkarau.
1: Apa tu?
0: Macam bukan buat dia orang budak-budak ni beruntung. Dia duduk main telefon. Allah.
1: Banyak kali orang-orang lama dia berasa roh tu dok. Roh Merdeka, semangat tu. Orang budak-budak dok rasa.
0: Jadi orang dah
1: tak boleh. Ada tak mari dia kita panah.
0: Nah, itu kan panah.
2: Hidup pun ada.
1: Tengok cikgu semangat. Baik. Nak tahu depan kali cikgu.
0: Baik tidur depan petang. Hari
1: cuti. Tengok muka mu depan petang. Semangat mu cikgu.
0: Aku nak dengar orang MC tu ya, dua orang.
1: Cikgu sejarah.
2: Semangat pada MC.

0: rumah ini rumah kita. Memang benar, dek. Oi. Kita... Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa

Baik, kita semarakkan rasa cinta kita terhadap negara dan juga apa yang kita boleh lakukan adalah kita terus memperkemas dan mengeratkan perpaduan agar segala yang negatif boleh kita hindarkan. Kadang-kadang dengan percakapan kita yang tampak tidak memberikan keselesaan kepada mereka yang lain di sekeliling kita, mungkin itu boleh mencetuskan suasana yang tidak senang, kan? Jadi insyaAllah kita cuba untuk meredakan keadaan, kita berpositif sentiasa, kita terus menjadikan orang-orang yang berada di sekeliling kita, di sekitar kita sebagai sahabat-sahabat kita, dan kita terus bersangka baik. Itulah yang sepatutnya kita laksanakan untuk kita menjadikan keadaan lebih harmoni dan lebih bertoleransi dalam perbuatan dan juga pergaulan kita. InsyaAllah itulah yang terbaik. Jadi untuk anda kekal bersama-sama dengan kami untuk ceritakan tentang pengalaman anda menyaksikan perbarisan atau perarakan, mungkin bukan tahun ini tetapi tahun-tahun yang sebelumnya. Ada pengalaman, ada yang kata nak ceritakan juga pengalamannya yang berada ataupun yang menonton TV pun boleh juga. Kita ada Kaabah ni, katanya orang bagi duduk depan kala baju apa kali baju TV hitam putih. Jadi Kaabah pun sebenarnya pusing-pusing depan TV laung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka, merdeka. Habis tutup TV, kibar bendera atas sikap pusing kapung pula CD katanya. Suka ang tepi. Itu dia. Terima kasih kepada Kaabah. Jadi anda juga boleh hadirkan cerita anda untuk jam yang ketiga nanti, okay? Jam yang ketiga pula, jam yang keempat, yang terakhir CD bersama-sama menemani anda untuk waktu ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Jadi insyaAllah kita terus sebarkan rasa cinta kita terhadap negara dan terus kita rasa sayang kepada negara dan terus kita hulurkan dengan mereka, mungkin anak-anak kita yang perlu untuk mengenal erti kemerdekaan yang sebenar. Jadi terus bersama-sama dengan kami. Pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja, Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan

0: Ibrahim bersama isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota perbarisan menghidupkan suasana pagi ini. Ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik, berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerjaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap belia yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara, IPU, pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan, dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang dijalankan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka,

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kadet Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Momo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu-hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Ya, yeah, masih lagi ada yang sedang berada di kawasan ataupun di laluan-laluan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di peringkat Negeri Terengganu ni. Di kawasannya mungkin sekarang ni kalau berada di Bulatan Ladang, di Jalan Sultan Zainal Abidin, yang sedang menuju ke Dataran Shah Bandar. Jadi anda boleh dapat saksikan perarakan. Ada kontijen-kontijen yang masuk bertanding, ada kontijen-kontijen yang menyertai. Jadi insyaAllah kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan juga diberikan kesihatan yang baik juga, kan. Jadi kalau anda lah, pernah tak anda tonton perbarisan ni sebenarnya? Kalau anda tonton perbarisan ni, kenapa kita bawa untuk ahli keluarga kita hadir bersama-sama? Mesti ada sebab-sebabnya, kan. Jadi kalau anda yang nak hubungi kami, 6235330 ataupun 6238330, dan juga anda boleh hantarkan juga kiriman WhatsApp anda ke 0103446632. Okey, kita ada respon daripada rakan-rakan kita juga ni. Pada waktu ni nak ceritakan kalau keluar tu apalah rasanya. Okey, kita ada Kak Yah dari mana. Dia katanya, saya dah keluar awal pagi tadi. Anak-anak yang beria nak tengok perarakan. Mak dia sebenarnya nak tidur lagi. Tapi bila dah sampai, dengar lagu patriotik dan menyaksikan perarakan tu, terus rasa semangat. Merdeka! Okey, terima kasih diucapkan. Kita ada memanggil kita di talian ni. Hello. Hello,
2: selamat pagi Sidi.
1: Selamat pagi Teh Ma.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, Teh Ma.
2: Ya. Yeah.
1: Teh Ma pernah tak rasa kemeriahannya kalau berada pada Sidi ni? Pernah ya?
2: Masa dulu anak Teh Ma masuk apa? Okey, apa dah?
1: Perarakanlah.
2: Perarakan untuk ni macam ke music tu. Apa
1: dah? Pancaragam.
2: Pancaragam. Daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Oh. Pada sepanjang 5 tahun tu tema gilah.
1: Tema gilah menyokong. Tema gilah
2: sebab dia sekolah asrama penuh tu kan dimasuk kan. Jadi setiap tahun tu daripada tingkatan 1 tu tema ikutilah kat Terengganu tu.
1: Okey. Anak tema main alat muzik apa?
2: Saxophone.
1: Ui, bagus.
2: Jadi kita orang ni bawa lah adik-adik dia kan. Maknanya beri semangat lah tengok abang dia di pembarisan tu. Jadi kita dengar lagu patriotik tu, rasa bersemangat lagi. Kita merasai lah masa tu pembarisan tu. Macam ke bangga jugalah Sidi kan, ada kita masuk.
1: Yelah, betul-betul.
2: Jadi kita rasa macam ke ketinggalan. Maksudnya setiap tahun memang pergi bawa adik-adik dia.
1: Okay.
2: Pagi tu memang tunggu dah dekat Shah Bandar tu.
1: Dekat lah tunggu tu, biasanya keluar rumah pukul berapa lepas subuh?
2: Dok tema tidur sana.
1: Oh, tidur sana.
2: Dah kalau daripada Keteng ni jauh kok kan.
1: Yelah, tak, jadi maknanya tidur di mana? Di
2: area dekat Kota Terengganu tu lah.
1: Okey, ingatkan tidur kat Shah Bandar dekat.
2: Tidur hotel di situ lah, dekat-dekat.
1: Okey.
2: Jadi lepas ada tu, mana kita gerak lah. Anak kita dah nak bergerak berjalan kaki hak mana yang terdekat kan.
1: Dah
2: duduk kereta tu, duduk sini.
1: Betul?
2: Jalan tutup apa tu gini. Jadi kita biasanya kita akan tepuk yang terdekat lah pada situ. Area situ lah hotel tu.
1: Okay.
2: Mana tema akan tunggu dekat Shah Bandar tu lah.
1: Tema akan tunggu di Shah Bandar tu lah. Baik. Terima kasih Tema berkongsi.
2: Merdeka.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Tema. Kalau anda ada lagi cerita, boleh hadirkan dengan kami pada pagi ni. Okay, Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami 88.7 MHz. Kalau anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okey. Jadi kalau yang berada di sekitar bandaraya Kuala Terengganu ni, memanglah masih lagi jalannya ditutup. Kalau ikutkan laluan bagi pembarisan ini, ditutup bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Jadi yang akan melalui jalan-jalan utama yang bermula di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, akan melalui Jalan Pejabat, Persimpangan Wisma Darul Iman, Jalan Sultan Ismail ataupun Jalan Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Bulatan Ladang untuk susur keluar kedua dan Jalan Sultan Zainal Abidin, dan akan berakhir di Dataran Shah Bandar. Jadi apapun kepada anda yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini, tetaplah supaya kita bersabar sebenarnya. Begitulah. Jadi banyak sebenarnya kenangan daripada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan juga ni. Kita ada respon daripada sahabat kita ni. Dia katanya, ni Ain dari Kuala Nerus. Dia kata setiap tahun kalau boleh memang nak bawa anak tengok perarakan. Biar mereka rasa sendiri suasana hari kebangsaan, bukan tengok dalam telefon sahaja. Kenangan macam ni nanti mereka akan ingat sampai mereka besar. Jadi pagi ni katanya, bukan saya cari tempat tengok perarakan. Saya jalan-jalan nak lepas pusing sekali jalan tutup. Pusing lagi jumpa kon. Akhirnya saya merdeka dari bandar je. Lepas tu saya akan balik rumah selepas ini. Alamak. Sebab kami terkeluar lewat hari ni. Aduh. Tak apa. Jadi insyaAllah tahun depan kita keluar lebih awal. Okay? Jadi itulah yang boleh kita kongsikan. Selepas ini ada satu info yang cukup gempak untuk anda. Ceria Pagi, Cengkan FM.

Itu dia dengan sebagai bangsa Malaysia, rakyat Malaysia yang bersatu padu. Okey, jadi untuk waktu ini Siri nak kongsikan ada satu info lah. Info ni sangat lain daripada yang lain. Kalau kita sambutan Hari Kebangsaan yang sebelum ini, sebenarnya kalau kita nak hadir ke lokasi kan, untuk merentasi, ada ruangan-ruangan yang cukup menarik lah sebelum kita nak menghadiri untuk kita menyaksikan perbarisan ataupun perarakan ini.

Okey, untuk Hari Kebangsaan 2026 ini, teksi air bas kekal jadi pilihan pengunjung. Ceritanya, kemudahan teksi air ni percuma. Ini mencuri tumpuan pengunjung sambutan Hari Kebangsaan 2026. Ini di dataran Putrajaya hari ini dengan ramai orang yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dia mengambil kesempatan menikmati pengalaman merentasi Tasik Putrajaya dengan semangat patriotik. Jadi seawal 5 pagi, perkhidmatan berkenaan, dia dah mula dan menjadi pilihan pengunjung yang hadir ke lokasi sambutan sekaligus ditawarkan dengan alternatif pengangkutan yang memudahkan pergerakan mereka. Jadi beroperasi sehingga pukul 12 tengah hari ini. Jadi perkhidmatan itu menjadi antara tarikan yang melengkapkan pengalaman mereka menyaksikan acara sambutan tahun ini. Jadi perjalanan merentasi Tasik Putrajaya ini turut memberikan peluang kepada pengunjung nak merasai, menikmati ini pemandangan di sekitar pusat pentadbiran persekutuan dari sudut yang berbeza. Jadi menjadikan pengalaman menaiki teksi air antara kenangan tersendiri pada sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi salah seorang pengunjung yang ditemu bual untuk apa aktiviti yang mereka lakukan di sana, katanya ini Michelle Wong, 31 tahun. Dia kata dia dan dua ahli keluarganya yang lain, dia buat keputusan saat-saat akhir tau untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan ni. Jadi kemudian melakukan sedikit carian di internet bagi mendapatkan maklumat tentang pengangkutan awam. Jadi kami diletakkan di kenderaan di kawasan Tera 8 dan menggunakan teksi air untuk datang ke sini, katanya. Jadi sambutan kali ini merupakan pengalaman pertama kami di dataran Putrajaya menaiki teksi air. Wow, kan? Satu pengalaman yang luar biasa. Jadi itu yang kita kongsikan pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus mendengarkan di Jangan FM. Mestra Ceria.

Terima kasih kekal bersama dengan kami di Cengkana FM Mesra Ceria. Dah di hujung-hujung tugasan, Sidi menemani anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain siaran, di lain masa, di lain ketika, kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terus bersemangat dalam tempoh kita pada hari ini, 31 Ogos 2026, untuk kita menyambut hari kemerdekaan kita, hari kebangsaan bagi tahun yang ke-69. Jadi apa yang kita inginkan kepada anda adalah kita ingin kebersamaan itu. Jadi untuk kebersamaan itu, pelbagai langkah yang perlu kita adakan, dan semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan hati kita, menyemarakkan rasa cinta kita kepada negara dan mengingatkan kita bahawa keamanan serta kemurnian yang kita nikmati pada hari ini perlu terus dipelihara. InsyaAllah sama-sama. Kita mungkin berbeza, tetapi di bawah jalur gemilang kita tetap satu, iaitu rakyat Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan ke-69 untuk tahun 2026. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Tekadkan diri kita dengan tema sambutan pada hari ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selepas ini akan bersama-sama dengan Aisyah. Sekembalinya Aisyah yang akan bersama-sama di Konti bertugas di Cengkana FM. InsyaAllah. Apapun, insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye. Daripada saya, Siti Isa, mantap jiwa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Malaysia, anda anak Malaysia, semua kita anak Malaysia, merdeka, merdeka, merdeka. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, Madani kembali bersiaran bersama saya Aisyah untuk pertemuan di hari yang cukup bersejarah, itu hari kebangsaan 31 Ogos 2026, hari Isnin hari ini, 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda? Saya pasti ramai lagi yang sedang keluar ketika ini melihat perarakan bersepadan dengan hari kemerdekaan. Berhati-hati anda di jalan raya dan mungkin juga dalam perjalanan pulang ataupun nak makan pagi. Bersarapan pagi, almaklumlah. Dengan cuti sekolahnya lagi, anak-anak pun dengan kita. Dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda semua. Alhamdulillah, 31 Ogos hari ini bukan kata orang sekadar tarikh, tetapi sebuah perjalanan tentang perjuangan, pengorbanan dan semangat membina sebuah negara yang terus berdiri teguh. Dan sebenar hari kebangsaan 2026 mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita menghayati erti kemerdekaan ini dengan menyemarakkan lagi semangat cinta akan negara, memperkukuhkan perpaduan dan menjadikan ilmu sebagai asas untuk melangkah lebih jauh dalam menikmati kesejahteraan bersama. Tadi-tadi orang kata kan, gembira-gembira juga kita dalam menyambut hari kebangsaan kita ni. Tapi kita jangan lupa untuk terus panjatkan doa. Yang penting kita doakan semoga negara Malaysia, bumi bertuah kita ini, terus kekal harmoni, aman, damai, insyaAllah hingga ke akhirnya. Dan insyaAllah kami di Terengganu FM bersama dengan hari kebangsaan ini tidak terkecuali menyajikan beberapa rancangan khas bersempena dengan hari kebangsaan. Nak tahu lebih lanjut, insyaAllah asyakan kongsikan bersama anda seketika nanti. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria. Merdeka, merdeka, merdeka.

dan tapa akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Tanah Airku Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 Ogos 1957, dalam Perhimpunan Raksasa di Padang Merdeka, Kota Melaka. Laungan keramat itu bergema, penuh bersemangat lagi bermakna. Berakhirlah sudah era penjajahan di bumi bertuah ini, Tanah Airku Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini laungan itu bergema lagi di seluruh pelusuk tanah air. Ayuhlah kita, anak-anak merdeka, marilah bersama-sama bergandeng bahu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara terbilang.

0: berusahlah lalai dan alpa. Berusahalah demi negara tercinta. Capai wawasan negaraku cemerlang, gemilang dan terbilang. Nukilan bersama guru-guru SK Tafa, Kuala Berang, Hulu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kemaman 90.7.
1: Apabila kuku panjang, kita potong kukunya, bukan jari. Sama juga, apabila terjadi salah faham, buangkanlah egonya, bukan putuskan perhubungan. Daripada saya, Ustaz Wan Anwar, Wan Mamat.
2: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
3: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
2: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Eh, kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Eh, Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift.
3: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
4: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu ini.

0: dan kecerian anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, kekalkan kemesraan anda bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria 10.29 minit pagi dah ketika ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk anda semua yang baru saja ke udara bersama kami. Terima kasih kerana anda memilih kami sebagai teman untuk anda mendapatkan hiburan dan juga info-info terkini. InsyaAllah yang sahih hanyalah di RTM. Dan insyaAllah seterusnya saya nak kongsikan satu lagi info atau berkaitan dengan Hari Kebangsaan yang mana kita sedia maklum berlakunya ataupun sedang berlangsungnya seketika tadi perarakan bersebenar dengan Hari Kebangsaan yang mana Hari Kebangsaan 2026 Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman pesawat tempur, yang mana Ruang Udara Dataran Putrajaya bergema dengan deruman pesawat tempur ketika pelbagai aset udara negara melakukan lintas hormat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada hari ini. Ada pertunjukan udara itu membabitkan pelbagai pesawat tempur, ada pengangkut tentera udara Diraja Malaysia TUDM, selain helikopter daripada beberapa agensi keselamatan dan penguatkuasaan. Dan antara yang mencuri tumpuan ialah 4 pesawat Sukhoi Su-30MKM 4FA, 18D Hornet dan juga 2 pesawat tempur Bayhawk yang melakukan lintas formasi sambil memancarkan suar. Dan di sini diadakan juga penunjukan itu telah diketuai oleh Panglima Tentera Udara pada Jeneral Tan Sri Muhammad Nor Razlan Aris, yang menerbangkan pesawat Sukhoi Su-30MKM buat tahun kedua berturut-turut. Dan lintas hormat juga turut membabitkan pesawat pengangkut C-130 Hercules ataupun A400M Atlas, ada juga CN-2235 yang memperamilkan keupayaan TUDM adalah melaksanakan pelbagai operasi termasuk tempur dan juga logistik. Dan helikopter EC-725 dan juga AW-A39 milik TUDM turut menyertai formasi berkenaan. Helikopter Pasukan Udara Tentera Darat Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Jawatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JBPM serta Polis Diraja Malaysia PDRM juga turut mengambil bahagian. Dan gabungan pelbagai aset udara itu bukan sahaja memeriahkan sambutan, malah memperlihatkan kekuatan serta kerjasama bersepadu antara agensi keselamatan dan penguatkuasaan negara. Itu dia di antara sedikit perkongsian berarakan bersebenar dengan Hari Kebangsaan 2026, yang mana Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman pesawat tempur. Dan tidak kurang hebatnya di Terengganu, ya, seketika tadi penutupan jalan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, yang mana beberapa jalan utama juga di sekitar Bandar Kuala Terengganu telah terlibat dalam penutupan jalan untuk memberi laluan untuk sambutan Hari Kebangsaan yang bermula pada 6 pagi tadi, ya. InsyaAllah hinggalah ke pukul 12 tengah hari ini. Dan antara kawasan yang terlibat adalah Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Jalan Pejabat Persetipangan Wisma Darul Iman, Jalan Sultan Ismail Bulatan Ladang, Jalan Sultan Zainal Abidin hingga Dataran Shah Bandar. Itu dia di antara beberapa sambutan majlis dan persambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Terengganu dan juga peringkat kebangsaan. Baik, 10.33 minit pagi dah ketika ini. Saya rasa ramai yang sedang keluar ketika ini, kan? Melihatkan keadaan pagi tadi, seawal saya keluar untuk menjalankan tugas kerja saya untuk pagi ini. Laluan ataupun jalan raya agak lengang seketika, mungkin sudah pun berada rakan-rakan kita sudah pun berada di lokasi untuk melihat perarakan Hari Kebangsaan. Asya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa saja urusan anda? Mungkin ada juga yang mengambil peluang ataupun mengambil cuti sebenarnya. Apa sebenarnya dengan hari cuti sekolah ni? Kan? Nak bawa anak-anak pergi berjalan-jalan. Yalah kan, cuti lah kan? Siti bilang cuti, kata Daniel Zaini. Siti lah. Siti mana? Siti Aisyah. Mana-mana Siti lah ya. Kita layan.

Saya Nolia Gani. Mereka banyak mengingatkan saya bagaimana azabnya mereka berada di bawah penjajah. Bila negara merdeka dengan cara aman, nikmat, kebebasan terlalu besar artinya buat saya. Terima

Okey, rentak hidupku. Rentak hidup ya. Ada orang ni rentak hidup dia, tak relax. Kerana suka bekerja ataupun kuat bekerja. Ada juga jenis orang ni rentak hidup dia santai saja. Bersyukur je apa ada kan. Ada juga jenis orang ni dalam kehidupan dia tak boleh duduk diam. Ada je benda dia nak buat. Suka berkebun. Ada masa terluang sikit. Suka bersantai bersama rakan-rakan, keluarga yang tersayang. Apa juga rentak hidup anda. Yang penting terus memberikan yang positif dalam kehidupan kita. Kerana dalam keadaan itu juga boleh membuat kita bersemangat untuk menjalankan kehidupan kita. Kalau bukan diri sendiri nak memberikan positif, kesan positif pada diri sendiri, siapa lagi lah kan? Kita kena beri semangat untuk diri sendiri. Kerana kita tahu siapa diri kita. Tak siapa lebih mengenali diri kita sendiri melainkan kita sendiri. Baik, 10:49 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang menyapa saya. Ya Allah, lamanya kan. Macamlah pernah berjumpa. Lamanya lah tak berinteraksi bersama rakan-rakan kita di Terengganu FM. Kekal setia bersama kami. Terima kasih lah banyak-banyak. Ya. Ika Rosa Telaga Daing. Kita ada Mok Wan. Kita ada siapa lagi? Zoo Parker. Hai Kak Zoo. Cik Mi. Cik Mi Masjid Haji Kadir. Kak Badungun. Siapa lagi? Ramai lagi. InsyaAllah. Saya akan cuba bacakan di antara perkongsian ucapan bersebenar dengan Hari Kebangsaan pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan satu lagi info untuk hari ini, yang mana seperti kita sedia maklum, dalam kita menyambut Hari Kebangsaan, kita mensyukuri ke-69 tahun ulang tahun Hari Kemerdekaan tanah air kita, Malaysia. Kita tak lupa juga buat rakan-rakan kita yang berada di Sarawak, yang mana kita sedang maklum keadaan jerebu di sana ya agak teruk ketika ini, yang mana kualiti udara merosot. 4 kawasan di Sarawak catat bacaan IPU bahaya, yang mana berita penuhnya saya nak kongsikan di sini. Situasi jerebu di Sarawak menyaksikan kualiti udara kian merosot dengan 4 kawasan dikenal pasti mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya setakat 9 pagi ini berbanding 3 semalam. Dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, Sri Aman menjadi lokasi terbaru dengan bacaan IPU tahap bahaya. Dan seperti itu juga, bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Daerah IPD Serian mencecah 475 ataupun 475, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 324. Dan selain itu juga, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat itu melibatkan daerah Sarike iaitu 271, diikuti Sibu 219 dan Mukah 214. Kawasan yang merekodkan tidak sihat pula antaranya Samalaju 180, Miri 171, Institut Latihan Perindustrian ILP Miri 169, Kapit 164, Bintulu 161 dan Limpang 159. Dan bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala IPU melebihi 300 dikategorikan sebagai bahaya. Dan data kata di sini dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan daripada 68 stesen penguasaan kualiti udara di seluruh negara. Itu dia yang dapat Aisha kongsikan. Indeks pencemaran udara IPU
untuk beberapa kawasan ataupun empat kawasan telah dikenal pasti setakat pukul 9 pagi ini mencatatkan tahap bahaya berbanding 3 semalam. Itu dia antaranya Samarahan, ya. Serian, Samarahan, Sri Aman dan juga Kuching. Negeri saya ni. Apa pun kita doakan, semoga urusan rakan-rakan kita. Saya pasti ramai juga ada rakan-rakan yang duduk di Sarawak, kan. Ataupun ada ahli keluarga, anak-anak yang bertugas di Sarawak. Khasnya bagi anak-anak perantau dari Terengganu yang bertugas di Sarawak. Kita doakan semoga mereka terus kekal sihat, ya. Dan sama-sama kita pesan, berpesan, memberi nasihat supaya menggunakan pelitup separuh muka. Manakan keadaan cuaca yang agak tidak, agak teruk sebenarnya. Sebab dah sampai tahap bahaya ni, IPU ni. Yalah, kita di sini hanya mampu membantu menadah tangan, berdoa agar Sarawak kembali pulih keadaan cuaca ataupun udaranya. Baik, 10.54 minit pagi dah ketika ini. Terima kasih sekali lagi Aisyah ucapkan kepada anda semua yang menyapa Aisyah. Marzuki Jabi, ada juga hari ini salam kemerdekaan. Hari ini kita meraihkan 69 tahun usia kemerdekaan negara tercinta. Marilah kita terus memperkukuhkan perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjaga keharmonian tanah air. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga di dada. Selamat Hari Kebangsaan. Marzuki Jabi. Katanya selamat pagi Kak Zul, sempat juga. Selamat menyambut Hari Keramat untuk Malaysia. Jabi besut. Agak panas katanya, besut agak panas dan terang cuacanya. Marzuki Satahan Jabi. Oi, sempat kirimkan jalur gemilang. Semangat, ini yang kita mahukan. Marzuki Jabi, merdeka, merdeka, merdeka. Baik, 10.55 minit pagi dan ketiga ini, insyaAllah banyak lagi perkongsian akan saya sajikan bersama anda untuk edisi kali ini, edisi Hari Kebangsaan. Jadi terus bersama Aisyah. Bukan lupa tapi tak ingat. Bukan benda yang sama tu ke? Lupa tapi tak ingat. Merajuk pula kan orang yang tersayang tu. Alalalala. Asyuknya. Kita layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.

0: Saya Kak Noh Mungkin Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.

0: Cikgu, lamanya rasa Aisyah tak bersama anda dalam tekan lagu berganda. Ada dapat ke? Okey, dua potongan ataupun dua keratan lagu telah Aisyah sediakan bersama anda untuk hari ini. Dah dapat jawapan, bolehlah anda hantarkan di WhatsApp Terengganu FM. Kalau macam biasalah ya. Kalau berjaya dapat menjawab dengan tepat dan juga pantas, adalah lagu permintaan akan ditunaikan seperti biasa. Baik, 11.08 minit pagi. Rasanya mungkin ada yang tak sempat tadi kan. Mungkin terlalu pantas keratan lagu tersebut dimainkan. Sekali lagi kita dengarkan teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.

0: lagi berganda.
1: Teka lagi berganda. Dah ada jawapan. Anda bolehkan hantar. Hantarkan di WhatsApp Terengganu FM. Aisyah nantikan jawapan untuk anda. Kita layan Terengganu FM. Mesra ceria.

0: teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Okay, teka lagu berganda. Ramainya dah menghantar. Di antara perkongsian jawapan untuk teka lagu berganda edisi kali ini. Din Hairudin, Kak Badu, Zupaga. Siapa lagi? Yo Kalang Seto. Mi Mane dan ramai lagi. Terima kasih kepada anda semua yang dah pun bersama Aisyah atau bersertai teka lagu berganda untuk sebelah pagi ini. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga ni berkaitan dengan The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026. 11:16 minit pagi dah ketika ini. Kepada anda semua yang nak sertai sekali lagu berganda, sekali lagi anda boleh hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp Terengganu FM. Okey, 11:17 minit pagi. InsyaAllah seketika nanti akan ada lagi perkongsian bersama anda. Dan terus layan Terengganu FM, mesra ceria.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
1: Ya, itu di antara pengisian bersempena dengan Hari Kebangsaan untuk hari ini. Yang mana drama Hari Kebangsaan 2026 yang bertajuk Seteguh Jalur. Dan seperti itu juga, kita ada pada pukul 2.15 minit petang ini nanti akan bersiaran untuk drama khas Hari Kebangsaan. Dan pada seterusnya juga, kita akan ada dokumentari khas Hari Kebangsaan 2026 pada 12.15 minit tengah hari nanti. Pada sebelah malamnya nanti, kita bersama dengan Kak Cik. Germesik suara. Siapa tak kenal kan? Curhat Hari Kebangsaan 2026 akan bersama anda pada sebelah malam ini pada pukul 9.15 minit malam. Itu di antara yang dapat kami sajikan khasnya kami di Terengganu FM bersempena dengan Hari Kebangsaan. Sama-sama anda nantikan. Okey, untuk tekan lagu berganda, jom kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Okay, teka lagu berganda di antara perkongsian jawapan. Untuk teka lagu berganda pada hari ini, Mazu Kijabi, Selamat Jalan Romeo. Lagu, tajuk lagu pertama dan lagu keduanya, Apa Khabarmu di Sana. Nyanyian lagu dari Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita. Betul lah tu. Tapi tak tahu tu pantas ke tak pantas ya. Sama-sama kita nantikan siapa yang berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas. Seperti biasa lah ya. Okey, Ika Rosa Telaga dan Amboi sempat je layan Terengganu FM. Terima kasih Kak Ika Rosa. Asalnya dalam kereta ni. Tengah layan Terengganu FM. Terima kasih atas sokongan anda, Kak Ika Rosa Telaga Daing. Cikgu Kamal Telemong. Eh, siapa ni? Lama tak dengar. Ya ke? Lama mana tak dengar saya tu? Okey, berpun terima kasih kepada Cikgu Kamal Telemong. Okey, Jirozi Gong Badak. Katanya lagu pertama Selamat Jalan Romeo dan lagu kedua Apa Khabarmu di Sana, Ramlah Ram. Mi Mane, jawapan betul ya. Terima kasih Mi Mane. Tapi tak tahu kata tadi siapa yang terpantas. Kejap lagi lah kita tengok ya. Terima kasih ya, kalah setu merdeka, merdeka, merdeka. Semangat ya. Okey, Zupaka, Assalam Anggun, Kak Zu Parker hadir. Selamat kembali bertugas. Ya, kami semua rindu DJ Echa Amboi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan semua. Selamat pagi Kandeku Mekna, Kak Nik Su, Geng Kelaut, Abang Musa, Adik Kimi, Abang Zack 75, Kak Mona, semualah katanya boga ceria selalu. Aktiviti hari ini kejap lagi nak ada pergi kenduri kahwin. Dari hari Jumaat lagi jemputan kenduri kahwin sampai hari Khamis ni. Hari ada jemputan kenduri kahwin. Ada tu lah kurus macam mana. Baik kurus lah. Kak Zupaka, macam nak kata ni rezeki. Ayah kurus lah ya. Nanti-nantilah ya. Ayah penting kata tadi, jagalah kan pemakanan. Tak payahlah ambil banyak kat sekarang. Takkanlah air sirap tu sampai 4 gelas Kak Zu nak telan kan. Gitulah ya. Jaga juga kesihatan. Tak apa, saya pun sendiri kat rumah, hari-hari orang hantar lauk kenduri. Mana tak semakin perm saya. Apa pun, terima kasih. Ada semakin sihat, kekal dan maju ke depan. Kita semua menyihatkan badannya. Kak Su, apa pun, selamat. Apa juga yang anda lakukan, semoga dipermudahkan segala urusan. Macam nak sebut selamat pengantin baru je dengan Kak Zu ni. Hey, buat hal lah ya. Okey, khabar Dungun. Okey, terima kasih. Khabar Dungun. Ya, yeah, penyanyi Ramlah Ram. Betul lah tu. Okey, Din Hairudin. Betul juga jawapan anda. Siapa ni? Dari Anissa Kamal Ismail. Betul lah juga Sufian Jabi. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJ bertugas. Kepada semua pendengar setia Terengganu FM, selamat menyambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi dan mesra ceria-ceria selalu. Terima kasih Sufian Jabi. Okey, Cikgu Azmi. Cikgu Azmi seberang takir. Dia sempat bagi satu info yang berkaitan dengan 50 mahasiswa antarabangsa Hati Budaya Terengganu menerusi MDCI. InsyaAllah akan saya kongsikan. Okey, Kak Mona. Ya, Kak Mona. Okey, sempat dia kena. Okey, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kak Mona hadir ni. Baby, sihat ke? Puteri ke putera? Saya fikir sekejap. Alhamdulillah. Putera Kak Mona. Apa pun, terima kasih pada semua yang dah pematangkan jawapan. InsyaAllah seketika nanti Aisyah akan kongsikan ataupun umumkan siapa yang dah pun berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas. Okey, Darah Muda. Kata orang kan, biarlah usia meningkat, kerana usia itu adalah angka. janganlah kita menuakan diri kita. Apapun yang penting kita terus kekal sihatkan darah muda bersama anda. Layan Terengganu FM, mesra ceria untuk anda semua.

0: teka lagu berganda.
1: Baik, teka lagu berganda. Saya nak ucapkan tahniah kepada G. Rosie Gong Badak. Wow, hebat orang Gong Badak hari ini kan. G. Rosie, tahniah. Ha, nak minta lagu dari Kak Melah juga. Apa khabar mu di sana? Nak ucap sikit boleh tak? Ya, yeah, boleh. Okey, ucapan dari beliau. Ucapan selamat hari kebangsaan kepada semua business partner Momentum Elite Group yang berada di seluruh negeri Pantai Timur. Semoga terus cemerlang, gemilang, terbilang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Haji Rosie Gong Badak. Kemenangan milik Gong Badak hari ini. Haji Rosie Gong Badak, jom kita dengarkan lagu permintaan dari beliau. Tahniah diucapkan.

teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

saya Nolia Gani. Mereka banyak mengingatkan saya bagaimana azabnya mereka berada di bawah penjajah bila negara mereka dengan cara aman, hikmat, kebebasan terlalu besar artinya buat saya. Terima.

sekarang pukul 11.48 minit pagi dan insyaAllah tepat pada pukul 12.30 hari kita akan dapat ikuti Bulletin 12.30 hari. Dan terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

0: Dilahirkan pada tanggal 12 Mac 1957 di Muar, Johor, beliau mula berkhidmat dalam pasukan polis pada 1 Mei 1977 dan ditugaskan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bentong Pahang sebaik tamat latihan di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur. Kemudiannya, beliau ditukarkan ke Batalion 12 Pasukan Polis Hutan PPH Kubang Badak, Kuala Nerus yang kini dikenali sebagai Pasukan Gerakan AMPGA pada 1979 dan menyertai pelbagai operasi dalam tempoh berkenaan. Dilahirkan sebagai anak jati Johor, namun Terengganu menjadi pilihan hati untuk beliau bermastautin di negeri ini lalu bertemu jodoh dengan gadis Terengganu sehinggalah menamatkan tempoh perkhidmatan selama 38 tahun di bumi Darul Iman. Menyingkap kisah perjuangan Sub-Inspektor Daniel Ali yang kini berusia 69 tahun, setiap detik kepayahan dan kesusahan yang pernah beliau lalui, semuanya masih segar dalam ingatan.
1: Masa ketika itu, saya telah melapor diri ke Batalion 12 Pasukan Perhutan. Kami terlibat banyak operasi-operasi memerangi komunis. Masa itu memang komunis cukup bermajalah tempat kita ni, sehinggalah dia meletak senjata. Di mana pengalaman saya selama saya lebih kurang dalam 20 tahun dalam perhutan ini, masa itu saya telah terlibat berbagai-bagai dengan operasi. Pertama sekali di negeri Pahang, iaitu operasi Op Indra, Op Indra khas. Kemudian keadaan operasi yang cukup membahaya lah di sempadan Malaysia Thailand, di mana saya terlibat dengan operasi Op Topo, melibatkan kita temu pos padan yang mana banyak serangan-serangan dan juga jalan kat sama. Dan juga penglibatan kita orang ni juga, saya ni dalam kita apa ni, untuk memerangi hati orang-orang asli, di mana kami terpaksa menjalani operasi di pos-pos di negeri Pahang dan juga Perak dan di Kelantan. Sebagai contohnya di Pahang macam pos Sindrot, pos Betau, dan di Perak pos Kuala Mu, ni di Perak. Kemudian di Gumusang ni macam pos Pasir. Ini semua-semuanya adalah cara, tapi masuk tu bukannya sebulan dua bulan, kita masuk sekarang 3 bulan untuk menjaga keselamatan orang asli di pendalaman.
0: Pelbagai operasi demi operasi ditempuhi, namun yang paling mencabar adalah operasi melibatkan sempadan Malaysia Thailand.
1: Kawasan paling mencabar masa itulah dalam Ops Uku, maksudnya Ops Topo, sempadan Malaysia Thailand. Kemudian Ops Bambu. Kemudian Ops Bambu ni melibatkan di kawasan Lasah dengan Siput Perak. Dan juga Ops Karangan. Di mana di sini kita terpaksa memerlukan orang kata semangat dari segi fizikal dan mental. Kalau kita ni memang pernah kita, masa saya di sempadan, pernah kita di macam diserang pengkalan kita dan kita terpaksa berjaga sepanjang malam tak tidur. Kemudian di sempadan ni dalam Op Topo ni, kita bukan setakat menjalani operasi bersama dengan ni, kita bersama-sama dengan askar dan polis pihak Thailand dan kita dibantu oleh pihak jurutera Angkatan Mesra Malaysia. Segala pergerakan apa semua melalui penerbangan udara lah. Tentera udara kita bantu. Itulah kita yang paling mengancam.
0: Menerobos kepekatan hutan belantara demi menggalas sebuah amanah bukanlah perjuangan yang mudah, melainkan dizahirkan melalui semangat berpasukan yang mengalir deras bagaikan darah di dalam dada. Berbekalkan strategi yang tangkas dan taktikal yang ampuh, keutuhan ikatan pasukan ini akhirnya berjaya menundukkan musuh yang melata.
1: Kita masa itu semangat memang kita, bila dalam pasukan perhutan ini, kita ni ditugaskan macam dalam satu kumpulan. Ibarat adik-beradik. Ibarat orang kata cubit peha kiri, peha kanan terasa. Dan kita di sebenarnya bukannya kita ni, kita masa tu peringkat anak-anak. Tapi dengan kita ada corporal, sarjan, sarjan major yang pangkat ayah kita, abang kita. Jadi orang inilah yang akan membimbing kita, memberi semangat pada kita. Dan kita kena mikir, pengorbanan dia ni, orang lama meninggalkan anak bini di rumah, sedangkan kita ni masa tu masih usia masih muda. Jadi takkanlah kita nak apa orang kata, cepat kecewa ataupun mengaku kalah. Jadi mana inilah satu guideline yang paling untuk kita untuk nak menambah semangat kekuatan kita dengan berpandu dengan orang-orang lama yang ada dalam pasukan.

0: Bergelar seorang wira, terlalu banyak pengalaman dan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Bagi Subinspektor Daniel Ali, peristiwa terpaksa menggali kembali sisa makanan, sesuatu yang akan kekal terpahat di fikiran untuk diceritakan semula kepada anak cucunya.
1: Peristiwa saya yang paling betul-betul yang saya ingat sampai sekarang, yang saya terapkan kepada keluarga saya, anak cucu saya, di mana saya mengalami masa itu helikopter tak boleh masuk dan kita telah putuskan bekalan makanan selama 14 hari. Itu dalam, tak silap saya, dalam otopo. Kita gali balik lubang sampah yang kita buang tanam tu, barang-barang tu kita ambil balik. Kita makan, dah termasuk umbuk bayas, lebung-lebung dalam hutan. Itulah bahan makanan kita yang ada masa ketika untuk kita nak survival, untuk kita nak hidup. Itu aja.
0: Khidmat bakti beliau tidak berakhir di tanah sendiri. Sekian ramai yang berkhidmat dalam pasukan polis diraja Malaysia, Subinspektor Daniel Ali adalah salah seorang yang terpilih menyertai misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di negara Bosnia Herzegovina dan Timor Leste.
1: Dalam pengalaman PBB, saya daripada tahun 2000 hingga 2001, saya telah ditugaskan di United Nations Mission in Bosnia Herzegovina dan telah diletakkan di bawah daerah Sarajevo bersama-sama dengan kontingen komander saya pada waktu itu lah Datuk Seri Muhammad Zabtu bin Osman. Sedikit sebanyak pengalaman mengajar saya di mana kalau sebuah negara itu tak aman, kacau bilau, tak ada maknanya. Jadi begitulah dengan negara kita. Jadi negara kita ni saya rasa sebuah negara yang cukup aman dengan kadar kedudukan multiracial, berbagai bangsa, ada minyak India, ada China, ada. Jadi kalau dia bandingkan dengan di Bosnia tu, dia cuma perbalahan antara pihak Bosnia dengan Serb. Ibarat kata macam kita ni orang Melayu, keturunan Melayu, tapi bergaduh dengan orang Melayu juga, tapi dia keturunan Jawa. Kayalah macam tu lah keadaannya. Jadi saya rasa sikit sebanyak dia memberi kita pengajaran, pengalaman saya di sana, yang mana orang kata keamanan, kemaskatan dan juga ke apa ni orang kata semangat setiap kawan tu memang patutlah ada di sana bari setiap rakyat kita di Malaysia ni. Banding pula saya ditugaskan di Timor Leste, ala jauh berbeza. Timor Leste merupakan sebuah negara yang cukup mundur, susah, dan saya duduk di sana, saya diberi selama 2 tahun untuk saya berkhidmat di sana sebagai technical advisor. Saya boleh bertahan setakat setahun saja. Kerana kemudahan asas seperti air, api, makanan memang cukup susah. Dan saya terpaksa kalau nak cari bekalan makanan, saya terpaksa memandu kenderaan lebih kurang 3 jam setengah daripada tempat saya ditugaskan di Balai Polis IDU ke Delhi untuk saya mendapat bekalan, beli barang-barang, beras apa semua sekali dan bekalan halal di Masjid An-Nur di Delhi. Kemudian terpaya patah balik mendaki gunung selama 4 jam setengah baru sampai. Masa turun sekejap aja, balik tu mendaki. Jalan raya tidak ada seperti jalan raya tempat kita sini. Tak ada. Jalan raya nak tengok ada minyak tar di bandar Delhi. Lepas tu you nak keluar pada situ, you akan ikut trek. Macam trek balak tu saya rasa memang dah terbaik. Tapi lebih teruk pada tu lagi. Jadi api dia 6 jam siang, 6 jam malam. Bayangkan, tak ada televisyen, tak ada radio, communication memang tak ada sana. Jadi segi kemudahan asas lah, air pun terpaksa mandi air bukit. Dan saya di sana, pengalaman saya 3 kali kena gempa bumi, termasuk tsunami di Aceh, saya masih ada di sana. Pengalaman itu mengajarkan saya betapa susahnya hidup kita ni untuk nak cari makan minum. Jadi janganlah kita duduk kat negara kita ni, benda orang kata agak mewah, tapi janganlah kita membazir. Kalau kita comparekan masa tu keadaan dia di Timor Leste ni adalah lebih kurang dalam 30 tahun kebelakangan zaman kita Malaysia tu. Jadi saya rasa ini satu pengajaran yang cukup-cukup mendidik kita tentang segi orang kata jangan kufur nikmat lah.
0: Jika ditanya apakah erti kemerdekaan untuk beliau, pastinya 18 tahun bertugas menentang pengganas komunis sehinggalah berundurnya dari Malaysia, sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
1: Jadi segi kemerdekaan, saya rasa merdeka, bila kita sebut merdeka ni macam satu benda-benda yang kita nak membebaskan. Membebaskan, sebagai contoh, kita negara kita Malaysia ni, kita bertongkol lemah berperang keluar masuk hutan memerangi komunis. Apabila komunis meletak senjata, maknanya kita dah merdeka dah daripada ancaman komunis negara kita ni. Dulu dengan pentah, masuk pentah berkurung, kawasan hitam. Jadi sekarang kita dah bebas, sebebas-bebasnya untuk kita pergi merata-rata dalam tanah air kita ni, negara kita ni. Itulah kita kena mainkan peranan. Yang mana kita ingat, kalau tahu tentang apa yang dimasukkan dalam rukun negara kita kan, iaitu kesopanan dan kesejahteraan kan. Jadi kita kena akurlah benda ni. Jadi kita sekarang ni sebuah negara yang majmuk. Jadi kita jangan ada pahaman-pahaman yang agak orang kata agresif sikit. Jadi kita bercampur semua. Sebuah negara ni yang kita, negara ni kita diuni bersama. Jadi kita kekalkan keamanan negara kita.
0: Dan ini pesanan yang dititipkan beliau untuk generasi muda.
1: Untuk mendapatkan satu kemerdekaan itu bukan mudah. Tapi kita, negara kita ni, saya rasa memang tidak. Kalau you compare dengan negara-negara kita, terpaksa berperang apa, kita tak ada eh. Cuma kita haraplah pada generasi-generasi muda ni supaya kita kekalkan, supaya jangan. Dia sebenarnya, dia orang ni tak tahu betapa susahnya kita zaman dulu. Tidak ada elektrik, mandi air telaga, kan? Pergi sekolah jalan kaki. Tapi budak-budak sekarang ni, kemudahan hasil orang dulu, hasil ni, orang dulu ni, ni yang tercapai hari ni, yang dinikmat hari ni oleh generasi baru. Dia tak tahu tentang latar belakang zaman saya dulu. Malam belajar buat kerja sekolah dengan kereta minyak tanah, mandi air telaga, pergi sekolah jalan kaki. Budak sekarang pergi sekolah, tengok, naik motor, naik kereta. Kemudahan tu, perbezaan antara dulu tahun 60-an dengan tahun 2000 sekarang ni, berbeza cukup jauh. Tapi kita sebagai generasi muda, dia harus mengetahui dan untuk ni mengekalkan tentang apa yang ada sedia hari ni. Memandangkan saya ni pun lahir tahun mereka, jadi kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada semua rakyat jelata Malaysia, termasuk pasukan keselamatan, polis jelata Malaysia, veteran angkatan tentera, pesara-pesara polis, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga negara kita ini aman, makmur dan sejahtera sentiasa.
0: Sesungguhnya, bendera Jalur Gemilang yang berkibar megah hari ini tidak terbang dengan angin semata-mata, tetapi ditiup oleh nafas pengorbanan serta titisan darah para pejuang tanah air. Jangan pernah kita mendustai nikmat keamanan ini. Mewakili seluruh warga kerja Terengganu FM, saya Siti Jamilah Hanin Jamil mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dirgahayu Malaysiaku. Merdeka, merdeka, merdeka.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Baik, kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Saya rasa ramai yang menantikan soalannya, ya. Okey, saya teruskan untuk soalan. Dua soalan untuk dua segmen setiap hari. Untuk Anggun, soalannya berbunyi, siapakah nama orang suruhan Khadijah yang menemani Rasulullah berniaga ke Syam? Sekali lagi saya ulang, siapakah nama orang suruhan Khadijah yang menemani Rasulullah berniaga ke Syam? Okey, kita ada pemanggil. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Hello.
2: Hello.
1: Hello. Boleh dengar suara saya? Hello.
2: Boleh
1: dengar. Ada dengar. Saya ulang soalan sekali lagi, ya. Okey. Soalannya berbunyi, siapakah nama orang suruhan Khadijah yang menemani Rasulullah berniaga ke Syam?
2: Maisarah.
1: Maisarah. Anda pasti?
2: Okey.
1: Pasti, ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Sila tanya dan sila tunggu di talian, ya.
2: Okey.
1: Jangan letak telefon dulu. Okey, kita dah dapat pemanggil ataupun pemenang untuk kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan juga jadual solat pada Zuhur untuk hari ini, yang mana untuk Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 1.10 minit tengah hari. Besut dan juga Setiu 1.12 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.12 minit tengah hari. Kemaman dan Dungun 1.11 minit tengah hari. Dan insyaAllah, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari yang akan disamusiarkan menerusi Nasional FM. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di Dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinas Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari

untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Track Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dalam menikmati suasana kemerdekaan negara kita, perlu untuk kita sentiasa diingatkan tentang kewajipan kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya nikmat keamanan, kesejahteraan, keharmonian dan kestabilan negara ini merupakan satu kurniaan daripada Allah yang tidak ada tolok bandingannya. Ketahuilah bahawa nikmat yang kita kecapi ini adalah daripada kurniaan Allah yang boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu, perlu untuk kita mensyukuri nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Perlu banyakkan kita mengingati Allah dan bersyukur, melafazkan ungkapan yang mulia Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, agar kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang bersyukur dan nikmat yang kita kecapi ini terus dapat kita nikmati, malah dinikmati oleh generasi-generasi selepas kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah kalian mengingatiku, nescaya aku akan mengingati kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, iaitu kepada Allah, dan jangan sesekali kufur terhadap nikmat yang dikurniakan kepada kamu. Maka inilah mesej yang penting untuk kita sebarkan pada ketika kita sedang menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini. Mari sama-sama kita menyemarakkan rasa syukur kita kepada Allah, seperti mana kita lakukan dengan kita bermunajat kepada Allah, menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah, memperbanyakkan amal soleh, memperbaiki hubungan sesama warga negara kita di Malaysia ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi bukti kecintaan dan kesyukuran kita atas nikmat kurniaan Allah. Mudah-mudahan kita semua terus diberkati oleh Allah dan negara kita dilimpahi keberkatan dan perlindungan daripada-Nya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, seketika kita dapat ikuti rancangan Kalam Murabbi terbitan rakan penyampai DJ Aing bersama dengan penyampainya Dr. Syahrizal yang membawa tajuk mensyukuri nikmat keamanan yang kedua. Baik, waktu sekarang pukul 1.20 minit tengah hari, dan insyaAllah DJ Aing juga yang merupakan penerbit untuk Kalam Murabbi akan bersama anda untuk curhat malam ini ya. Curhat khas Hari Kebangsaan 2026 untuk pengisian yang seterusnya dalam Terengganu FM, dalam segmen Selekta untuk malam ini nanti, dan seterusnya 2.15 minit petang nanti drama khas, jangan lupa drama khas Hari Kebangsaan 2026 yang bertajuk Seteguh Jalur juga bakal menemui anda. Baik, 1.21 minit tengah hari, dan selama Aisyah menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini, Aisyah nak kongsikan satu lagi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026, yang mana untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 berlangsung dengan lancar dengan kehadiran lebih 100,000 orang bagi memeriahkan acara berkenaan, sekaligus melebihi sasaran awal 80,000, kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Yang mana Fahmi yang juga merupakan pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 berkata semua perancangan disusun berjalan dengan baik mengikut jadual, selain keadaan cuaca yang amat baik sepanjang sambutan. Dan seperti itu juga, beliau berkata ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan suasana hari yang sangat baik. yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Said Sofia juga turut menyaksikan sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan jemaah menteri. Itu dia sambutan Hari Kebangsaan 2026 lancar lebih 100,000 orang hadir. Dan daripada itu juga yang amat berhormat Perdana Menteri kita untuk hari ini puji ataupun hargai sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang mana beliau menyatakan a great show, such a great show katanya. Yang mana juga di sini saya nak kongsikan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji dan menzahirkan penghargaan kepada semua yang terlibat dan rakyat yang hadir pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya kata hari ini. Katanya pada hari ini. Dan katanya great, great show. Alhamdulillah. Katanya good. Thank you very much. Persembahan yang hebat. Amat hebat. Alhamdulillah. Bagus katanya. Dan selesai acara penuh berwarna-warni dan semangat patriotik itu Anwar juga turut meluangkan masa menyantuni rakyat yang hadir dengan semangat luar biasa memeriahkan sambutan itu dengan berjalan kaki lebih 500 meter Perdana Menteri kita berjalan kaki lebih 500 meter di sekitar kawasan Dataran Putrajaya dan beliau bersalaman dan beramah mesra dengan orang ramai selain melayani permintaan mereka untuk bergambar dalam suasana meriah yang menghimpunkan ribuan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Dan seorang daripada kumpulan orang ramai itu juga turut berterima kasih kepada Perdana Menteri kena mengembalikan kelayakan asas program Budi Madani RON 95 Budi 95 daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan semasa amanat Perdana Hari Kebangsaan semalam. Itu dia sedikit yang dapat kita kongsikan di sini. Alhamdulillah, sambutan yang mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati yang berlangsung di Putrajaya ini untuk peringkat kebangsaan mendapat pujian dari yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syukur Alhamdulillah, acara yang melibatkan perbarisan seramai 10,819 peserta membabitkan 76 kontinjen, 22 pasukan pancaragam, 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 haiwan dalam. Haiwan pun terlibat ya. 112 haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV serta diserikan dengan persembahan grafik manusia di teres. 100,000 pengunjung hadir menyemarakkan semangat patriotisme untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur ya. Tak kurang hebatnya juga ya. Di negeri Terengganu, Darul Iman turut juga berlangsung acara perarakan pada sebelah pagi tadi yang dah pun berakhir pada pukul 12.30 hari tadi. Alhamdulillah, kemerdekaan kita yang ke-69, ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-69 untuk hari ini. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita bersama saya Aisyah. Hari kedua saya berkonti selepas 3 bulan saya beristirahat. Alhamdulillah, saya kembali. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk saya sendiri dan juga anda pendengar setia Terengganu FM. Terus layan seterusnya bersama rakan penyampai Katih akan mengambil alih tugasan untuk Gigi. Okay, guna gamak orang kita selepas ini. Assalamualaikum, jumpa lagi insyaAllah. Rancangan Hidayah terbitan rakan penyampai ataupun rakan setugas jajah akan bersama anda yang membawakan tajuk Merdeka daripada Belenggu Hawa Nafsu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Najihah binti Abdul Had Wahid. Sampai di sini saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkhabar semua. Tadi dalam kesibukan kita pada hari ini, kita jenguk sekejap tajuk kita pada hari ini tentang pengisian terhadap kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya kita sebagai seorang mukmin adalah apabila kita dapat memerdekakan diri kita dari menjadi seorang hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pengertian sebenar, hakikat merdeka yang sebenarnya bagi seorang mukmin, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarah, para pejuang terdahulu apabila mereka berjuang untuk memerdekakan negara, maka keinginan mereka adalah mereka menginginkan agar generasi anak cucu mereka ini keluar dari perhambaan yang berpanjangan kepada manusia kepada menjadi hamba yang sebenar-benarnya, hamba kepada pencipta pada manusia itu sendiri, yakni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memerdekakan diri daripada menjadi hamba kepada penjajah, ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tunggak kekuatan. Kita lihat para pejuang kita yang terdahulu, kalau kat Terengganu ni terkenal dengan sejarah Tok Kupaloh contohnya, betapa pejuang terdahulu seperti Tok Kupaloh itu memperjuangkan kemerdekaan untuk generasi kita, anak-anak Terengganu ini, supaya dapat hidup sebagai seorang hamba yang betul-betul taat pada Allah, memerdekakan diri daripada ikatan penjajah yang menarik kita kepada untuk menjadi hamba sesama manusia. Jadi itulah kisah pejuang-pejuang terdahulu. Kalau kita lihat, mereka ingin membebaskan diri dan menjadi seorang hamba yang betul-betul diikat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya kemerdekaan yang sebenar. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah, kisah seorang seorang tokoh yang kita katakan sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengutus Rabi' bin Amir keluar berperang dengan Parsi, dan ketua panglima Parsi pada ketika itu bernama Rustum, dan kita tahu dia adalah panglima hebat dalam sejarah Parsi. Dan apabila Rustum ini bertanya kepada Rabi' bin Amir, kenapa, untuk apa kamu datang, kamu datang ke Parsi ini untuk apa? Jadi apa jawapan Rabi' bin Amir? Jawapan Rabi' bin Amir adalah linukhrijal ibada min ibadil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang kerana kami nak memerdekakan hamba, daripada memerdekakan hamba-hamba manusia semua ini, daripada menjadi hamba kepada hamba juga, kepada menjadi hamba kepada Tuhan segala hamba. Jadi di sini jelas bahawa harus kita fahami bahawa merdeka yang sepenuhnya adalah merdeka diri kita daripada menjadi hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan diri kita semua, semua makhluk yang ada dunia ini. Jadi menjadi hamba kepada Allah dengan terikat, dengan mempraktikkan segala syariat Allah itu adalah pengertian merdeka yang hakiki bagi kita, kerana kita sendiri adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harus juga difahami bahawa tunjang ajaran kita ini, tunjang yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mengajar kita untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kalau seseorang itu tidak menjadi hamba kepada orang lain, kita boleh juga kita kadang-kadang, kita kata, mungkin kita boleh kata macam ni, kita dah tak jadi dah hamba kepada orang lain. Zaman sekarang ni tak ada dah jadi hamba kepada orang lain, tak ada. Tapi dalam masa yang sama, harus kita ingat bahawa kadang-kadang kita menjadi hamba kepada diri kita sendiri.
Maksudnya di sini kita sendiri menjadi hamba kepada nafsu kita, kita menjadi hamba kepada syahwat kita, kita menjadi hamba yang menurut segala kehendak nafsu dan syahwat kita sehingga kita melakukan kemaksiatan yang besar kepada Allah, dan itu juga menunjukkan bahawa kita belum lagi merdeka. Kita belum lagi dapat memerdekakan diri kita dari kemaksiatan, dari kemungkaran yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi itu juga termasuk dalam pengertian masih terjajah. Kita masih terjajah, terjajah dengan apa? Terjajah dengan diri kita sendiri. Dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa diri kita sendiri. Jadi kita menjadi hamba kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita belum lagi dapat keluar. Dapat keluar dari dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi itu juga belum menepati maksud merdeka yang sebenarnya. Jadi harus kita fahami bahawa untuk menjadi seorang hamba yang merdeka adalah yang pertama adalah dengan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT, yakni menjadi hamba yang dapat memerdekakan diri dari segala bentuk kemungkaran yang dilarang oleh Allah SWT dengan menjadikan diri kita ini bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Maka di sini saya mengambil ruang di sini untuk menyeru kepada diri saya, terutamanya kepada sidang pendengar semuanya, di hari kemerdekaan, kemerdekaan tahun ini, selain daripada kita melaungkan ucapan merdeka, merdeka, merdeka, sama-sama kita tanam di sudut hati kita untuk kita membebaskan diri kita, memerdekakan diri kita dari menjadi hamba kepada segala bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebab apabila seseorang itu menjadi hamba kepada diri dia sendiri, kepada maksiat yang dia lakukan sendiri, apa benda pun dia sanggup buat. Dia sanggup bersusah payah untuk melakukan segala kemaksiatan itu. Dan selama itulah dia menjadi hamba kepada diri dia sendiri, hamba dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Taala. Dan kena ingat, janganlah kita doa, janganlah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan kita masih lagi belum dapat menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang sepenuhnya. Dalam erti kata lain, hamba yang dapat meninggalkan, telah merdeka dari segala kemungkaran yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita lihat kemaksiatan, kecurangan di mana-mana sahaja berada. Dan mereka ini adalah orang-orang yang masih belum lagi dapat memerdekakan diri dari dari ikatan, belenggu hawa nafsu sendiri. Di mana-mana terdapat, sama ada sama jiran tetangga, sama ada di pejabat, sama ada di tempat-tempat kerja, sama ada di mana-mana tempat sekalipun, berlaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kalau kita lihat, kita sebenarnya masih belum merdeka lagi. Dalam erti kata lain, kita masih belum dapat meninggalkan segala bentuk larangan dosa-dosa yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan ini mengatasi ataupun telah menggugah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemaksiatan ini telah menjajah diri kita. Apabila kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala pun, kita masih belum lagi berjaya meninggalkan kemaksiatan itu, dan kalau begitu maksudnya kita belum lagi merdeka. Jadi sama-samalah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjuang untuk kuatkan diri kita dengan kita betul-betul azam nak tinggalkan semua kemaksiatan, dosa-dosa besar, apa juga dosa yang telah kita lakukan, untuk kita membentuk hati dan nurani yang betul-betul merdeka. Hati nurani yang betul-betul bersih. Hati nurani yang betul-betul menjadi hamba Allah yang diredoinya sebelum kita mengisi kemerdekaan itu dalam bentuk fizikal kita. Maksudnya, sebelum kita melaungkan dengan laungan merdeka yang menyemarakkan itu, yang penuh dengan perasaan itu, kita juga laungkanlah merdeka itu dalam hati dan sanubari kita, untuk kita meninggalkan
segala bisikan-bisikan syaitan yang semata-mata berusaha untuk mengajak kita menjadi hamba, hamba pada syaitan semata-mata, dengan kita tidak meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan segala bentuk larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, kerana intipati sebenar kemerdekaan ini adalah bermula dari dalam jiwa kita yang betul-betul nakkan bebas, bebas dari ikatan ataupun belenggu syaitan ini, yang betul-betul dapat berjaya menawan hawa nafsu ini. Jadi bila kita dah dapat tawan dah hawa nafsu kita, kita sebenarnya dah mencapai satu tahap kemerdekaan yang tinggi dalam diri kita. Ada pula orang tanya, macam mana kita nak bebaskan diri kita, nak merdekakan diri kita dari tuntutan nafsu ni? Tuntutan nafsu ni banyak sangat ni, macam-macam yang kita nak kan. Tu belum masuk lagi macam-macam benda lah kan. Kalau kita buka medsos hari ni, macam-macam benda ni. Buka je TikTok, macam-macam jual, macam-macam. Tu nafsu juga, tu sebahagian daripada nafsu. Pergi keluar, melangkah keluar je dari rumah, sampai di pejabat, macam-macam tuntutan hawa nafsu kita datang, kan, macam-macam gangguan yang datang. Jadi bagaimana kita nak perangi semua nafsu syaitan itu agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul merdeka, kan? Jadi di sini ada saranan dari Rasulullah SAW. Sudah semestinya orang yang berakal dapat memerangi keinginan hawa nafsu itu. Saranannya apa? Dalam Islam ada saranan supaya kita ini mula dengan cara berpuasa. Kerana apa? Kerana dengan cara lapar itu dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Dengan cara berlapar itu dapat menundukkan nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita ini. Jadi yang nak baiki diri, yang nak meninggalkan maksiat, yang nak meninggalkan dosa-dosa besar yang dilaknat oleh Allah, mulakanlah dengan berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, dan hadis ini dinukilkan dalam kitab Munkar Syafatul Qulub, disebut bahawa Rasulullah menyebut, sesungguhnya syaitan itu menjalar dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah. Maka bendunglah aliran itu dengan lapar. Maksudnya apa? Bendunglah dengan cara berpuasa. Kerana apabila kita berpuasa, nafsu kita turun, cawak kita turun. Tak dapat lagi, sekali berpuasa tak dapat lagi, rutinkanlah berpuasa. Ajar diri kita ni supaya tetap berpuasa Isnin dan Khamis, Isnin dan Khamis. Tak dapat turun lagi, tambah lagi puasa hari putih pula, puasa hari putih pula. Jadi cara yang paling mujarab adalah untuk menahan hawa nafsu ini, nafsu syaitan dan macam-macam jenis lah kemungkaran yang berlaku atas dunia ini ni, nak melatih diri kita untuk meninggalkan, untuk memerdekakan diri kita dari jajahan nafsu dan syaitan ini adalah dengan cara berlapar. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah sebenarnya syahwat dari perut. Dia start dari perut. Dah bila dah perut dah kenyang dah, maka mulalah nafsu pun ada kan, syahwat ada. Kalau tengah lapar sangat-sangat dah jadi macam dah kegelorang dah, kita kata kan, dia takkan ada nafsu-nafsu lain tu. Nafsu yang datang nak buat maksiat, nak buat apa pun sebenarnya ada nafsu dia. Nafsu tu datang dari rasa kenyang tu. Kalau tengah lapar tak boleh. Kalau tengah lapar sangat-sangat tak boleh nak buat maksiat pada Allah, betul tak kan? Jadi cara yang Rasulullah sarankan adalah dengan cara berpuasa. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dari sejarah, sebab itulah Adam dan Hawa ini dikeluarkan dari bakok ke darul fana, dikeluarkan dari syurga Allah ke dunia. Di mana sejarah kita lihat Allah telah melarang keduanya memakan satu pohon, dan mereka tidak dapat membendung keinginan untuk makannya, kan? Jadi terbukalah jadi hijab dia tu, kan? Jadi pada dasarnya kita nak bagi tahu kat situ, dari sejarah Nabi Adam dan Hawa ini, perut adalah merupakan sumber segala syahwat. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa barang siapa yang telah dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan menjadi hamba kepada syahwatnya. Ia akan merengkuk dalam penjara kegilaannya, dan hati akan menjadi semakin lalai,
Dan barang siapa yang menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat, bererti dia telah menanam pokok penyesalan dalam hatinya. Jadi langkah yang pertama ini, maka kita hendaklah kalau nak baiki diri kita betul-betul, nak hindarkan diri kita, nak merdekakan diri kita dari dijajah oleh syaitan, dijajah oleh hawa dan nafsu, nak buang yang tu daripada diri kita, langkah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara berpuasa. Jadi lepas kita dengar ceramah ni sama-sama, saya sendiri pun, kita sama-sama tambah amal kita, ketat kuatkan amal kita dengan cara berpuasa. Dengan harapan, dengan doa, ya Allah, moga dengan puasa ini kita dapat mengekang diri kita dari bisikan syaitan, kita dapat memerdekakan diri kita dari kemaksiatan dosa yang telah kita lakukan. Dan dengan puasa ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang betul-betul merdeka, hamba yang dapat mengekang, mengawal hawa nafsu, syahwat, mengawal mata kita, mengawal tangan kita daripada type teks yang bukan-bukan. Kan banyak kan sekarang ini dalam grup-grup WhatsApp tu macam-macam benda ada, dalam TikTok, dalam Twitter, apa benda semua. Jadi dengan puasa inilah sebenarnya kita usaha untuk kita melatih diri kita supaya kita boleh tahan sikit. Maksudnya nak tahan, nak tulis tu, tahan. Ingat, ya Allah, aku berpuasa ini. Puasa ini, ya Allah, dapatlah memerdekakan diri aku dari menjadi hamba kepada syaitan, hamba kepada bisikan syaitan yang macam-macam. Kerana setiap tulisan kita, kata-kata kita, sama ada di TikTok, di Twitter, di Facebook, di Instagram, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi hamba yang merdeka ni, tak nak buat benda-benda tu, dan tak nak kita dihisap kerana perkara-perkara yang macam tu, perkara yang boleh menimbulkan fitnah, perkara yang boleh menimbulkan kepada kemungkaran Allah, perkara yang boleh membawa kepada kemaksiatan Allah. Kadang-kadang dengan hanya satu teks WhatsApp, boleh membuatkan kita terjerumus dalam maksiat pada Allah Subhanahu Taala. Dan satu teks WhatsApp itu, dia tak bermula dengan satu, dia bermula dengan satu, tapi dia akan menjangkit panjang cerita hanya. Dan kadang-kadang kita terlalai, kita tak sedar bisikan syaitan ini hebat. Dengan sebab itulah, bermula dari itulah kadang-kadang kita terjerumus dalam dosa yang lebih besar. Jadilah kita hamba kepada syaitan, dan kita doa pada Allah, semoga kita dan semua yang mendengar ini dapat menjadi hamba yang bebas, yang merdeka dari bisikan dan godaan syaitan laknatullah, dan kita menjadi hamba yang betul-betul kembali kepada Allah dalam fitrah kita yang kita asalnya fitrah kita suci, maka kita kembali pada Allah juga dalam keadaan yang suci. Dan di atas semua dosa-dosa kita, sempat untuk kita bertaubat kepada Allah, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hamba yang diredai, hamba yang merdeka dari segala kemungkaran dan dosa-dosa maksiat yang telah Allah tegah kita selama kita berada di atas muka bumi ini. Jadi perbincangan untuk kali ini saya rasa cukuplah untuk sekadar tu, sambil-sambil kita mengambil iktibar dan kita doalah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita dalam kita nak memahami erti kemerdekaan yang sebenarnya, untuk menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang betul-betul terpelihara dari sebarang penjajahan luaran dan penjajahan dalaman, terselamat dari penjajahan syaitan, terselamat dari penjajahan hawa nafsu di atas muka bumi yang sementara ini. Kerana apa? Kerana kita dah berada di hujung dunia. Maksudnya kita nak pesan pada diri kita, yang mendengar pun sama-sama pesan pada diri masing-masing, cukup-cukuplah. Nak buat maksiat tu cukup-cukuplah, kan? Nak buat dosa-dosa besar tu yang kita sendiri semua dah tahu dah, cukup-cukuplah. Kembalilah pada Allah sementara kita masih lagi diberi ruang, dalam keadaan Allah dah tunjuk dah saban hari semua tanda yang ada kebinasaan di mana-mana sekarang ini. Kalau itulah tidak cukup lagi untuk melembutkan hati kita, untuk memerdekakan diri kita daripada hawa nafsu, maka peringatan yang bagaimanakah lagi yang perlu Allah tunjukkan kepada kita? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, kan? Jadi setakat itu sajalah. Saya rasa segala yang baik itu datang pada Allah, segala yang buruk itu datang dari kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kuih kenapa ni, wang?
2: Allah, kuih gini dah kena, heng.
1: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur ketuk je, heng.
2: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
2: Haa. Oh,
1: mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Ya. Ni, ni. Ha. Bulat-bulat bulat debu ni.
1: Bulat-bulat debu?
2: Ha.
1: Bukan kuih mak debu?
2: Mak debu tu jika aku.
1: Oh, pula.
2: Ni, apa panggil tepuk gomok.
1: Oh, gitu.
2: Oh.
1: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu, ada rancangan apa, Feng?
1: Rancangan apa dia?
2: Rancangan Air Tangan Mok.
1: Air Tangan Mok?
2: Air Tangan Mok.
1: Oh, bila?
2: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
1: Oh,
2: mari kita pakat, mari dengar.
1: Dalam jejak, okey?
2: Ya. Baik, Feng. Rancangan Mok,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Melaka. Apa khabar? Sihat dah hari ni? Oh, hari ni hari Senin ke? Oh, jangan salah hari pula hari ni. Hari ni Senin ni 31 dah kita ni. Hari ni lah kita sambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dah hari ni 31 Ogos hari ni. 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi kau mana pun saya sayang kita, kalau tadi bersama dengan Aisyah dah. DJ Aisyah. Lepas tu dah Cik Okey kena gambar kita ni bersama Kak Atif pulak lah. Sampai pukul 6 petang. Ikut mana pun selesai kita. Jadi hari ni banyak benda kot kita nak cover. Tapi kejap lagi kita ada drama khas sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ni. Kita ada drama khas Seteguh Jalur disiarkan secara rentak di seluruh negara untuk radio RTM deh. Kejap lagi dalam 2:30 petang kita siarlah. Seteguh Jalur drama khas. Adik komander pun dalam cicit okey. Guna gambar kita tunggu bersama-sama kat timu lah. Sampai pukul 6 petang di Terengganu FM Mesra Ceria.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, secara rasmi mengisytiharkan kemerdekaan negara pada pukul 12.30 malam di Padang Club Selangor, Kuala Lumpur. Pengisytiharan disambut dengan sorakan Merdeka, menandakan berdirinya sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Upacara rasmi berlangsung pada pukul 9.30 pagi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, di hadapan Raja-Raja Melayu, 20,000 rakyat dan perwakilan dari 30 negara Commonwealth. Tunku Abdul Rahman mempersembahkan pengisytiharan ini dengan 7 kali teriakan Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Disambut dengan gegak gempita oleh hadirin. Dengan pengisytiharan ini, berakhirlah penjajahan Inggeris selama lebih dari 170 tahun, menandakan permulaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara merdeka di dunia.
3: Bersama, kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar Katipa, kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf Lucy, malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun, saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf, tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau saja seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak dekat rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
0: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
0: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
0: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000. Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
0: Eh, awak jangan angan-angan dia, Tipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
0: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
0: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, aka Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
0: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah, Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama, Cik Salma. Saya
4: awak pun ada alasan juga ke, Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
0: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
5: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
0: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
5: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang mereka ni.
0: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagitahu kami awal-awal?
0: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucu Dicita ulang mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
0: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
5: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
5: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya, saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
5: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
0: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya mereka fashion. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Eh, tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada om.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kat butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yang ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Eh, yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya, saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Haa. Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau dah ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yunda, Katipa, buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Salma.
1: Apa? Cik Salma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Salma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Salma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Salma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasta warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: tenunan asli, wah pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting kita semua sudah berbaik. Jom kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang, bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang, tapi aku terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri.
3: Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Fanani Asman dari Sabah BFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Mungkin lembah bidung. Tahniah-tahniah kepada yang menang dalam bagi. Ada bagi tak adi tak? Tahniah. Anda berjaya. Okey, kat mana pun itulah semangat kita nak menyambut Hari Kebangsaan untuk tahun ni dah. Ada bagi-bagi lah. Ada kibar Jalur Gemilang, Jalur Gemilang lah. Kat mana pun. Jadi tunggu bersama-sama kat Atin Muni. Keputusan kat Atin Hayat dah kongsi dah kan. Jadi tunggu lah bersama-sama kat Atin dan Cik Okey. Guna gamuk orang kita.

Haji Jok, okay, guna gambar orang kita, guna gambar tu. Ini D6 International CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026. Jadi kat mana pun saya kita, kejap lagi 3:30 kita nak pergi kedai kopi pula ni. Sebab apa Mak Cik Pulau kata gini, kita temang kat atas sahabat tamat siaran, dia kata baru balik tadi pukul dalam pukul 2 lebih tadi. Mak Cik atau benda ni WhatsApp ni, mesej ni, dia kata balik tengok bawah isang penuh orang bandar itu. Jeng jalan, kita merempik je, dia kata naik motor lah tau. Okey, kat mana pun saya sayang kita tau. Adik, dalam keadaan panas deri ni gitulah. Kena banyak minum air. Lepas tu, dok keluar mana lah. Kalau hari panas-panas gini, orang kata panas bisa habis hari ni. Kalau kami kat Ulu tu, panas bisa hari ni. Dok pergi mandi sungai berasa. Dia juga gitu dah. Dia ke mana pun, 3:30 kita pergi kedai kopi Mek Jarah dulu.

2 November 1875, pembunuhan James Wheeler Woodford Birch, residen Inggeris pertama di Perak, menandai puncak penentangan orang Melayu terhadap penjajahan Inggeris dan melakar nama Pasir Salak dalam sejarah. Peristiwa berdarah ini mencetuskan semangat nasionalisme yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957. Untuk menghargai peristiwa dan pahlawan-pahlawan tersebut, Kompleks Sejarah Pasir Salak didirikan dan dibuka pada 26 Mei 1990 oleh Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Perak, serta dirasmikan pada 5 Julai 2004 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Kompleks ini berfungsi sebagai memorial dan pusat rujukan sejarah serta kebudayaan Perak, menampilkan diorama, monumen dan bangunan bersejarah seperti Rumah Kutai dan Tugu Peringatan JWW Birch, di samping mempamerkan keindahan seni bina Melayu Perak.

0: Eh, ramai ni kono jalan.
1: Eh, budak mengarut cikgu. Sekolah mu.
0: Taklah aku mari tengok dah tepi jalan. Tengok aku kedai ke
2: ni. Dah
1: kedai aku tadi.
2: Dah
0: tarang. Hari Merdeka ke kedai kau.
1: Ya semangat. Kadang-kadang ada waktu letih aku lai aku lai. Kiri kanan kiri aga kono ada.
0: Hari Merdeka ni patut mu kena merdeka
1: atas. Ya. Merdeka lah cikgu. Tadi aku kipu-kipu dega juga. Aku kita pokok semangat aku kata.
3: Kotinjeng tadi lah.
1: Oh semangat. Nama menje budak-budak sekolah ada. Tapi aku tunggu my drum tu cikgu. Mende panggil brass bank.
0: Brass bank.
1: Oh semangat.
3: Brass bank ke brass bank?
0: Eh tapi tahun ni nampak pendek sikit lah luang dia.
1: Cuaca
0: panas tahun
1: ni. Dia baju kot takut kena pesan ke apa kan?
0: Dia daripada stadium dia terus pergi ladang. Masuk ladang ke Tanjung.
1: Nak tahu orang pagi ni cikgu tau.
0: Nak
1: tahu ni. Asyik ada wajib lah ibaratnya. Kalau dulu-dulu dia datang ke Merdeka dulu cikgu. Dia ni buat kan kalau kau lupa cikgu.
0: Kalau lupa dia buat ke Putrajaya?
1: Putrajaya.
3: Nogi kau lupa jauh. Tak apalah. Sini je lah.
1: Kata orang tu bukan soal mahu setahun sekali je cikgu tau.
0: Sekali lah. Tapi seronok kalau kita tengok.
1: Semangat.
0: Orang bagi tu semangat satu hari. Orang ada tepi jalan tu. Budak-budak ni bawa keluarga dia. Pagi-pagi
3: bangun. Banyak duk bilangnya. Memang semangat lah.
1: Anak-anak kecil, budak-budak kecil. Masa ni lah kok dia tanya mak dia ni benda. Hari ni hari benda. Jadi mak ada kena jawab lah tu. 31 Ogos ni tangga keramat untuk kita ni cikgu dah.
0: Awang. Hadiah sumbangan Mek Jaroh. Mu boleh jawab soalan kuih. Berapa tahun dah kita
3: mana Merdeka? Mana aku tak mahu. Awak tak duduk.
1: Mumbung
0: lah. Mumbung.
1: Ingat
0: kawan kau ni. Awang pula. Hadiah sumbangan Mek Jaroh.
1: Berapa macam tahun dah kita Merdeka? Macam soalan kuih
0: dekat radio. Berapa tahun lah?
3: Berapa tahun? 69.
1: 69 kita Merdeka cikgu dah.
0: 69
1: tahun. Maknanya orang yak buwi. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Kalau benda tak ada Malaysia kita duduk dua ni lagi.
3: Betul
1: tak cikgu? Berambak mana kita. Jadi jaga molek lah kita. Duduk molek lah kita. Kita ni macam-macam kaum ada sini kan. Tak ada apa-apa.
0: Dah ni mu nak dari kedai mu ni mu nak tak sampai hari apa ni?
1: Sapa. Selama-lamanya.
3: Selama-lamanya.
0: Baik. Bukan masalah selama-lamanya. Orang benda ni penuh.
1: Yalah. Tapi gitu kalau cerita buat Merdeka ni kita dok down cikgu deh. Kalau tengok cerita-cerita hok lama-lama kan. Ada kalau hari Merdeka mesti ada cerita tu. Aku tengok Bukit Kepong. Aku Bukit Kepong sedih
0: tu. Bukit Kepong lagi hitam.
3: Saja asal.
1: Sekejap. Tapi aku ke mana pun Bukit Kepong ah gue. Noyaknya susahnya kita deh dulu nak royak. Kita untunglah budak-budak leni celak-celak mata ada belaka depan mata. Itu yang kadang-kadang tu nak mudah belaka cikgu nak senang belaka tu.
0: Tapi aku nak kabur sikit. Tadi apa benda ni dia bawa budak anak dia. Dia bawa anak dia nak tengok orang tu. Bergaruk. Tapi anak dia tak tengok orang belaka.
1: Betul?
0: Macam bukan buat dia orang budak-budak ni beruntung. Dia duduk main telefon. Allah.
1: Banyak kali orang-orang lama dia berasa roh tu dok. Roh Merdeka semangat tu orang budak-budak dok rasa.
0: Jadi orang-orang ni dah tak
1: boleh. Tak mahu hari dia terpanah.
0: Tengok ni
3: pandu pun ada kok.
1: Tengok cikgu semangat. Nak tahu depan kali cikgu.
0: Baik tidur dah.
1: Hari cuti. Tengok muka-muka orang depan petai. Semangat amu cikgu.
0: Aku nak dengar orang MC tu ya,
1: orang. Cikgu sejarah.
3: Semangat pada MC.

Eh, jejak okey, guna gamuk kan kita, guna gamuk tu. Jadi gitulah ada. Mungkin ada di antara kita ni orang luar mari Terengganu bercuti. Maklum je lah cuti lama. Ada hari ni pergi Kenduri, makan pulut, bekwah macam-macam lah dah. Ni kahwin dah, akad nikah, majlis, macam-macam majlis lah. Sebenarnya dengan cuti sekolah juga ni, jadi kita ucapkan selamat datang lah kepada sahabat-sahabat kita dari luar tu. Mari bercuti di Terengganu, neng. Hak balik-balik lah. Kapung, hak dak balik pun, tak perlu buat gue ni. Sampai tahap cuti mereka ni, jalan jam tu. Nak jalan tak balik ni. Tak pergi pula, tak tahu lagi lah ke mana-mana tau. Jadi selamat lah sepanjang berada di negeri Terengganu, Darul Iman. Okey, negeri yang paling bahagia kata dah. Ni The Six International CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Jijik okey. Kau nak gamuk orang kita bersama-sama kat atimu sampai pukul 6 petang.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi, kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi hanya dalam GG

0: terus berpisah, kecundang di tengah jalan.
1: Ha, tu dia, rupanya hari-hari senang. Kita ada pegang copong. Mana hak nak teratih tu? Nak teratih sara. Boleh atas WhatsApp lah di 0103443232. Lepas tu Kak Ran kat atas buka taliang lah. Kak Ran buka taliang 0235330 0238330. Hak nak teh pegang copong tu. Ha, boleh lah. Ataupun atas WhatsApp lalu di 0103443232 lah.

0: bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi, kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi hanya dalam GG OK. Gua negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di

0: Ya, Terengganu FM pastinya mesra, ceria dan ini tepat pukul 4 petang. Jadi kalau hari Senin kok, kita pakai pegat copor, maknanya mana nak nyanyi-nyanyi tu bolehlah tau. Jadi kat buku talian jugalah 6235330 6238330. Oleh kerana waktu asal kita awal, kita dah lagi lah sikit. Mana nak tu boleh hantar nota suara dah. Waktu asal kita hari ni 417 bagi dekat Kuala Terengganu, Mahang Kuala Negu. Pesut Setiu 419 bagi 7 Kuala Terengganu 419. Kemaman juga Dungu pada pukul 418 minit petang. Jadi boleh hantar WhatsApp yang nak melalui telefon. Kita bagi masa macam biasalah seminit je untuk demo sumbangkan suara. Tak kisahlah, lagu patriotik pun lagi okey kok, sebab hari ni kan hari kita menyambut Hari Kebangsaan 2026 tau. Jadi bolehlah atau ikut WhatsApp kita pun ada ni Kak Ani Bukit Sawa. Kita dengar Kak Ani nyanyi ke mana.
1: Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ni nak nyanyi lagu Perwira ku lah.
0: Okey, baik. Silakan Kak Ani Bukit Sawa.
1: Perwira, janganlah kekanda bimban untuk pergi berjuang. Pergilah kau pergi membela Pertiwi, kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Majulah kekanda, maju, jangan undur. Dinda mohon doa restu, rela sehidup semati perwiraku.
0: Wih, ramah peminat Kak Ani kita. Jadi demo bila lagi bolehlah. Bolehlah atau di ikut WhatsApp pun nota suara bulat, nak telefon pun bulat 6235330 6238330. Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum Kak Teh.
0: Ya, Waalaikumsalam
2: Kak Rehan ni.
0: Ha, Kak Rehan nak nyanyi lagu benda?
2: Nak belajar nyanyi.
0: Ya, lagu benda pulak.
2: Nak nyanyi lagu Malam Kubur Mimpi.
0: Malam Kubur Mimpi, semenit dah. Seminit dari sekarang, silakan.
2: Malam ku bermimpi, hai dengan satu bintang, aku ingin bersama-sama, tak tahan rasa hati menderita. Gelora asmara selalu menggoda, sayang jauh di balik awak, wajahmu tetap berseri-seri. Laksana mulang tulang mengambang, angin meniu bawalah ku ke sana. Asal ku ingin bertanya-tanya, tak tahan rasa hati menderita. Gelora asmara selalu menggoda. Terima kasih.
0: Ya, ramai semenit pandai Kak Leha kita. Baik, terima kasih Kak Leha.
2: Sama.
0: Okey, tu dia. Okey, seterusnya. Halo, siapa tu? Hello. Siapa di sana? Oh, dah putus dah. Dua ni. Tak? Dah putus. Jadi ada masa lagi. Sikit lagi. Kita cuba lagi yang lain. Hello. Siapa tu?
3: Hello. Saya Ida daripada Tara.
0: Ida. Okey, Ida. Yeah. Nak nyanyi lagu benda dah?
3: Saya nak nyanyi lagu Siapa Pernah Jatuh Cinta.
0: Okey. Dah masa seminit dia sekarang. Silakan dah.
3: Okey. Siapa pernah jatuh cinta pada pandangan yang pertama? Apakah memang sama dengan ku punya cinta yang kini ku alami sendiri? Oh, ingin aku bertanya-tanya, siapa pernah jatuh cinta? Makan minum tak sudi, tidur pun apalagi, suka dan duka silih berganti. Hari pun terlalu cepat berganti.

0: Ada pandangan yang pertama, apakah memang sama dengan ku punya cinta yang kini ku alami sendiri?
1: Okey, baik dah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tu dia Ida tadi nyanyi lagu Siapa Lagi Cinta. Di kot mana pun sayang-sayang kita. Terima kasihlah banyak. Ada lagi, kita down lagi ni. Down sikit lagi dah. Nak jumpa ke waktu asal dah. Hello, siapa tu?
2: Hello.
1: Ya, yeah, siapa di sana?
2: Kak Linda ni, dari Sarawak.
1: Kak Linda dari Sarawak. Kak Linda nak nyanyi lagu apa?
2: Lagu... dari kakak Siti Nurdiana.
1: Okey. Satu minit saja Kak.
2: Okey.
1: Okey, satu minit dari sekarang. Silakan.

0: Ha. Tiba-tiba ni terputus ni, Kak. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, kita cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Hello, siapa tu? Hello?
1: Hello.
0: Ya, siapa di sana?
1: Kamu kata tak kenal apa?
0: Tak kenal?
1: Ya, pagi.
0: Ah, nyanyi lagu apa tu?
1: Ini tak kena apa masa ini.
0: Aha.
1: Ada internet ini.
0: Tak ada internet?
1: Ya, nak ini apa.
0: Okey, nyanyi lagu benda.
1: Merdeka.
0: Okey, silakan. Seminit saja, okey?
1: Seminit, ya.
0: Ah, seminit je lah, lebih. Okey. Satu, dua, tiga. Oh, mana? Sudah kerja dah. Tak ada dah belaka. Halo, siapa tu? Oh, dah putus belaka dah. Tak apalah, ke mana pun. Hari ni kita dalam Pegang Copong.
2: Pegang Copong.
3: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
2: Sedap kan? Sedap. Apa ni tadi? Saya mikroselit tadi.
4: Dan awak nak mikroselit masa ni.
2: Saya kan apa masa dalam mimpi.
5: Pegang Copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. 1, 2, 3.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari? Nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK. Buah negama orang kita segmen dia pegang copong.

0: harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
1: Tu dia, jadi pegat copong petang ni dah. Petang Senin ni. Jadi kita nak dengar ni, Izwan dari atas tu, Tamang atas tu, nak nyanyi lagu tajuk dia Pahlawanku. Kita dengar lah tak. Nota suara yang dikirimkan oleh Izwan. Kita dengar boleh dah.

Wah, hebat. Oh, terkedul kejap dengar Izwan nyanyi lagu Pahlawanku. Okey, seterusnya demo boleh hantar WhatsApp lagi lah di 0103446632. Ni Abang Mi kita, Abang Mak Mi kita. Dia kata dari filem Bobby ni kita dengar lagu benda tau ni. Ha? Huh?

0: ku cipta, gubahan mesra nan manja, sebagai ganti diri bersama kau berbakti, semoga tabah hati. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Majulah Kekanda maju, jangan undur, Dinda mohon doa restu.
1: Tu ingat lirik dah.
2: Tak ingat diri dah kata tu. Tu dia, terima kasih kat Dina kita. Baik seterusnya, Mak Wang kita. Lagu benda Mak Wang.

0: Ha, tu dia, tu dia. Oh, hebat-hebat belaka petang ni. Ha, oh, dok. Oh, okey, baik. Kita ada pemanggil. Kita cuba pemanggil kita. Halo, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ya, kata selamat hari merdeka kata.
0: Ya. Ha, siapa tu?
1: Abang Deh.
0: Ah, Abang Deh. Okey, Abang Deh.
1: Oh, berbasikal semua tadi. Tadi bergerak tadi.
0: Oh, bergerak.
1: Tadi?
0: Oh, kelak-kelak. Oh, doh, hari ni bergerak hari ni.
1: Ha. Biarlah maknanya, apa? Fikir aku yang asyik, apalah tak?
0: Tak apa.
1: Berbasikal tadi. Oh. Lagu warisan daripada Allah Jahan, Datuk Suri Majasa lah.
0: Baik, silakan.
1: Di sini, lahirnya sebuah cinta yang murni abadi. Sejati di sini.

Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini.

0: Kesakan seribu janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan.
1: Wow, menghayati, betul menghayati. Okey, tanda-tanda. Terima kasih Abang Dev.
2: Sama-sama.
1: Okey, baik, itu dia dalam keletihan pun bagi Hadi. Eh, jangan main. Okey, sebelum Encik Ngoh dari Tanah Lok, dia kata lagu Zaman Piramli ni, dia kata Dungung, dia orang Dungung ni, Encik Ngoh dari Dungung ni, kita dengar lagu benda ni Encik Ngoh, kita dengar dulu dah.

0: gitu dah. Okey, hello, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum, Kak Teh.
0: Ya, ya, siapa tu?
1: Nah, ni.
0: Nah, okey, nah, nak dengar pula. Dia nak nyanyi lagu benda tau.
1: Nak nyanyi lagu Somek Ong lah, Menadah Impian.
0: Okey, silakan lah.

0: tapi engkau tidak mengerti. Hati ini ku serah padamu.
1: Wow, nah, wi. Okey, baik, terima kasih nak. Okey, tu dia. Ha, lagunya. Ha, dendah juga dengar. Sebab dengar nak nyanyi lagi tau. Okey, apa gancapong kita petang ni? Jijik okey, gua nak gambar orang kita. Sama-sama kat hati mula, siapa lagi? Siapa lagi?

0: di hujung-hujung dah kita ni dah. Tapi kita dah dengar selagi sebelum kita lima utama
1: tanggal
0: ni petang. Tanggal
1: 31. Ha. Bulan 8, 57.
0: Ini khabar kita ni.
1: Mendekat, tetaplah mendekat. Ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31, bulan 8, 57. Hari yang mulia, hari yang bahagia. Sambu dengan jiwa yang merdeka.
0: Okay, terima kasih Kak Ba. Terima kasih. Sebab kita dengar berita pula kan. Kita dengar 5 petang utama, 5 petang dari Kuala Lumpur. Kita mari lepas pada tu dalam pilihan retro DJ OK bersama-sama Kati hingga 6 petang. Dan di Terengganu FM, Mesra Ceria. Mari pakat dengar belakang dah.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kasar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah meningkat ke paras 1.1 9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api yang ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang...

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei di PMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kota Budi 95 dan Budi Diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.
1: Anda sudah bersedia?

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, lapor dah weh pada hari ni. Kita nak pergi kedai Amran Food and Coffee di pada Kuang Marang. Dalam nak pergi tangkul berang tau. Biasa semua lah kat kita tengok ni ni. Kedai ni Amran Food and Coffee ni. Lokasi sesebuah kedai yang terletak di betul kata banyak tadi ha, jalan di Kuala Berang. Menu wajib cuba pulut mangga, kerabu soong, somtan, sosis thai, misop, perut bakor lah, teh americano peach, teh buah capur, strawberry yogurt, tam buah, lepas tu kerabu maggi, nasi air thai, teh gelas besar, bingsu. Itu menu wajib cuba tu. Kak Ismail Wan menyediakan pelbagai masakan Thai, masakan panas western, tebing gelas besar, kopi dan bingsu, view sunset di waktu senja. Buka setiap hari Ahad, Sabah 1 bermula 4 petang sampai pukul 3 pagi. Kemudahan ruang makan estetik dan bersih, outdoor ataupun indoor, lokasi yang strategik berhadapan masjid pada Kuang. Tahu lah situ. Pada Kuang Marang, Terengganu. Tukar sama Marang eh. Jadi hot tadi, Pizu, kita tukar lagu Pizu sebab kita tak boleh nak siur lagi lagu BPR selama 40 hari dah. Ini kita tukar lagu nyanyi yang buat kekasih kemulan data. Okey, kita dengar pilihan retro yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamok Orang Kita.
1: Okey, Gigi, okey, Guana Gamok Kita. Pilihan seterusnya datangnya daripada Pak Usup Paidatu. Nak dengar lagu Datuk Sharifah Aini, lagu yang berjudul Teratai. Dan seterusnya Amran dari Bukit Payung nak dengar lagu Awi Ratuku. Dan juga seterusnya pilihan daripada Mariah dari Kedah Buloh nak dengar lagu Liza Hanim, Cinta Ialah Aku Sepenuh Jiwa.

Okey, di hujung-hujung pertemuan kita dalam Cicok Kewan dengan Mok kita untuk pilihan retro, kita ada down 3 lagu lagi. Ini permintaan daripada Mok Ngosana dari Dungu nak dengar lagu Sunny Sahori, Aku Bintangmu. Dan seterusnya Lang dari Cenderi nak dengar lagu Sudirman, Biarlah Aku Sengsara Sendiri. Dan lagu terakhir, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, Flyback pilihan daripada Pok G dari Gombadok. Dan pukul 6 kita ada berita terus bersama-sama dengan Ijo pula dalam Nurani 69. Jadi setakat ni dulu tugasan Kak Teh bersama-sama dengan Dema dan Haji Jok. Okey, guna gambar orang kita. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.

0: yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 6.13 minit petang. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026, sama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Alhamdulillah, awam sama-sama untuk bersama-sama lagi untuk dalam nurani hari ini. Salam hari ataupun selamat hari kebangsaan kita yang ke-69. Dan gitulah, untuk hari ini juga insyaAllah akan bersama-sama bersama dengan awang ya pukul 9 malam nanti. Dan untuk hari ini juga kita bersama-sama lagi untuk dalam cangan Fiqh Fisalah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jafar dah pun bersedia di konti kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, apa khabar Ustaz ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okeylah, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk hari pertama kali ya.
3: Pertama kali
2: dengan Ustaz untuk hari Isnin lah. Jadi macam biasa untuk petang ini, sama-sama kita akan hari ini kita akan membicarakan tentang syarat sah yang kedua, iaitu suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang Ustaz ya. Jadi sebagai mukadimahnya, dipersilakan Ustaz.
3: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Ijo ke Awang?
2: Awang pun boleh, Ijo pun boleh.
3: Ijo boleh, Awang pun boleh.
2: Yeah.
3: Hak pertama kali ni. Bersama dengan Ijo. Ijo lah. Yang mana Ijo ni penerbit Selot Ad-Dinul Khalis.
2: Yeah.
3: Hak rakaman pagi Jumaat 10 suku tu lah. Pertama kali je tau.
2: Alhamdulillah.
3: Kekok nampak Ijo. Pertama kali.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi alhamdulillah kita dapat insyaAllah menyambung kembali pembicaraan syarat sah sembahyang yang kedua daripada 6 syarat sah sembahyang.
2: Saya.
3: Yang mana syarat sah sembahyang yang kedua ni kalau kira kok, kalau ke minggu ni minggu yang kelima lah. Pembicaraan syarat sah sembahyang kedua, yang mana 3 minggu yang pertama dahulu banyak pergi kepada pembicaraan manakah najis yang dimaafkan, yang tiada dimaafkan pada sembahyang, manakah najis yang tiada dimaafkan. Tiada dimaafkan mana, hak dimaafkan hak mana, tukar sayanya. Bertajuk dia najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Jadi ada maksudnya ada najis tetapi dimaafkan. Yang tiada dimaafkan ni kalau najis tu kena di badan pakaian tempat jadi batal sembahyang. Tapi kalaulah benda tu memang najis. Benda tu memang najis. Tetapi dimaafkan pada sembahyang, maknanya kena najis tersebut, sembahyang diteruskan, sembahyang tak batal. Contoh yang saya bicara dahulunya, darah lah. Darah. Kalau darah kita sendiri, nanoh kita sendiri, dana kita sendiri, walaupun banyak mana pun ada kena di badan kita, pakaian semayang kita, tempat semayang, najis memang najis. Darah, darah memang najis. Nanoh memang najis. Tetapi di antara najis yang dimaafkan. Saya contoh, saya bicara dahulunya, kita pergi kebun, balik kebun, kita cek dah, takut ada bekas-bekas kena pacak apa semua kan. Kalau ada pacak, darah akan keluar. Jadi darah akan keluar ni, kita akan tutup lah macam mana pun supaya darah tu tidak tidak meleleh lah, kita kata. Badan ni tiba-tiba kita cek periksa, tengok tak ada bekas kena pacak. Tiba-tiba dalam semangat tengok, Allah, banyaknya darah di betih, bekas pacak gigi. Jadi di betih pun banyak, di kain pelekat kita pun banyak, meleleh darah sampai ke kena sejadah kita. Najis memang najis lah. Tapi darah kita sendiri tu dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Mana kalau kita kata gak, Allah, di betih tu penuh dengan darah, di kain pelekat pun berjeruk dengan darah. Berjeruk panggil apa? Kau banyak tu. Berjeruk dengan darah. Teruskan sembahyang. Najis tu najis, tetapi najis yang dimaafkan. Mana tidak membatalkan sembahyang. Kalau contoh laginya, kita tengah sembahyang, di kita tu ada bisu. Bisu tu lama dah, bisu tu bekok dah, mana masuk dah panggil bisu tu. Tengah-tengah sembahyang, bisu tu pecah sendiri. Bukan kita yang memecah kan. Jadi bisu ni bukan darah dah. Nanoh lagi, busuk, napuk pun. Sebenarnya geli dah tengok. Bila bisu tu pecah, banyaklah kena di badan kita, di pakaian sembahyang kita. Teruskan sembahyang. Najis yang dimaafkan. Yang kita bicara sekarang, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Ha, kena najis ni, maka batallah sembahyang. Contoh kok, kena tahik cicok. Contoh kena tahik cicok, memanglah sembahyang kita jadi batal. Sebab tahik cicok di antara najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Kemudian, hak minggu lepas saya pergi kepada badang. Saya pergi kepada badang. Manakah kepada badan kita? Nanti kita pergi pada pakaian dan tempat. Badan kita ni tubuh lah. Tubuh badan ni tubuh kita. Dia panggil tubuh badan. Jadi badan ni tubuh kita. Yang mana tubuh kita ni ada hak zahir, ada hak batin. Hak batin tu hak dalam lah. Jadi yang wajib kena suci dan najis yang tadi dimaafkan pada badan ni, yakni pada anggota zahir badan. Pada anggota zahir badan. Ada pun anggota batin dalam, tu memanglah dalam perut kita pun ada tahi. Tu tak apa, tu ni anggota zahir. Maka anggota zahir badan yang wajib disucikan daripada najis yang tiada dimaafkan, anggota zahir badan ni termasuk di dalam mulut dan termasuk di dalam hidung. Walaupun disebut dalam mulut, batin bunyi. Dalam hidung, batin bunyi. Tak dihukum zahir. Yang mana minggu lepas saya sudah pergi kepada kalau seseorang tersaloh makan najih mughallazah, tersaloh makan babi. Jadi dia makan ni kita kata biasanya memang tidak akan kena dengan tangan. Sebab dia pakai sudu, pakai gerpu, tangan dia tak kena najih mughallazah tu. Tapi dia makan. Jadi dalam mulut dia kena najih mughallazah. Maka dalam mulut tu dia panggil anggota zahir badan. Walaupun panggil dalam mulut. Dalam ni macam batin bukan zahir. Dah tak? Dalam mulut, dalam hidung, dalam bab najis dihukumkan anggota zahir. Jadi maknanya selepas daripada berkomor dengan air mutlak 6 kali dalam mulut dia, dia wajib berkomor dengan air tanah sekali. Berkomor. Bukan telang air tanah ni, berkomor sahaja. Berkomor ni, air tanah ni, air yang dikeruhkan dengan tanah. Bukan air yang macam lumpur, bukan. Hanya air keruh sahaja. Dikeruhkan dengan tanah. Air keruh ni kalau kita tengok kot macam masa musim banjir tu kan, air sungai keruh. Air keruh gitu je. Lepas tu berkomor sekali. Untuk menyucikan mughallazah dalam mulut. Adapun apabila dia makan babi, berarti dalam tengkok, dalam perut dia pun memanglah kena najih mughallazah. Tetapi dalam tengkok, dalam perut dia panggil anggota batin. Ha, dia panggil anggota batin. Dalam mulut dia panggil anggota zahir. Kemudian, jadi sekarang ni Jo ada dua tu lah, radio,
2: radio FB. Dengan FB saja, tapi kita cuba untuk FB, WhatsApp dan juga TikTok kita cuba. Jadi WhatsApp kita okey.
3: Mana boleh boleh kemukakan soalan yang berkaitan.
2: Iya. Dan juga di FB pun okey. Cuma kita ada, kita mohon maaf, cuma TikTok aja. Kita cuba untuk
3: buat live
2: ya.
3: Jadi TikTok tak dapat lagi lah.
2: TikTok tak dapat lagi.
3: Macam hotel tiap minggu tu lah. Mana soalan yang berkaitan.
2: Berkaitan sajalah.
3: Berkaitan lah. Okay. Soalan bebas itu Nurani petang esok. Itu soalan bebas. Ada pun petang Isnin ni kita fokus kepada kitab. Kitab ni ada tajuk-tajuk yang khas dah. Jadi kita fokus pada tajuk yang sedang dibicarakan. Ada kemuskilan soal hot tajuk yang sedang dibicarakan. Itu cara kita belajar berkitab lah. Jadi hot petang Isnin ni kitab idaman penuntut. Memang berkitab khas. Tajuk-tajuknya lengkap. Tajuk-tajuknya lengkap lah. Jadi kalau boleh jaga masa istiqamah apa semua, insyaAllah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepada kita untuk memahami pembicaraan bab sembahyang kita. Sekarang ni bicara bab syarat sah sembahyang. Terdahulu bicara bab taharah. Lama tu bicara bab taharah. Bersuci yang berkait dengan sembahyang. InsyaAllah nanti akan masuk kepada rukun sembahyang. Syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Yang mana memang selok nurani ni satu selok yang mustahak lah sebab berkait dengan ibadah harian kita iaitu sembahyang. Kemudian saya dengan Ijo pula, Ad-Dinul Khalih tu. Ad-Dinul Khalih tu berkait dengan kesucian akidah. Kena sebut lah Ad-Dinul Khalih ni sebab dengan Ijo ni.
2: Takut tukar.
3: Ad-Dinul Khalih, Ijo jadi penerbit. Tapi dalam Ad-Dinul Khalih saya dah sebut lah Ijo, saya sebut nama. Terima kasih pada penerbit Zulkifli bin Yusuf. Bawa kenal hok mana si Ijo, hok mana si Awang, hok mana si Zulkifli bin Yusuf. Panggil Awang ni, oh lah, panggil Awang ni macam manja lah Awang. Awang manja tu, Awang dengan Mek eh tu. Laki Awang manja lah. Puan dia panggil Mek. Tu manja tu. Jadi sekarang ni kemukakan persoalan yang berkaitan sebab penting juga soalan tu. Sebab tapi soalan ni akan membukakan pembicaraan kita.
2: Tapi Ustaz, kita ada TikTok ni, kita dah kira ni. Jadi rakan-rakan kita kalau yang nak bertanyakan melalui TikTok pun boleh, Ustaz. Tapi ada sikit-sikit jugalah ni.
3: TikTok. Boleh tu nampak dia lah.
2: Okey.
3: WhatsApp macam biasa
2: WhatsApp
3: tau.
2: WhatsApp macam biasa. FB pun macam biasa.
3: FB macam biasa.
2: Okey.
3: Dan soalan tu akan boleh membuka pembicaraan kita lah. Sebab kadang-kadang satu-satu masalah tu kalau tidak dimukakan berbentuk soalan, tak terfikir pula nak membicarakan. Daripada timbul soalan ni, oh boleh terbuka. Oh begitu pembicaraan dianya.
2: Okay.
3: Oh ni ada ni, oh ni bak istinja ni dalam TikTok ni je. Ada dalam TikTok ni. Ya hari ni tau.
2: FB ni kan?
3: TikTok. Istinja bayang besar wajib tak guna sabung. Kalau masih ada bau sikit tapi tiada warna atau rasa ada, kau dimaafkan. Sebab sabung bukan ada sokmo. Dia, kita tidak wajib menggunakan sabung. Melainkan kalau dalam keadaan bau tu terlampau kuat. Sebab ada najis-najis bau terlampau kuat. Contoh najis yang bau terlalu kuat ni, kucing contohnya. Itu kena pakai sabun lah untuk menghilangkan bau. Adapun istinja itu najis biasa saja. Kalau tidak menggunakan sabun, janji boleh menghilangkan dia punya sifat najis. Hilang sifat najis ni sidang pendengar, bukan dengan dah bau tempat istinja. Kita nak pastikan bau hilang macam mana. Dah boleh kalau boleh nak hidup bau. Mana kita kira pada zon saja kita basuh pada masa istinja, hilanglah bau dia, sucilah tempat istinja dengan najis. Kita sekarang ni bukan bicara bab istinja, tapi minggu lepas saya bicara berkaitan dengan istinja, berkait dengan kawasan anggota zahir badan. Yang mana di halakah dubur, bulatan dubur yang tertutup pada masa berdiri, terbuka pada masa mencengkung atas dua kaki, itu pun termasuk anggota zahir badan yang wajib disucikan untuk solat. Kemudian macam saya sebut dah minggu lepas, kita bicara bab halakah dubur, bulatan dubur, halakah dubur, bulatan dubur ni, jangan segan, jangan malulah. Sebab kita bicara bab hukum hakam fiqh. Ni kena cerita betul-betul, macam saya sebut ngelepas lah. Contoh, kita kata orang dalam radio bicara bab kesihatan. Bicara bab kesihatan ni terkadang dia menyentuh kawasan-kawasan sulit. Ketika doktor membicara bab kesihatan dalam radio contohnya. Itu untuk ilmu. Itu syarat tidak melarang, kita jangan malu lah. Itu ilmu bab kesihatan. Kita kena ilmu bab pekoh ni. Kita ilmu bab pekoh ni. Jadi tak boleh nak malu lah. Jadi di antara anggota zahir badan yang wajib disucikan untuk soh solat, sebab tahi itu termasuk najis yang tiada dimaafkan. Maka kalau kita istinjak dengan air, kita kena suci di tempat yang yang zahir pada masa mencangkung atas dua kaki. Kena suci betul-betul. Sebab tu kalau kita istinja lepas kita qada hajah, kita kena mencangkung atas dua kaki. Sebab minggu lepas saya bicara berkaitan dengan tandas duduk. Tandas duduk ni kita pun duduk atas tu. Duduk atas tu roh. Sekarang ni ada tisu roh buat Allah roh. Dia ada tisu dah Allah. Takkan duduk atas tempat yang orang lain duduk. Nanti kan
2: bersih dulu kan tu. Ada juga tu.
3: Bukan kadang-kadang atas tu kita boleh tengok ada bekas macam tapak kasut je. Jangan je. Atas tanda duduk tu kita tengok kotor tu. Itu bekas tapak kasut tu. Maknanya apa ni? Dia naik duduk atas tu.
2: Cakung atas tu lah.
3: Duduk cakung atas tu. Kalau pecoh mangkuk tu macam mana? Panggil bomba lah jawapan dia kalau terjeluh ke dalam tu. Bahaya tu.
2: Memang salah lah kalau kedudukannya tu.
3: Tak. Bukan tempat duduk atas tu. Bukanlah tempat letak kaki, tempat letak peha atas tu kan. Ia berdiri atas tu, tak ada bekas kasut tu. Jadi bila qada hajah duduk atas tandas tinggi tu, jadi halaqa dubur tidak akan terbuka je sebab dia duduk. Jadi pada masa istinja, kena istinja molek lah. Sebab kita nak pastikan suci ni.
2: Yeah.
3: Tahi itu di antara najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Jadi kita pada masa istinja, jari yang paling besar peranan ketika istinja adalah jari tengah. Itu hak paling besar peranan. Jari tengah tu. Jadi pada masa istinja, isidang pendengar ni, kita sebut istinja ni sopang lah. Tidak sebut basuh bairuk. Basuh tahik gitu lah tu. Sebut istinja ni rasa macam sopang sikit, bahasa Arab kan. Tapi maksudnya basuh bairuk lah. Jadi pada masa kita istinja, oleh kerana kita duduk atas tandas tinggi tu, jadi tempat yang wajib kita basuh, jadi macam ni tertutup sedikit lah. Tertutup sedikit. Jadi kena guna jari molek lah. Kena guna jari molek. Sebab takut tak bersih. Sebab di situ dia panggil kawasan anggota zahir badang. Itu bagi kawasan anggota zahir badang yang wajib disucikan daripada najis yang tidak dimaafkan untuk soh solat. Pada ni,
2: okay.
3: Kalau kita qada hajah mencangkung atas dua kaki, lain kita istinjak tu bereh sebab dia terbuka. Tapi bagi orang yang sakit lutut otot-otot, dia tak boleh mencangkung atas dua kaki. Pada ni. Ni dalam FB ni, soalan dia, bab mandi wajib ni. Bab mandi wajib ni. Ada kemesyuan saya dan sahabat-sahabat bila kita nak mandi wajib kerana keluar mani. Jadi adakah kena kencing dulu agar keluar semua mesti mani yang ada dalam kemaluan lelaki? Sebab saya biasa kencing dulu. Sebab saya biasa kencing dulu. Perlu tak ustaz kencing sekali nak mandi wajib? Jadi soalan ni soalan bab mandi wajib. Dia, kita nak mandi wajib, memang kita kencing. Nak mandi biasa pun, mandi orang lagi kerja pun, kencing dulu. Ke mandi pagi-pagi orang lagi kerja tak kencing? Memang kencing dulu. Dan memang kita, apabila keluar mani, kita nak mandi wajib, memang kita disunatkan kencing terlebih dahulu. Disunatkan. Tak kencing pun tak apa. Disunatkan kita kencing sebelum kita mandi wajib. Kalau ada lagi sisa-sisa air mani, dia akan keluar bersekala kencing. Tapi sunat je kencing tu, tak wajib. Tapi biasanya memang kita akan kencing terlebih dahulu. Kemudian saya bicara hak minggu lepasnya, selain daripada bicara berkaitan dengan badan yang wajib disucikan untuk soh semayang, saya pergi minggu lepas kepada ketika kita mandi wajib, rukun yang pertama ni, rukun yang kedua meratakan air pada sekalian badan, yakni sekalian anggota zahir badan. Mana kata zahir badan? Termasuk saya bicara halaqah dubur, bulatan dubur tadi. Kita bak najis dalam mulut panggil anggota zahir, dalam hidung panggil anggota zahir yang wajib disucikan. Tapi kalau bak mandi wajib, dalam mulut, dalam hidung, dipanggil anggota batin badan. Mana ketika mandi wajib, berkomor-komor tak diwajibkan. Memasuk ke air ke dalam hidung ketika mandi wajib, tidak diwajibkan. Hanya disunatkan sahaja. Sebab dalam mulut, ketika mandi wajib, dipanggil anggota dalam. Dalam hidung, dipanggil anggota dalam. Mana apa ketika mandi wajib, tak wajib berkomor-komor, tak wajib masuk air ke hidung, cuma hukum sunat sahaja. Tapi kalau bak najis, dalam mulut panggil anggota zahir, bukan dalam. Dan hidung dipanggil anggota zahir, bukan dalam. Adapun dia halaqah dubur, ketika istinjak, dipanggil anggota zahir badan. Ketika mani wajib, dipanggil anggota zahir badan. Mana halaqah dubur ni? Tempat yang terbuka pada masa kita mencangkung atas dua kaki. yang tempat tu tertutup Ijo ketika kita berdiri. Tapi oleh kerana pada masa mencangkung atas dua kaki tempat tersebut terbuka, maka hukum fiqh mengatakan ianya anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinja untuk sah sembahyang, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib sembahyang adalah anggota zahir badan. Jadi ketika mandi wajib, bukan berdiri teruslah, dia kena duduk sekejap untuk meratakan air di tempat yang tertutup pada masa berdiri tegak tu lah, iaitu halakah dubur, bulatan dubur. Kemudian saya peringatkan mengelupas, ketika istinja, ketika mandi wajib, jangan sesekali kita masukkan jari ke dalam rongga dubur. Tidak ada ajaran tu. Sebab dahulu timbul di tempat kita ni, ada yang mengajar ketika mandi wajib. Ketika mandi wajib, dia kata, kena korek, dia kata. Ketika mandi wajib, dia kata, kena korek. Ketika istinja, kena korek. Tak ada korek tu. Kalau korek-korek itu, kita bulan Ramadan sehari, batal puasa tu. Sebab apa? Sebab jari masuk dalam rongga dubur, dia panggil apa? Masuk sesuatu ke dalam rongga. Kan batal puasa kan? Termasuk rongga dubur. Walaupun dia masuk hanya hujung jari sahaja dalam rongga dubur, maka batal puasa. Oh ni siapa ke dia ajar istinja korek? Nak sebut korek segam kita. Mandi wajib korek. Kalau pernah belajar seumpama tu, kalau pernah buat, pernah beramal, hentikan segera. Ajaran tu salah. Ada seorang hamba Allah tu duduk main korek. Akhirnya kena penyakit buasi. Dia belajar dengar salah tadi lah. Jangan. Memang kalau di dalam halak, dalam bulat, dalam rongga dubur, ketika kita istinja, kemungkinan ada lagi baki najis tahi. Kemungkinan ada pada ni baki. Oh tu batin, bukan zahir. Tak wajib disucikan. Sebab itu dia panggil batin, bukan panggil zahir. Oh ni tanya bab mana wajib rahbi ni, bab kuku. Kuku, kita kena siram kuku tu masa mula wajib. Memang kuku tu kita kena peratakan air. Kuku memang kita kena perata air. Oh, kuku yang kita potong sebelum mandi wajib, kita jangan kerak kuku sebelum mandi wajib. Kalau kita kerak kuku sebelum mandi wajib, kita disunatkan sahaja kuku tu kita siram air. Tapi kita janganlah kerak kuku pada masa kita berhadap besar. Kita mandi wajib lah dahulu.
2: Betul.
3: Tapi kalau dia kerak kuku, kalau dia kerak kuku dahulu, kuku tu tak apa, tak siram air pun. Cuma sunat sajalah. Tapi itu tak soalan bab mandi wajib juga. Ini kita soalan bab najis ni. Cuma ada satu orang TikTok tu, dia kata sekiranya ada najis contoh cicak, tapi saya dah sapu dan buang sebab kering, lepas tu saya bentang sejadah dan solat saya sah. Dia bukan kata tahi cicak tu dia sapu dia buang dah. Kalau dia tak sapu, dia tak buang sekalipun, tapi dia alas sejadah atas tahi cicak tu, oh tak apa tu, sebenarnya dia sah je. Sebab tahi duduk di bawah, tak kena dengan dia pun. Tapi dia ni dia kata tahi cicak dia sapu dia buang dah. Kemudian dia pun bentang sejadah di atasnya. Memang sah dah sembahyang kalau buat gitu. Bahkan kalau tak cicak tu dia tak sapu pun, dia pun letak ni. Dia pun letak sejadah atas tak cicak yang ada bawah tu. Pun sah sembahyang dia. Sah je. Kalau tak sapu tak cicak pun, tapi sapulah dulu. Cuma dia kata sapu tu. Memang sah lah sembahyang dia. Sebab najis tu berada, kalau kata tak cicak dia tak sapu, najis berada di bawah sejadah tu, tak apa, semai dia sah je. Ni dalam TikTok ni, kalau baju kita terpecik darah ikan, kita buat solat. Dia ni. Dia terpecik darah ikan, terpecik darah kita semelih ayam, contoh. Kita semelih ayam, jadi terpercik darah semelih ayam tu. Darah ayam ke darah ikan dah kira lah. Kena dekat pelekat kita.
2: Okey.
3: Apabila terpercik ni, darah tu halus-halus. Halus-halus. Yang kita sebut dahulu, kalau darah tu sebesar duit 10 sen, besar duit 10 sen tu, tu dimaafkan. Yang masyarakat kata 5 sen lah. So, duit 5 sen dimaafkan. Tapi kalau percikan darah ikan, percikan darah ayam yang disembelih contohnya, dia jadi halu-halu-halu. Dia jadi halu-halu. Maknanya kalau himpung tu, jadi kalau himpung lah halu-halu tu jadi besar juga. Tapi dia sekarang ni halu-halu. Kalau himpung, nak himpung warna je. Mana kalau himpung, bukan so himpung ni. Nak himpung, nak, kalau dah komputer boleh himpung tau. Nak himpung macam dia percikan lah. Darah di kain pelekat tu. Kalau himpung, oh jadi besar juga. Tapi kalau hok dia kena tu halu-halu, dia hukum sedikit. Masih lagi dimaafkan, kain pelekat tu masih lagi boleh bawa ke dalam sembahyang. Sebab darah ayam ke darah ikan ke dipanggil darah asing, darah ajnabi. Kalau banyak tak maaf, semuanya batal. Tapi kalau sedikit dimaafkan. Hak tadi darah pacak, darah kita sendiri. Itu memang dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Adapun darah ikan, darah darah ayam yang kita semelih itu dipanggil darah ajnabi, darah asing, bukan darah kita. Sedikit dimaafkan. Sedikit banyak mana, sebesar duit 5 sen. Lebih dia tu, tak maaf. Semayang jadi, tak boleh pakai kain pelekat. Kain lah kalau contohnya. Tapi kalau percikan darah ayam itu semelih, dia halus-halus memang kecil. Tapi kalau kita himpung, jadi banyak. Jadi besar juga. Hukumnya sedikit juga. Masih lagi dimaafkan. Boleh bawa kain pelekat tu ke dalam sembahyang. Tapi basuhlah dulu sebab darah tu tetap najis. Cuma dimaafkan sahaja pada sembahyang. Tapi barang tu tetap najis. Basuhlah dulu. Tapi jangan tak basuh pun sah. Kalau pakai sah. Sebab najis tu masalah yang najis yang dimaafkan. Jadi hak badan kita selesai lah, hak badan kita ni. Hak badan ni anggota zahir badan yang saya peringatnya adalah di halakah bulatan dubur. Ketika istinja, kena bersih betul-betul, mencangkuk antara kaki betul-betul. Ketika mana wajib pun, tempat mana wajib, tempat lain. Tapi nak memperingatkan sahaja, kena mencangkuk antara kaki ketika mana wajib untuk meratakan kawasan halakah dubur yang dihukumkan anggota zahir badan yang wajib diratakan ketika mandi wajib. Tapi dalam rongga dubur, jangan sekali-kali amalkan dengan memasukkan jari. Sebab tidak dituntut pada agama. Kalau kita masukkan jari juga dalam rongga dubur, kalau syahri bulan Ramadan, batal puasa kita. Habis. Kemudian kita nak pergi kepada pakaian. Pakaian hak di tubuh kita lah. Pakaian di tubuh kita, kalau bersentuh dengan najis yang tiada dimaafkan, maka batal semayang. Contohnya yang nak kena memperingatkan adalah orang perempuan. Orang perempuan ni pakaian semayang dia terbuka bila dia turun ke latar pada masa sujud. Kita kalau lelaki kan, kita pakai baju. Kalau pakai pelekat pun tidak akan terbuka. Kalau kita pakai seluar, lagi tidak terbuka pakaian kita. Jadi orang perempuan ni baju kana dia. Baju semayang lagi, baju kana.
2: Kana semayang lah.
3: Kana semayang. Eja warna kana. Kana gitu lah. Bukan bahasa buku, kana tu je.
2: Biasa buku pakai semayang lah.
3: Baju semayang. Kain semayang.
2: Baju semayang.
3: Kain semayang. Baju semayang. Jadi orang perempuan, kain semayang, baju semayang dia ni, pakaian dia ni. Bila dia sujud, dia akan jadi macam kembang. Terbuka. Kalau lah di tepi dinding, kalau sampai tepi dinding, ada tak cicok. Maka baju semayang tu pun kembang terbuka, kena tak cicok. Batas semayang dia tu. Apa itu pakaian, kena suci dan najis. Tak cicok, najis yang tiada dimaafkan pada semayang. Tak cicok, najis yang tiada dimaafkan pada semayang. Faham tak ni?
2: Iya.
3: Jadi kalau dia terbuka baju semayang tu, terkenalah tak cicok di tepi dinding, maka batas semayang kena jaga-jagalah. Sebab tu nanti dia dan tempat semayang, sama pada tempat semayang ni. Tempat semayang ni tempat yang kena tubuh dan pakaian pada masa gerak diam semayang kita, dia panggil tempat. Tempat semayang ni bukan satu sajadah. Sajadah jo.
2: Iya.
3: Kalau perempuan di tepi cadar pun tempat senang juga. Sebab tempat tu akan terkena pakaian ketika gerak diam dalam semayang, ketika turun sujud. Dia panggil tempat tu. Kita orang lelaki, kalau kata kita orang lelaki, tempat semayang kita ni tak banyak. Sebab kita pada masa gerak diam semayang kita, pakaian tu tidak terbuka. Kita buat masalah. Ketika kita semayang, tiba-tiba cicak berok betul-betul di tengah sejadah. Adakah sejadah tu panggil tempat semayang? Tidak semestinya. Sebab satu sejadah tu, hak tempat yang kena dengan kita. Kalau kita orang lelaki, kita pun turun ke latar, kita letak lutut, letak kaki latar, kita letak tangan. Lepas tu, di kawasan tangan tu, tempat yang kena, ini, dia punya hujung lengan baju, itu panggil tempat. Tempat semayang, tempat yang bersentuh dengan badan kita dan pakaian kita pada masa gerak diam ketika semayang. Mana pada masa kita gerak untuk sujud? Sujud yang paling banyak tempat yang akan bersentuh dengan kita. Pada masa duduk ada sujud hanya di kawasan lutut, peha, kaki je lah. Tapi kalau kita sujud, termasuk tempat kita letak tangan. Bila kita letak tangan, maka lengan baju kita akan
2: sentuh dengan
3: sentuh dengan sejadah. Situ tempat juga panggil.
2: Faham?
3: Panggil tempat juga. Kita nak cerita tadi, di tengah sejadah ada tai cicak. Tengah sejadah ada tai cicak. Faham tak ni? Itu bukan tempat bagi kita sebab tak kena dengan kita. Tapi kalau kau perempuan,
2: kalau kena baju dia.
3: Kalau perempuan, nanti dia kena tak kena ni. Aku perempuan, pada masa dia sujud, di tepi tu kena jaga dah. Takut baju semayang tu akan terbuka sampai ke tepi. Pada masa sujud, baju semayang perempuan ni, dia terhampar dok di tengah sejadah.
2: Rasa dia memang
3: Itu tempat semayang tu. Jadi mana kalau di tengah tu ada tak cicak, orang perempuan nak elok macam mana tu? Dia kena ke tepi lah. Kena lari sikit lah. Dan sekarang ni kita orang lelaki, tempat semayang kita ni tak luah. Sebab pakai semayang kita tidak ada baju dengan seluar. Pakai kain pun kain je. Kerana tempat semayang kita, tempat kita duduk ketika duduk atas sujud tu tempat semayang kita. Tapi kain kita tak akan terbuka pun. Kena pada masa kita sujud. Bila kita sujud, adakah baju baju kita ni akan turun ke sejadah?
2: Kalau lelaki tak lah.
3: Maka di tengah tu tak panggil tempat semayang. Mana kalau berbetulan di tengah tu ada tak cicak, boleh teruskan semayang tempat yang sama. Suci daripada najis tiada dimaafkan pada tempat semayang. Tempat yang bersentuh dengan tubuh dan pakaian kita ketika gerak diam kita dalam semayang. Itu tempat.
2: Jadi selamat Ustaz.
3: Selamat orang lelaki. Kalau tak cicak, kalau cicak berok di tengah sejadah tu. Tapi kalau perempuan, itu tempat semayang dia tu. Orang dia tu kena lari lah. Kena ke tepi lah. Kena ke tepi. Kena orang dia perempuan. Dah reti pulak saya ni.
2: Kalau ke tepi tu, tukar lain pulak jadi.
3: Dah tak apalah. Dia turun sejadah lah. Walaupun dia duduk di luar sejadah pun, masa di tempat yang suci, lata tu tempat suci lagi. Pandai ni? Rumah kita tak kan lata tu najih. Lata tu suci, cuma kita nak semayang, kita alah dengan sejadah. Persoalan sekarang ni, di tengah sejadah kita, cicak berok. Pandai ni? Orang lelaki mungkin masih lagi selamat. Hal saya pergi ni pada orang perempuan. Tak tahulah, takut dia boleh kawal dia punya baju semayang pada masa sujud tu. Baju semayang dia tak akan turun ke sejadah. Dah tahulah dia boleh buat ke tak. Itu tanya dalam FB lah. Kalau ada penuntut FB kita, Muslimat kita, dia tahulah macam mana. Boleh tak dia nak buat pada masa sujud, oleh kerana di tengah sejadah tu cicak pergi berok. Ni tengah semayang ni, awal-awal kalau dia tak cicak, dia tukar dah sejadahnya. Sekarang ni orang dibuang dah najis tu, dia tukar dah sejadah dia. Orang ni dok ni, kita tengah semayang molek-molek, tak ada najis, tiba-tiba cicak berok tengah sejadah. Tengah sejadah tu panggil tempat semayang ke dok? Kalau lelaki, mungkin bukan tempat semayang sebab tubuh tak kena di tengah sejadah dan baju pun tak akan turun di tengah sejadah. Jubah pun rasanya tak turun juga rasanya. Kena, tak pasti pula. Tapi saya nak tahu ni pakaian semayang ke perempuan. Dia boleh tak nak jaga supaya pada masa sujud, baju semayang dia tidak akan terhampur ke sejadah yang di tengah tu dia tak cicok. Kita nak bicara bak tempat semayang. Jadi kalau tak cicok tengah sejadah tu, pakaian pun kena jaga. Kalau tak kena pakaian, itu bukan panggil tempat semayang. Hal berkait dengan badan, pakaian dan tempat semayang. Cuma dalam IB pun tak ada masuk apa ni, dan TikTok pun tak ada ni. Orang perempuan lah macam mana dia sujud, dia tengah sejadah, cicok, berok, dia boleh tak nak pastikan supaya baju semayang dia tu tidak akan terhampur ke atas sejadah yang dia tak cicok. Kalau tidak tadi nak elok, dia kena elok ke tepi lah. Dia kena elok ke tepi, maknanya dia semayang di luar sejadah. Sebab di tengah sejadah tu ada cicok. Orang lelaki mungkin tak perlulah. Orang lelaki mungkin masih lagi boleh jaga pakaian daripada kena tak cicok di tengah sejadah pada masa kita sujud di dalam sembahyang. Badan, anggota zahir badan, pakaian ada di badan kita itu, dan tempat sembahyang wajib suci daripada najis yang tadi dimaafkan. Ianya adalah syarat sah sembahyang yang kedua daripada 6 syarat sah sembahyang. Kemudian kita nak tambah sedikit lagi, kita dah di penghujung ni, Ijo, penghujung dah ni. 6:54 dah ni.
2: Minit lagi lah, 7 ya.
3: Ni ada ni dalam FB ni, boleh elok je ustaz. Boleh elok, tak perlu alih tempat lah semayangnya. Kalau boleh elok, elok maksud apa ni? Pakaian tidak kena tak cicok di tengah sejadah. Ni kata boleh elok. Kata seorang lagi, memang sukar nak elok. Tak kira sukar tak sukar pun, boleh elok tak apa dah. Boleh elok je. Ni dalam WhatsApp, tahi cicok atas jadoh boleh solat tepi sikit. Memanglah solat lah. Alihlah, larilah. Boleh elok lah. Boleh elok daripada tak cicok tu. Tengok jadoh ke tepi jadoh ke. Tapi batul orang perempuan ni, dia nak semayang ni, dia kena tengok tepi-tepi jadoh tu ada tak cicok ke tak. Takut ada tepi-tepi dinding tu. Sebab masa baju semayang perempuan ni lah, sebab dia terbuka.
2: Yelah, kena hati-hati lah.
3: Kena hati-hati lah. Yang mana tempat yang pakaian perempuan kena pada masa sujud, dia panggil tempat semayang. Kena pastikan suci dan najis yang tidak dimaafkan. Contoh kot, tahi cicok. Satu lagi contohnya, kita nak kena jaga kalau ada anak ke cucu ke, kalau yang budak lelaki yang belum berkhitan, kena jaga lah tu. Sebab di kemaluan budak lelaki yang belum berkhitan ni, di kulit dia tu ada najis air kencing. Kan basuh di luar je kan, dalam kulit tak basuh. Maka najis di dalam kulit budak lelaki yang belum berkhitan ni, dia kan ada najis. Kalau budak belum berkhitan hanya berdempek dengan kita masa semayang, tak apa. Jangan naik atas riba kita. Jangan dipijak baju semayang perempuan. Baju semayang tok mok dia ke tak kira lah. Dia pijak atas baju semayang. Kalau macam perempuan kan, dia ada masa berdiri tu kan, dia macam terbuka juga. Maka kalau dia pijak macam semayang tu, kalau kita tak dapat nak elokkan budak tu daripada pijak macam kita termata, semayang kita batal. Sebab apa? Sebab ada tak cicok dalam kulit kemaluan budak lelaki yang belum berkhitan. Tengok jagalah. Kalau kanak-kanak perempuan, takut ada dalam pamper dia tu. Kalau pamper dia bau, dia bau mandi, bau kencing kan. Kita kan budak ni bila kita mandi, so dia kencing kan. Dia panggil apa? Atur-atur tu. Nampak kita tu. Mana tu? Suruh budak tu kencing. Dia pun kencing dah, baru kita pakai pamper baru. Mana kalau kanak-kanak perempuan tak ada masalah kalau pamper tu baru. Tapi kalau kanak-kanak lelaki nak jaga, sebab di kanak-kanak lelaki tu ada air kencing dalam kulit yang tak dapat dibasuh ketika budak tu kencing. Basuh kat luar je kan. Ataupun najis tu. Air kencing tu najis dalam kulit. Kemaluan kanak-kanak dia belum berkhitam. Jangan dia naik atas riba kita. Dan jangan dia pijak baju semayang kita. Kalau dia hanya dempek dengan kita, itu tidak membatalkan semayang kita. Jadi ke sesalah pembicaraan syarat sah semayang kedua daripada 6 syarat sah semayang. Suci dan najis yang tidak dimaafkan pada badan dan pada anggota zahir badan, pakaian dan tempat sembahyang. Ketiga, masuk waktu. Yakni mengetahui masuk waktu syarat sah semayang yang ketiga. Wallahu a'lam.
2: Baiklah, itu tadi baru saja bersama-sama yang berbagi Ustaz Wan Junandi Wan Jaffa untuk hari ini. Dan sebelum kita berpisah di udara, saya mempersilakan Ustaz untuk bacaan doa. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi Ustaz ya, di lain hari dan juga siaran.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme.

0: Waktu sekarang sudah pukul 7.48 minit malam dan untuk panduan juga saya sampaikan solat fardu isyak bagi daerah di Negeri Terengganu. Bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu isyak di tempat anda kira-kira pada pukul 8.26 minit malam. Besok Setiu 8.28 minit malam. Hulu Terengganu 8.27 minit malam. Dan rakan-rakan kita yang berada di Kemaman dan juga Dungun, solat fardu isyak di tempat anda kira-kira pada pukul 8.25 minit malam. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak untuk sebentar saja lagi ya. Dan sementara itu juga saudara, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sarifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pada hari Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi maklumat lanjut anda boleh layari di https://csam.my/crc2026. Dan sekarang sama-sama kita ikuti dalam rancangan Hidayah malam ini, merupakan siaran ulangan yang bertajuk Merdeka daripada Belenggu Hawa Nafsu, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Najihah binti Abdul Wahid. Rancangan Hidayah ulangan ini disediakan yang disediakan oleh penerbit Jaja. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Tadi dalam kesibukan kita pada hari ini, kita jenguk sekejap tajuk kita pada hari ini tentang pengisian terhadap kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya kita sebagai seorang mukmin adalah apabila kita dapat memerdekakan diri kita dari menjadi seorang hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pengertian sebenar, hakikat merdeka yang sebenarnya bagi seorang mukmin, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarah, para pejuang terdahulu apabila mereka berjuang untuk memerdekakan negara, maka keinginan mereka adalah mereka menginginkan agar generasi anak cucu mereka ini keluar dari perhambaan yang berpanjangan pada manusia kepada menjadi hamba yang sebenar-benarnya, hamba kepada pencipta pada manusia itu sendiri, yakni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memerdekakan diri daripada menjadi hamba kepada penjajah, ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tunggak kekuatan. Kita lihat para pejuang kita yang terdahulu, kalau kat Terengganu ni terkenal dengan sejarah Tok Kupaloh contohnya, betapa pejuang terdahulu seperti Tok Kupaloh itu memperjuangkan kemerdekaan untuk generasi kita, anak-anak Terengganu ini, supaya dapat hidup sebagai seorang hamba yang betul-betul taat kepada Allah, memerdekakan diri daripada ikatan penjajah yang menarik kita kepada untuk menjadi hamba sesama manusia. Jadi itulah kisah pejuang-pejuang terdahulu. Kalau kita lihat, mereka ingin membebaskan diri dan menjadi seorang hamba yang betul-betul diikat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya kemerdekaan yang sebenar. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah, kisah seorang tokoh yang kita katakan sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengutus Rabi' bin Amir keluar berperang dengan Parsi, dan ketua panglima Parsi pada ketika itu bernama Rustum, dan kita tahu dia adalah panglima hebat dalam sejarah Parsi. Dan apabila Rustum ini bertanya kepada Rabi' bin Amir, kenapa, untuk apa kamu datang? Kamu datang ke Parsi ini untuk apa? Jadi apa jawapan Rabi' bin Amir? Jawapan Rabi' bin Amir adalah linukhrijal ibada min ibadil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang kerana kami nak memerdekakan hamba, daripada memerdekakan hamba-hamba manusia semua ini daripada menjadi hamba kepada hamba juga, kepada menjadi hamba kepada Tuhan segala hamba. Jadi di sini jelas bahawa harus kita fahami bahawa merdeka yang sepenuhnya adalah merdeka diri kita daripada menjadi hamba kepada manusia, kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan diri kita semua, semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi menjadi hamba kepada Allah dengan terikat, dengan mempraktikkan segala syariat Allah itu adalah pengertian merdeka yang hakiki bagi kita, kerana kita sendiri adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harus juga difahami bahawa tunjang ajaran kita ini, tunjang yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mengajar kita untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kalau seseorang itu tidak menjadi hamba kepada orang lain, kita boleh juga kita kadang-kadang, kita kata, mungkin kita boleh kata macam ni, kita dah tak jadi dah hamba kepada orang lain. Zaman sekarang ni tak ada dah menjadi hamba kepada orang lain, tak ada. Tapi dalam masa yang sama, harus kita ingat bahawa kadang-kadang kita menjadi hamba kepada diri kita sendiri. Maksudnya, di sini, kita sendiri menjadi hamba kepada nafsu kita, kita menjadi hamba kepada syahwat kita, kita menjadi hamba yang menurut segala kehendak nafsu dan syahwat kita, sehingga kita melakukan kemaksiatan yang besar kepada Allah. Dan itu juga menunjukkan bahawa kita belum lagi merdeka. Kita belum lagi dapat memerdekakan diri kita dari kemaksiatan, dari kemungkaran yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi itu juga termasuk dalam pengertian masih terjajah. Kita masih terjajah, terjajah dengan apa? Terjajah dengan diri kita sendiri, dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa diri kita sendiri. Jadi kita menjadi hamba kepada dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita belum lagi dapat keluar, dapat keluar dari dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi itu juga belum menepati maksud merdeka yang sebenarnya. Jadi harus kita fahami bahawa untuk menjadi seorang hamba yang merdeka adalah, yang pertama adalah dengan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Taala, yakni menjadi hamba yang dapat memerdekakan diri dari segala bentuk kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala, dengan menjadikan diri kita ini bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Maka di sini saya mengambil ruang di sini untuk menyeru kepada diri saya, terutamanya kepada sidang pendengar semuanya, di hari kemerdekaan, kemerdekaan tahun ini, selain daripada kita melaunkan ucapan merdeka, merdeka, merdeka, sama-sama kita tanam di sudut hati kita untuk kita membebaskan diri kita, memerdekakan diri kita dari menjadi hamba kepada segala bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebab apabila seseorang itu menjadi hamba kepada diri dia sendiri, kepada maksiat yang dia lakukan sendiri, apa benda pun dia sanggup buat. Dia sanggup bersusah payah untuk melakukan segala kemaksiatan itu. Dan selama itulah dia menjadi hamba kepada diri dia sendiri, hamba dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Taala. Dan kena ingat, janganlah kita doa, janganlah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan kita masih lagi belum dapat menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang sepenuhnya. Dalam erti kata lain, hamba yang dapat meninggalkan, telah merdeka dari segala kemungkaran yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita lihat kemaksiatan, kecurangan di mana-mana sahaja berada. Dan mereka ini adalah orang-orang yang masih belum lagi dapat memerdekakan diri dari dari ikatan, belenggu hawa nafsu sendiri. Di mana-mana terdapat, eh? Sama ada sama jiran tetangga, sama ada di pejabat, sama ada di tempat-tempat kerja, sama ada di mana-mana tempat sekalipun, berlaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kalau kita lihat, kita sebenarnya masih belum merdeka lagi. Dalam erti kata lain, kita masih belum dapat meninggalkan segala bentuk larangan dosa-dosa yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan ini mengatasi ataupun telah menggugah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemaksiatan ini telah menjajah diri kita. Apabila kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala pun, kita masih belum lagi berjaya meninggalkan kemaksiatan itu, dan kalau begitu maksudnya kita belum lagi merdeka. Jadi sama-samalah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjuang untuk kuatkan diri kita dengan kita betul-betul azam nak tinggalkan semua kemaksiatan, dosa-dosa besar, apa juga dosa yang telah kita lakukan, untuk kita membentuk hati dan nurani yang betul-betul merdeka. Hati nurani yang betul-betul bersih. Hati nurani yang betul-betul menjadi hamba Allah yang diredoinya, sebelum kita mengisi kemerdekaan itu dalam bentuk fizikal kita. Maksudnya, sebelum kita melaungkan dengan laungan merdeka yang menyemarakkan itu, yang penuh dengan perasaan itu, kita juga laungkanlah merdeka itu dalam hati dan sanubari kita, untuk kita meninggalkan segala bisikan-bisikan syaitan yang semata-mata berusaha untuk mengajak kita menjadi hamba, hamba pada syaitan semata-mata, dengan kita tidak meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan segala bentuk larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, kerana intipati sebenar kemerdekaan ini adalah bermula dari dalam jiwa kita yang betul-betul nakkan bebas, bebas dari ikatan ataupun belenggu syaitan ini, yang betul-betul dapat berjaya menawan hawa nafsu ini. Jadi bila kita dah dapat tawan dah hawa nafsu kita, kita sebenarnya dah mencapai satu tahap kemerdekaan yang tinggi dalam diri kita. Ada pula orang tanya, macam mana kita nak bebaskan diri kita, nak merdekakan diri kita dari tuntutan nafsu ni? Tuntutan nafsu ni banyak sangat ni, macam-macam yang kita nak, kan? Tu belum masuk lagi macam-macam benda lah, kan? Kalau kita buka medsos hari ni, macam-macam benda ni. Buka je TikTok, macam-macam jual, macam-macam. Tu nafsu juga, tu sebahagian daripada nafsu. Pergi keluar, melangkah keluar je dari rumah, sampai di pejabat, macam-macam tuntutan hawa nafsu kita datang, kan? Macam-macam gangguan yang datang. Jadi bagaimana kita nak perangi semua nafsu syaitan itu agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul merdeka, kan? Jadi di sini ada saranan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah semestinya orang yang berakal dapat memerangi keinginan hawa nafsu itu. Saranannya apa? Dalam Islam ada saranan supaya kita ini mula dengan cara berpuasa. Kerana apa? Kerana dengan cara lapar itu dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Dengan cara berlapar itu dapat menundukkan nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita ini. Jadi yang nak baiki diri, yang nak meninggalkan maksiat, yang nak meninggalkan dosa-dosa besar yang dilaknat oleh Allah, mulakanlah dengan berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, dan hadis ini dinukilkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub, disebut bahawa Rasulullah menyebut, sesungguhnya syaitan itu menjalar dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah, maka bendunglah aliran itu dengan lapar. Maksudnya apa? Bendunglah dengan cara berpuasa. Kerana apabila kita berpuasa, nafsu kita turun, syahwat kita turun. Tak dapat lagi, sekali berpuasa tak dapat lagi, rutinkanlah berpuasa. Ajar diri kita ni supaya tetap berpuasa Isnin dan Khamis, Isnin dan Khamis. Tak dapat turun lagi, tambah lagi puasa hari putih pula, puasa hari putih pula. Jadi cara yang paling mujarab adalah untuk menahan hawa nafsu ini, nafsu syaitan dan macam-macam jenis lah kemungkaran yang berlaku atas dunia ini ni, nak melatih diri kita untuk meninggalkan, untuk memerdekakan diri kita dari jajahan nafsu dan syaitan ini adalah dengan cara berlapar. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah sebenarnya syahwat dari perut. Dia start dari perut. Dah bila dah perut dah kenyang dah, maka mulalah nafsu pun ada kan, syahwat ada. Kalau tengah lapar sangat-sangat dah jadi macam dah kepuluh orang dah kita kata kan, dia takkan ada nafsu-nafsu lain tu. Nafsu yang datang nak buat maksiat, nak buat apa pun sebenarnya ada nafsu dia. Nafsu tu datang dari rasa kenyang tu. Kalau tengah lapar tak boleh. Kalau tengah lapar sangat-sangat tak boleh nak buat maksiat pada Allah. Betul tak? Kan? Jadi cara yang Rasulullah sarankan adalah dengan cara berpuasa. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dari sejarah, sebab itulah Adam dan Hawa ini dikeluarkan dari bakok ke Darul Fana, dikeluarkan dari syurga Allah ke dunia. Di mana sejarah kita lihat Allah telah melarang keduanya memakan satu pohon dan mereka tidak dapat membendung keinginan untuk makannya, kan? Jadi terbukalah jadi hijab dia tu, kan? Jadi pada dasarnya kita nak bagi tahu kat situ. Dari sejarah Nabi Adam dan Hawa ini, perut adalah merupakan sumber segala syahwat. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa barang siapa yang telah dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan menjadi hamba kepada syahwatnya. Ia akan merengkuk dalam penjara kegilaannya dan hati akan menjadi semakin lalai. Dan barang siapa yang menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat, bererti dia telah menanam pokok penyesalan dalam hatinya. Jadi langkah yang pertama ini, maka kita hendaklah kalau nak baiki diri kita betul-betul, nak hindarkan diri kita, nak merdekakan diri kita dari dijajah oleh syaitan, dijajah oleh hawa dan nafsu, nak buang yang tu daripada diri kita, langkah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara berpuasa. Jadi lepas kita dengar ceramah ni sama-sama, saya sendiri pun, kita sama-sama tambah amal kita, ketat kuatkan amal kita dengan cara berpuasa. Dengan harapan, dengan doa, ya Allah, moga dengan puasa ini kita dapat mengekang diri kita dari bisikan syaitan, kita dapat memerdekakan diri kita dari kemaksiatan dosa yang telah kita lakukan. Dan dengan puasa ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang betul-betul merdeka, hamba yang dapat mengekang, mengawal hawa nafsu, syahwat, mengawal mata kita, mengawal tangan kita daripada teks yang bukan-bukan. Kan banyak kan sekarang ini dalam grup-grup WhatsApp tu macam-macam benda ada, dalam TikTok, dalam Twitter, apa benda semua. Jadi dengan puasa inilah sebenarnya kita usaha untuk kita melatih diri kita supaya kita boleh tahan sikit. Maksudnya nak tahan, nak tulis tu, tahan. Ingat, ya Allah, aku berpuasa ini. Puasa ini, ya Allah, dapatlah memerdekakan diri aku dari menjadi hamba kepada syaitan, hamba kepada bisikan syaitan yang macam-macam. Kerana setiap tulisan kita, kata-kata kita, sama ada di TikTok, di Twitter, di Facebook, di Instagram, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi hamba yang merdeka ni, tak nak buat benda-benda tu dan tak nak kita dihisap kerana perkara-perkara yang macam tu, perkara yang boleh menimbulkan fitnah, perkara yang boleh menimbulkan kepada kemungkaran Allah, perkara yang boleh membawa kepada kemaksiatan Allah. Kadang-kadang dengan hanya satu teks WhatsApp boleh membuatkan kita terjerumus dalam maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu teks WhatsApp itu dia bermula dengan satu, tapi dia akan menjangkit panjang cerita. Hanya dan kadang-kadang kita terlalai, kita tak sedar bisikan syaitan ini hebat. Dengan sebab itulah, bermula dari itulah kadang-kadang kita terjerumus dalam dosa yang lebih besar. Jadilah kita hamba kepada syaitan, dan kita doa pada Allah, semoga kita dan semua yang mendengar ini dapat menjadi hamba yang bebas, yang merdeka dari bisikan dan godaan syaitan, laknatullah. Dan kita menjadi hamba yang betul-betul kembali kepada Allah dalam fitrah kita yang kita asalnya fitrah kita suci, maka kita kembali pada Allah juga dalam keadaan yang suci. Dan di atas semua dosa-dosa kita, sempat untuk kita bertaubat pada Allah, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hamba yang diredai, hamba yang merdeka dari segala kemungkaran, kemungkaran dan dosa-dosa maksiat yang telah Allah tegah kita selama kita berada di atas muka bumi ini. Jadi perbincangan untuk kali ini saya rasa cukuplah untuk sekadar tu, sambil-sambil kita mengambil iktibar dan kita doalah, semoga Allah

kekaan yang sebenarnya untuk menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang betul-betul terpelihara dari sebarang penjajahan. Penjajahan luaran dan penjajahan dalaman. Terselamat dari penjajahan syaitan. Terselamat dari penjajahan hawa nafsu di atas muka bumi yang sementara ini. Kerana apa? Kerana kita dah berada di hujung dunia. Maksudnya kita nak pesan pada diri kita, yang mendengar pun sama-sama pesan pada diri masing-masing, cukup-cukuplah. Nak buat maksiat tu cukup-cukuplah, kan? Nak buat dosa-dosa besar tu yang kita sendiri semua dah tahu dah, cukup-cukuplah. Kembalilah pada Allah sementara kita masih lagi diberi ruang, dalam keadaan Allah dah tunjuk dah saban hari semua tanda yang ada. Kebinasaan di mana-mana sekarang ini, kalau itulah tidak cukup lagi untuk melembutkan hati kita, untuk memerdekakan diri kita daripada hawa nafsu, maka peringatan yang bagaimanakah lagi yang perlu Allah tunjukkan kepada kita? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, kan? Jadi setakat itu sajalah. Saya rasa segala yang baik itu datang pada Allah, segala yang buruk itu datang dari kekurangan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Nurani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Menumbuk di periuk, bertanak di lesung. Bermaksud, melakukan sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Contoh ayat, adik memakai baju sekolah pada hari cuti. Perbuatannya ibarat menumbuk di periuk, bertanak di lesung.
0: Satu hari, satu peribahasa. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Ya, waktu sekarang sudah pukul 8, mengapiri 8.40 minit malam. Dan sekarang sama-sama kita nak ikuti kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijri. Terima kasih pada Yayasan Islam Terengganu menyumbangkan wang tunai RM50. Jadi boleh telefon kami macam biasa 6235330 juga 6238330. Okey, dengan soalannya baik-baik. Dan sekiranya kalau ada pemenang yang berjaya menjawab soalan dengan tepat, jadi dikira sebagai pemenang lah untuk malam ini ya. Okey, soalannya, siapakah wanita pertama yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil? Siapakah wanita pertama yang mengasuh Nabi Muhammad sejak lahir? Okey, boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Kita masih lagi menunggu siapakah yang ingin mencuba untuk menjawab malam ini. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Yayasan Islam Terengganu menyumbangkan wang tunai RM50. Kita ada panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, salam. Okey, dah dengar soalan kita tadi?
3: Ah, dengar dah soalan.
2: Okey. Apakah jawapannya?
3: Jawapannya Ummu Aiman.
2: Ummu Aiman ya.
3: Okey. Ummu Aiman.
2: Okey, taliannya. Nombor taliannya?
3: Nombor taliannya. Ya. 019. Hilang 54-7796.
2: Okey, terima kasih.
3: Okey.
2: Macam mana kita nak cuba jawab lagi lah panggilan kita. Kita ada masa lagi ni. Okey, hello.
4: Hello. Hello.
2: Ya, jawapannya.
4: Jawapannya Ummu Suhaibah.
2: Ummu Suhaibah ya. Okey, taliannya
4: 011 39 18 17 18.
2: Okey, terima kasih. Ya. Okey. Panggilan lagi. Okey. Malam ni kita bagi ruanglah ya. Ya, hello. Jawapannya
5: Suhaibah tu Aslamiyah.
2: Okey, taliannya
5: nombor saya ya? 016 961 9770.
2: Okey, terima kasih.
5: Okey, sama.
2: Okey, lagi macam mana? Kita nak ambil panggilan terakhir. Kita dah ada, rasa-rasanya dah betul ada seorang tadi tu. Kita dah ada jawapannya. Tapi kita nak tengok siapakah lagi yang betul-betul menjawabnya soalan kita. Hello. Kita ada masa lagi ni. Hello. Siapa tu? Apakah jawapannya? Hello. Okay, tak ada. Okay, panggilan lagi. Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
2: Salam. Nak mencuba?
6: Haibah.
2: Ya? Yeah?
6: Ummu Suhaibah.
2: Ummu Suhaibah. Okey, taliannya
6: 010-234-3004.
2: Okey, terima kasih.
6: Sama.
2: Okey. Satu lagi, panggilan terakhir. Satu lagi, panggilan terakhir. Hello.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Jawapannya adalah Ummu
2: Ummu?
7: Ummu Aiman.
2: Ummu Aiman. Jawapan sekali lagi.
7: Muhammad.
2: Tak jelas. Okey, taliannya.
8: 019 958 546.
2: Okey, terima kasih. Okey, itu dia antara jawapan-jawapan yang telah pun diberikan pada kami untuk malam ini. Siapakah wanita pertama yang mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil? Dan kita tak tahu lagi siapa pemenangnya dan siapakah dan apakah jawapannya. Jadi nak dengar apakah jawapan dan juga siapakah pemenangnya selepas lagu ni.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka. Tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka, 31 Ogos 2026, hari Isnin, 9.15 malam. Hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.
1: Okey, itu dia untuk antara yang menarik malam ini bersama dalam curahan khas malam ini lah ya. Okey, kira 9.15 Mei malam, insyaAllah bersama-sama dengan Cuain kita hingga pukul 12 malam. Ini ni curahan ni sampai pukul 11 saja ya. Mungkin karya-karya anda malam ini tertunai. Jadi jangan lupa untuk siarannya 9.15 Mei malam, curhat Hari Kebangsaan. Baiklah, yang nak bertanyakan apakah jawapan dan juga siapakah pemenangnya? Okay, sekali lagi, ibu bacakan soalannya, siapakah wanita pertama yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil? Jawapannya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman yang menjawab soalan kita tadi itu adalah pendengar yang pertama tadi kan. Dan tahniah kita ucapkan pada pendengar yang pertama tu tadi di talian 7796. 7796, jadi tahniah. Dan kami akan hubungilah untuk malam ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Yayasan Islam Terengganu kerana menyumbangkan wang tunai RM50 kepada anda yang belum lagi menang untuk dalam kuis ini. Jadi nantikan sepanjang bulan Rabiul Awal ya. Okey, nampaknya sampai di sini saja untuk tugasan hijau untuk malam ini. Dari jam dari 6 petang tadi sambalah ke ketika ini. Moga-moga apa yang di keudarakan ataupun yang sepanjang tugasan hijau hari ini sikit sebanyak memberi panduan dengan apa yang kita perkongsikan untuk hari ini tadi ya, sepanjang tugasan hijau. Dan insyaAllah ada di pertemuan lain kita akan jumpa lagi. Dan jangan lupa 9 malam nanti kita nak dengar utama 9 malam. Dan jangan lupa bersama dengan cuan kita hingga pukul 12 malam dalam selekta 9.12. Tapi jangan lupa curhat Hari Kebangsaan untuk malam ini sama-sama dengan cuan malam ini hingga pukul 11 malam nantilah ya. Okey.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selekta 19 di Sungai FM pukul 9.15 minit malam. Selamat malam untuk anda. Salam menyambut Hari Kebangsaan ke-69 untuk tahun 2026. 31 Ogos 2026 masuki 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami. Dan untuk malam ini khas, kami bawakan untuk anda curhat khas Merdeka bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang telah pun dihantarkan menerusi WhatsApp Sungai FM baru-baru ini karya oleh rakan-rakan kita. Dan untuk anda dengarkan paduan suara dari Ain, kita ada Kak Cik, kita ada DJ Sheila, kita ada juga yang kami bawakan untuk anda merusi curhat khas Merdeka edisi tahun 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Ain, Ayi.
2: Ya, yeah, alhamdulillah.
1: Dan juga DJ Sheila kita pun ada juga.
2: Ya. Yeah.
3: Ya, Kak Cik, alhamdulillah malam ini saya ada bersama Ain, Ayi dan juga Kak Cik sendiri untuk curhat khas Merdeka.
0: Malam ini seperti biasa Kak Cik, kita akan kongsikan karya sebab kita ada hari besar.
1: Ya. Yeah. Hari ini. Hari ini tanggal 31 Ogos, tarikh keramat ya.
0: Betul.
2: Ya. Yeah, yeah. 69 tahun merdeka negara bangsa.
1: Yeah.
2: Hari kiriman kasihnya, curahan hatinya, kisah tentang negara bangsa, kisah tentang erti merdeka yang daripada latar sudut yang mungkin pelbagai. Akan kita kongsikan bermula masa sekarang.
1: Apa kata kita terus dengan karya kiriman daripada sahabat-sahabat kita.
2: Ya. Yeah.
3: Curhat Merdeka berikutnya yang berjudul Perjuangan, kiriman daripada Bonda Zalina, Yong Ping, Johor. Setiap kali munculnya tarikh keramat 31 Ogos pada setiap tahun, setiap kali itulah juga hatiku tersentuh. Aku terbayang betapa gagah dan beraninya para pejuang tanah air kita pada suatu ketika dahulu memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu tercinta. Aku mengagumi keberanian mereka. Meskipun tanpa alatan dan senjata moden, cukuplah dengan keris terselit di pinggang, mereka sanggup berjuang tanpa gentar demi mempertahankan tanah pusaka tinggalan nenek moyang daripada cengkaman penjajah. Antaranya ialah Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut, Dol Said, Rentap, Leftenan Adnan dan ramai lagi pahlawan berani mati yang tidak didendang. Perjuangan mereka sudah pastinya kekal terpahat dalam lipatan sejarah tanah air yang tidak mungkin dilupakan. Mereka berjuang bermandi darah demi membebaskan tanah air tercinta ini daripada ancaman penjajah dan pengganas yang bermaharaja lela. Kisahku adalah mengenai pengalaman ayahku yang hidup sebelum merdeka. Ayah masih ingat lagi pada suatu pagi ketika ayah dan datuk sedang bersiap-siap untuk ke kebun bagi mengais sesuap rezeki. Tiba-tiba terdengar riuh rendah jeritan meminta tolong. Raungan dan tangisan juga sayup-sayup kedengaran bersahut-sahutan. Rupa-rupanya, penduduk di kampung bersebelahan telah diserang oleh segerombolan pengganas yang sangat kejam. Barang-barang mereka telah dirampas. Rumah-rumah mereka dibakar dan sesiapa yang melawan telah disiksa dan dibunuh tanpa belas kasihan. Bayangkan, bas dan teksi yang melalui kawasan tersebut juga telah dibakar hangus bersama penumpang-penumpangnya sekali. Beberapa penduduk yang terselamat telah lari menyelamatkan diri ke kampung ayah. Tanpa berlengah, datuk terus memerintahkan seluruh ahli keluarga dan jiran-jiran mengemaskan barang-barang yang perlu untuk berpindah ke kawasan pedalaman. Jauh dari jalan utama yang bakal dilalui oleh segerombolan pengganas yang tidak berperi kemanusiaan itu. Datuk juga menjangkakan segerombolan pengganas itu pasti akan bergerak ke kampungnya pula. Dalam keadaan tergesa-gesa kerana kesuntukan masa, mereka hanya sempat membawa sedikit barangan makanan saja. Mereka bercadang akan kembali semula untuk mengambil barangan lainnya apabila keadaan sudah aman nanti. Namun, Alangkah sedihnya kerana sekembalinya mereka ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian, semua barangan itu sudah lesap. Seingat ayah, ketika itu tentera Jepun baru saja menyerah kalah dan mengundurkan diri dari tanah Melayu setelah serangan bom atom meleburkan bandar Hiroshima dan Nagasaki. Rentetan peristiwa tersebut, pihak pengganas yang sekian lama bersembunyi cuba mengambil alih tampuk pemerintahan sebelum pihak British datang semula ke tanah Melayu. Mereka ingin menghapuskan tali barut tentera Jepun yang masih berleluasa dan melakukan kekejaman terhadap penduduk kampung yang lemah dan tidak berdaya. Setiap kali mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mereka merampas barang-barang berharga kepunyaan penduduk kampung, terutamanya bahan-bahan makanan. Kebetulan pula, semua penduduk sudah berpindah. Rumah-rumah kosong tanpa penghuni, jadi mudahlah untuk mereka menjarah bekalan padi, ternakan ayam, itik dan kambing yang disimpan oleh penduduk kampung sebagai persediaan menghadapi waktu-waktu kecemasan. Barang-barang berharga seperti basikal, radio, jam dinding dan peralatan memasak juga turut dirampas. Barangan lain yang mereka tidak ambil pula telah dihancurkan. Begitulah dengki dan busuk hatinya mereka. Ayah kata, beberapa minggu sebelum peristiwa berdarah itu berlaku, kakak sulungnya baru saja melangsungkan perkahwinan. Habis cadar, tilam dan bantal pengantinnya dikoyakkan untuk dijadikan pembungkus padi yang mereka rampas. Hanya sebuah jam dinding yang terselamat kerana tersembunyi di bawah timbunan kekabu. Sehingga usiaku meningkat dewasa, jam itu masih kekal tergantung di ruang tamu rumah Datuk. Tetapi kini ianya sudah tidak berfungsi lagi. Kekejaman dan kerakusan gerombolan pengganas yang tidak berhati perut itu bukan saja terdampak kepada penduduk di kampung ayah. Bahkan terus merebak ke seluruh pekan dan kampung-kampung lain juga. Moyangku sebelah ibu yang ketika itu merupakan ketua kampung di pekan kami juga turut terkorban. Sedih tatkala mendengarkan cerita ayah. Menurut cerita ayah, ketika itu moyang sekeluarga termasuk nenekku dan dua adik lelakinya sedang dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Moyang bercadang untuk berpindah ke tempat selamat selepas selesai solat. Namun, di pertengahan jalan, mereka telah diserang hendap. Selaku ketua kampung, Moyang merupakan sasaran utama kerana beliau disangka tali barut tentera Jepun. Walaupun cuba untuk melawan dan untuk mempertahankan diri, namun akhirnya Moyang dan kedua-dua anak lelakinya tewas. Tewas di tangan pengganas-pengganas keparat itu. Moyang dan salah seorang anak lelakinya telah ditikam bertubi-tubi dengan sangat kejam. Anak sulungnya pula sempat lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi malangnya, dia telah ditembak dari jarak jauh lalu terkorban di situ juga. Allahu Akbar, betapa kejamnya mereka. Sungguh-sungguh kejam. Jenazah Moyang dan dua orang anak lelakinya yang syahid itu telah dikebumikan di tempat mereka terkorban. Mujurlah, Moyang perempuan dan nenekku berjaya bersembunyi di salah sebuah rumah penduduk di situ. Alhamdulillah, mereka terselamat. Seandainya mereka juga terkorban, sudah pastinya aku juga tidak mungkin lahir ke dunia ini. Begitulah kisah yang tidak jemu-jemu ayah ceritakan kepadaku dan adik-adikku. Ayah tidak bosan bercerita berulang kali kepada kami semata-mata mahu kami merasai kesengsaraan dan penderitaan hidup yang dialaminya pada zaman sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Tidak henti-henti juga ayah meminta kami bersyukur kerana telah dilahirkan sesudah merdeka. Tidak puas juga, ayah berpesan meminta kami menjaga dan menumpahkan seluruh taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada negara Malaysia tercinta ini. Kini, semuanya hanya tinggal kenangan yang tidak pernah padam daripada ingatannya. Ayah sentiasa berdoa dalam setiap sujudnya. Semoga negara Malaysia terus merdeka dan berdaulat dan rakyatnya hidup harmoni. Selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-69 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Subah Coretan, Bonda Zalina, Yong Ping, Johor.

Aku Anak Tanah Merah. Kiriman Pop Bear Rasau Kertih. Entah kenapa, setiap kali bulan kemerdekaan datang, hatiku selalu pulang ke sebuah calon Tanah Merah. Bukan ke Dataran Merdeka, bukan ke pentas pembarisan, bukan juga kepada bunyi meriam dan laungan yang bergema, tetapi kepada sebuah rumah kecil, sebatang pokok sawit dan seorang ayah yang keluar sebelum subuh dengan baju yang sudah biasa dibasahi peluh. Dulu, aku tidak faham. Aku cuma tahu ayah pergi ke ladang. Aku cuma tahu mak menunggu di rumah. Aku cuma tahu setiap hujung bulan ada beras, ada lauk, ada buku sekolah dan ada sedikit duit untuk kami teruskan hidup. Hari ini, setelah aku dewasa, baru aku mengerti. Rupa-rupanya, setiap buah sawit jatuh ke tanah itu bukan sekadar rezeki. Ia adalah harapan. Harapan supaya anak-anaknya tidak mewarisi kesusahan yang sama. Ayah mungkin tidak pernah bercakap tentang kemerdekaan. Tetapi setiap pagi, ketika dia mengangkat kaki ke ladang, dia sebenarnya sedang berperang dengan kemiskinan. Dia tidak melawan penjajah. Dia melawan nasib. Dia tidak membawa senjata. Dia membawa keringat. Senjata paling tajam yang ditinggalkan pada kami bukanlah sebilah parang atau sabit, tetapi sebuah pesan. Belajarlah nak, jangan jadi seperti ayah. Dulu, aku anggap ayat itu sangat biasa. Sekarang aku tahu, di dalam ayat pendek itu tersimpan seluruh doa seorang ayah. Sebab bagi orang yang hidup serba kekurangan, merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Merdeka apabila seorang anak mampu bermimpi tanpa perlu meminta izin daripada kemiskinan. Merdeka apabila anak seorang peneroka boleh bercita-cita setinggi langit walaupun bapanya setiap hari berpijak di tanah. Dan mungkin itulah sebabnya aku masih sayang pada Tanah Merah itu. Di situ aku belajar bahawa hidup tidak semestinya bermula dengan kemewahan. Kadang-kadang ia bermula dengan sebuah rumah kecil, sebuah basikal buruk, kasut sekolah yang hampir koyak dan tangan seorang ayah yang kasar kerana terlalu lama bekerja. Hari ini, apabila jalur gemilang berkibar di langit, aku tidak lagi melihatnya sekadar sebagai kain yang berwarna-warni. Aku melihat wajah mak. Aku melihat belakang ayah. Aku melihat jalan Tanah Merah. Aku melihat anak-anak kecil yang berlari pulang dari sekolah. Dan aku terfikir, mungkin kemerdekaan yang paling indah bukanlah apabila kita bebas daripada penjajah, tetapi apabila pengorbanan orang sebelum kita berjaya membebaskan anak-anak mereka daripada kehidupan yang pernah membelenggu mereka. Aku, anak Felda. Aku dibesarkan oleh tanah yang merah, oleh peluh yang masin, oleh doa yang tidak pernah bising. Aku juga dibesarkan oleh kasih sayang
yang tidak pandai ditunjuk. Kalau hari ini aku mampu berdiri lebih jauh daripada ayah, itu bukan aku melupakan tanah tempat aku bermula, tapi kerana di situlah ayah pernah menanam aku dengan keringatnya, dengan doanya dan dengan sebuah harapan agar anaknya suatu hari nanti mengenal dunia yang lebih luas daripada jalan tanah merah yang pernah membesarkannya. Selamat merdeka, ayah. Barangkali ayah tidak pernah tercatat dalam buku sejarah, tetapi dalam sejarah hidupku, ayah adalah halaman yang tidak pernah aku koyakkan. Pop Bear, Felda Kertih 3, Curhat Khas Merdeka.

0: Itu dia coretan daripada Pok Beh. Cerita anak Felda.
1: Kisah anak Felda. Perjuangan anak Felda
0: sebenarnya. Dan kalau sebelumnya tadi kita dengarkan cerita berkaitan dengan zaman Jepun, kiriman daripada Bonda Zalina, juga kisah perjuangan.
2: Gabungan dua perkara walaupun sisi yang berbeza, tapi tetap nak meniti perjalanan sebuah negara bangsa.
0: Dan untuk cerita berikutnya,
1: Cerita berikutnya merupakan satu aksara jiwa bangsa yang telah dialuahkan ataupun ditulis, karya yang hebat daripada kiriman Potli 913.
0: Silakan Kak Cik.
3: Warkah buat Nusa apabila aksara memanggil pulang di bawah redup bayang kubah-kubah masjid di sisi sungai Terengganu yang mengalir tenang menuju muara. Ada satu suara yang tidak pernah benar-benar diam. Suara itu bukan suara ombak, bukan juga desiran pohon nyur yang disentuh angin petang. Ia suara hati yang setiap kali bulan kemerdekaan menjenguk halaman tahun, kembali memanggil-manggil nama sebuah tanah pusaka. Tanah yang kita pijak, tanah yang kita warisi. Tanah yang suatu ketika dahulu dipertahankan bukan hanya dengan mata pedang, tetapi dengan akal, ilmu, iman dan aksara. Lalu saya bertanya kepada diri sendiri, benarkah kemerdekaan hanya bermula pada saat bendera dikibarkan? Benarkah sejarah bangsa kita hanya bermula apabila laungan merdeka bergema di Stadium Merdeka? Tidak. Kerana jauh sebelum itu, telah ada tangan-tangan tua yang menulis. Telah ada pena yang tidak gentar mencatat. Telah ada warkah yang merentas lautan, menyeberangi zaman, membawa suara sebuah kerajaan kepada dunia. Dan di situlah hati saya sering terhenti. Apabila saya menatap sejarah warkah-warkah Kesultanan Terengganu yang pernah sampai ke pelosok dunia, sebahagiannya kini tersimpan jauh di bumi asing, di museum dan institusi ilmu di Amerika Syarikat, United Kingdom, bahkan hingga ke tanah India. Jauh, amat jauh daripada tanah tempat ia mula dilahirkan. Namun anehnya, walaupun kertasnya telah tua, walaupun dakwatnya telah pudar, suaranya masih hidup. Kerana warkah itu bukan sekadar helaian kertas, ia adalah denyut nadi sebuah zaman. Ia adalah suara sebuah negeri yang pernah berdiri tegak, berbicara dengan dunia tanpa kehilangan wajahnya sendiri. Lihatlah aksara Jawi yang terukir indah. Setiap lengkung hurufnya seakan-akan menyimpan nafas leluhur. Setiap patah bahasanya penuh tertib dan santun. Setiap cap mohor yang ditekan ke atas kertas seolah-olah berkata kepada zaman, inilah kami, sebuah negeri yang tahu siapa dirinya. Betapa halusnya bahasa mereka, betapa tinggi adabnya, betapa dalam maknanya. Kerana orang dahulu memahami satu perkara yang kadangkala kita lupa, bahawa maruah tidak semestinya perlu dilaungkan dengan suara yang tinggi. Kadangkala maruah hanya perlu ditegakkan dengan bahasa yang tertib, dengan ilmu yang tinggi dan dengan pendirian yang tidak mudah dibeli. Apabila pena menjadi perisai, apabila kita menyingkap zaman pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin I, kemudian menelusuri kegemilangan pemerintahan almarhum Baginda Omar, kita menemukan sebuah Terengganu yang bukan sekadar berdiri sebagai sebuah negeri. Ia berdiri sebagai pusat ilmu, pertukangan, persuratan dan diplomasi. Dan apabila sejarah membawa kita ke zaman Sultan Zainal Abidin III, kita menemukan pula sebuah warisan pemikiran yang begitu besar. Itqan al-Muluk bi Ta'dil al-Suluk yang lahir pada tahun 1911. Sebuah karya yang menjadi lambang bahawa pemerintahan, kedaulatan, ilmu dan tata kelola bukan perkara yang asing daripada bangsa Melayu. Di situlah saya semakin mengerti. Sebelum pedang dihunus, ada pena yang berbicara. Sebelum senapang meletus, ada ilmu yang menjadi benteng. Sebelum kuasa asing datang mengukur tanah dan sempadan, leluhur kita telah terlebih dahulu mengukur maruah diri. Dan barangkali itulah rahsia kekuatan bangsa yang sebenar. Bukan pada panjangnya keris, bukan pada tajamnya pedang, tetapi pada teguhnya jiwa dan luasnya akal. Warkah yang pulang memanggil kita. Namun hari ini sebahagian warkah itu masih berada jauh di rantau orang. Kita hanya mampu memandang gambarnya, membaca catatannya, merenung aksaranya, dan dalam diam hati bertanya, bilakah warkah-warkah itu akan benar-benar pulang kepada tanah yang melahirkannya? Tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar membawa pulang sekeping kertas. Yang perlu kita pulangkan sebenarnya ialah roh yang terkandung di dalamnya. Roh ilmu, roh adab, roh kedaulatan, roh bangsa yang tahu berdiri dengan kaki sendiri. Kerana apa gunanya kita membawa pulang warkah jika kita membiarkan semangatnya terus hilang? Apa gunanya kita memelihara tulisan jika kita gagal memelihara nilai yang ditulis oleh leluhur? Dan apa gunanya kita menghafal sejarah jika kita tidak belajar daripadanya? Sekapur sirih, seulas pinang buat pemelihara aksara. Maka dalam curhat kemerdekaan ini, izinkan saya menitipkan sekapur sirih dan seulas pinang penghargaan. Buat para sejarawan, para penyelidik, para penjaga manuskrip, para pengkaji aksara Melayu, serta institusi seperti Muzium Negeri Terengganu dan Arkib Negara yang terus menjadi rumah kepada ingatan bangsa, dan buat mereka yang tidak jemu menyelak helaian lama, menjejaki jejak yang hampir hilang, mencari manuskrip yang berselerak di rantau dunia, dan menghidupkan kembali suara yang hampir ditelan zaman. Terima kasih khususnya kepada para penyelidik seperti Tuan Adli Izmal bin Karim dan seluruh pengkaji manuskrip Melayu yang tekun mengembalikan kisah-kisah lama kepada generasi baharu. Sesungguhnya, kerja kalian bukan sekadar kerja mencari dokumen. Kalian sedang mengutip serpihan ingatan bangsa. Kalian sedang menyapu debu daripada cermin sejarah agar anak cucu kita dapat melihat wajah nenek moyangnya sendiri. Dan saya percaya, setiap aksara yang berjaya diselamatkan adalah satu nyawa sejarah yang berjaya diselamatkan. Wahai generasi pewaris Nusa, kepada anak-anak muda yang bakal memegang tampuk masa hadapan, dengarlah suara warkah ini. Jangan kamu anggap sejarah sebagai batu nisan masa lalu. Jangan kamu lihat sejarah sebagai tarikh yang perlu dihafal untuk lulus peperiksaan. Sejarah bukan sekadar apa yang telah berlaku. Sejarah ialah akar dan bangsa yang memotong akarnya sendiri. Jangan hairan apabila suatu hari nanti pokoknya tumbang ditiup angin zaman. Kenalilah siapa nenek moyangmu. Kenalilah bahasa mereka. Kenalilah aksara mereka. Kenalilah perjuangan mereka. Kerana apabila kita tahu dari mana kita datang, kita tidak akan mudah kehilangan arah untuk menentukan ke mana kita hendak pergi. Warkah-warkah lama Terengganu telah mengajar kita satu perkara,
1: bangsa Melayu bukan bangsa yang lahir untuk menjadi penonton di persada dunia. Kita pernah menulis, kita pernah berdiplomasi, kita pernah membina ilmu, kita pernah mengangkat martabat bahasa, dan kita pernah berdiri dengan maruah sendiri. Maka tugas kita hari ini bukan sekadar mengenang apa yang telah ditulis oleh mereka. Tugas kita ialah menyambung warkah itu. Jika mereka dahulu menulis dengan dakwat di atas kertas, kita pula menulis dengan ilmu di atas zaman. Jika mereka meninggalkan warkah untuk kita, kita tinggalkan pula pencapaian untuk anak cucu. Jika mereka mempertahankan maruah dengan pena, kita pertahankan maruah itu dengan akhlak, ilmu dan kebijaksanaan. Dan kepada Nusa yang kucintai, wahai tanah airku, selagi Sungai Terengganu masih mengalir menuju laut, selagi azan masih berkumandang dari menara masjid, selagi jalur gemilang masih berkibar di dada langit, selagi itulah warkah sejarah kita tidak akan pernah benar-benar tamat. Biarlah aksara lama itu menjadi obor, biarlah cap mohor itu menjadi saksi, biarlah kertas yang telah dimakan usia itu mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan hadiah yang datang tanpa sejarah. Kemerdekaan adalah amanah, kedaulatan adalah maruah, dan bangsa adalah titipan yang harus dijaga. Mungkin suatu hari nanti, anak cucu kita akan membuka pula warkah yang kita tinggalkan. Mereka akan membaca nama kita. Mereka akan menatap sejarah zaman kita. Lalu mereka akan bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh generasi sebelum kami untuk tanah air ini? Pada saat itu, mudah-mudahan kita tidak meninggalkan mereka hanya dengan cerita, tetapi kita tinggalkan sebuah negara yang lebih berilmu, lebih beradab, lebih bermaruah dan lebih teguh berdiri di atas akar sejarahnya sendiri. Kerana sesungguhnya, warkah yang paling indah bukanlah warkah yang paling tua. Warkah yang paling indah ialah warkah yang mampu menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dan hari ini, kita sedang menulis warkah itu dengan darah sejarah, dengan tinta ilmu, dengan air mata cinta, dengan doa para leluhur dan dengan seluruh jiwa seorang anak bangsa yang masih percaya bahawa tanah air ini terlalu berharga untuk dilupakan. Maka pulanglah, wahai aksara, pulanglah ke pangkuan sejarah. Pulanglah membawa suara mereka yang telah lama pergi, agar anak cucu kita tahu mereka bukan datang daripada bangsa yang tidak punya sejarah. Mereka lahir daripada bangsa yang pernah menulis namanya dengan ilmu, adab dan maruah di atas lembaran dunia. Dan selagi hati ini masih mampu mencintai tanah air, selagi itulah warkah ini akan terus kita tulis. Merdeka, merdeka, merdeka. Daulat tuanku, berkat tanah berdaulat bangsa. Dari anak Terengganu yang merindui jejak, Pogli 913.
2: Ya, seram curhat khas untuk malam ini kita teruskan lagi dengan satu coretan kiriman daripada negeri jiran kita saja. Tak jauh, tapi tak juga dekat. Kiriman daripada Pena Sejutawi Wakaf Baru Tumpat Kelantan dengan tajuknya Semangat Merdeka. Hari itu ibu carta teksi Pok Kok untuk kami ke Bandar Kota Baru bagi menyaksikan perayaan sempena Hari Kemerdekaan. Kata ibu, kali ini Nafisah akan ikut serta. Ibu sudah meminta kebenaran daripada Salmah, ibu kandung Nafisah. Nafisah ialah anak angkat ibu sejak dia berumur 4 tahun lagi. Kenapa ibu mengambil Nafisah sebagai anak angkatnya? Menurut ibu, Nafisah ketika itu sering sakit-sakitan. Badannya kurus, matanya layu. Dia juga sering demam, batuk serta sering selsema sehinggakan hingusnya selalu meleleh keluar dari hidungnya. Sejak menjadi anak angkat ibu, badan Nafisah berubah perlahan-lahan menjadi beransur sehat. Sewaktu masuk sekolah darjah 1, ibu jahitkan Nafisah 2 pasang baju kurung. Nafisah melonjak-lonjak gembira. Kehadiran ibu dalam hidup Nafisah ibarat dahan untuk dia berteduh. Ibu sering menghulurkan belanja sekolah, juga sering menjenguknya yang tinggal di hujung kampung. Mak Cina sudah datang. Demikian Nafisah melonjak kegembiraan sebaik terlihat kelibat ibu di tangga rumahnya. Hari itu ibu bawakannya sebungkus kuih cemek dan kuih pelita sebaik saja ibu habis berjualan sayur di pasar. Hubungan kami akrab walaupun berlainan warna kulit dan agama. Persefahaman menjalinkan muhibah dan saling hormat sesama kami. Buat pertama kalinya, Nafisah menyaksikan perayaan Hari Kemerdekaan di Bandar Kota Baru. Daku turut teruja dan bahagia melihat Nafisah bersorak-sorak gembira saat pasukan demi pasukan berarakan tersebut melintasi tempat kami berdiri. Ibu tersenyum puas di sisi kami. Ibu gembira dapat membahagiakan kami semua serta menanam semangat cintakan negara di jiwa kami. Jalur gemilang yang dibelikan ibu telah kami kibar dengan rasa penuh bangga, dan semangat cintakan negara kami tanam utuh di sanubari. Nukilan Pena Sujutawi, Wakaf Baru, Tumpat.

0: Merdeka seorang pejuang kanser. Merdeka bagi insan yang bergelar pejuang kanser bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi bebas daripada belenggu ketakutan. Bebas untuk terus berharap tatkala jasad sedang menanggung derita. Tatkala jasad diuji berkali-kali, jangan biarkan hati kehilangan cahaya. Kerana setiap fajar yang menyingsing adalah tanda bahawa Allah masih mengurniakan waktu untuk meneruskan perjuangan. Seorang pejuang kanser bukanlah insan yang tiada luka dan tiada air mata, tetapi insan yang tetap berdiri meskipun berkali-kali diuji. Merdeka apabila penyakit menguasai jasad, namun tidak pernah berjaya menawan jiwa. Merdeka tatkala sedia menerima takdir dengan hati yang berserah, namun tidak pernah menyerah. Selagi nafas masih dipinjamkan Allah, selagi doa masih mampu dipanjatkan, selagi harapan masih bersemi di dada, perjuangan belum selesai. Kerana ada kemenangan yang tidak tertulis pada nama atau pingat, tetapi terukir dalam hati seorang insan yang memilih untuk terus tabah. Merdeka jiwa, merdeka harapan, merdeka daripada menyerah. Selamat Hari Kemerdekaan. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Uding 81.
1: Kisah 31 Ogos 2005, Hari Kebangsaan disambut buat kali keduanya di dataran Putrajaya. Perarakan bermula dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC, hingga ke dataran Putrajaya di Kementerian Keuangan. Tiba-tiba hati teringin turut serta dalam perarakan tahun ini setelah seluruh warga KPM berpindah ke Putrajaya pada tahun 2004. Sebelum ini, aku tidak pernah menyertai perbarisan perarakan Hari Merdeka. Aku dan 5 orang dari Jabatan Pendidikan Teknikal, iaitu nama lama jabatanku ketika itu, mendaftar nama untuk Pasukan Puspanita KPM. Sebenarnya, ada juga perbarisan untuk warga KPM, tapi aku lebih selesa mengikuti perbarisan Puspanita. Sepanjang bulan Ogos, kami berlatih 3 kali setiap minggu bagi memantapkan perbarisan ini agar lebih harmoni dengan pasukan-pasukan lain. Kelihati juga apabila melihat gelagat perbarisan orang dewasa yang telah berumur, terdiri dari campuran suri rumah dan kaki tangan KPM. Berbagai ragam dan juga rentak. Gerak kaki, tidak sekata. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Aku dan kawan-kawan sepejabat menahan gelak melihat semua tingkah laku peserta. Semua itu dapat dilihat kerana kami berada di barisan belakang. Setelah selesai latihan, kami balik ke pejabat. Rasa letih memang tak dapat disangkal. Namun keterujaan dan keinginan mengikuti perbarisan ini begitu menebal dalam diri. Bukan kami sahaja yang merasai semangat itu, malah seluruh warga jabatan termasuk pengarah-pengarah juga turut memberi semangat dan sokongan kepada semua peserta. Macam mana latihan hari ini? Tegur pengarah Tuan Haji Abdul Aziz Abbas apabila tersua kami di lift setelah selesai latihan pagi itu. Oh, Tuan Haji, seronok. Cuma rasa penat sikit, balasku. Tuan Haji Abdul Aziz adalah seorang pengarah yang mesra dan sentiasa memberi sokongan kepada semua warga jabatan. Tambahan pula, isteri beliau yang kami panggil Kak Ros turut menyertai perarakan ini. Selepas bersara dari perkhidmatan, beliau menjawat jawatan kontrak sebagai ketua pengarah DBP. DBP adalah salah satu bahagian dalam 34 bahagian dalam KPM dan juga dianugerahkan gelaran Datuk semasa bertugas di situ dan meninggal dunia 2 tahun lalu. Al-Fatihah buat almarhum Datuk Haji Aziz Abbas. Setelah berminggu-minggu berlatih, tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Pada 31 Ogos 2005, Hari Kebangsaan kita sambut dan raikan dengan penuh bangga dan semangat muhibah serta perpaduan. Pukul 3 pagi, aku telah sampai ke pejabat, menaiki bas khas untuk berkumpul di kawasan perbarisan bermula dari PICC dan berakhir di Kementerian Keuangan. Puspanita KPM adalah pasukan kelima terakhir dalam perbarisan tersebut. Hanya Puspanita Kementerian Pendidikan Malaysia saja yang menghantar dan menyertai perbarisan pada tahun itu. Sewaktu melalui barisan Div-Div Kehormat, pasukan Puspanita KPM mendapat tepukan gemuruh serta sorakan dari VVIP dan juga penonton. Kami berasa gembira kerana pasukan berjaya memberi persembahan perbarisan yang teratur dan kemas. Alhamdulillah. Itulah pengalaman yang tidak dapat kami lupakan sepanjang hidup. Kami diberi cuti, iaitu sehari selepas saja selesai perbarisan itu. Walaupun tubuh badan rasa penat, namun aku rasa puas hati sangat dan gembira kerana dapat menyumbang bakti dengan caraku yang tersendiri. Hanya sekecil ini dapat kuberikan untuk negara tercinta. Banyak ucapan yang diterima, terutama dari 6 orang pengarah dari jabatan kami. Ha, bayangkan, kini hampir 20 tahun berlalu, namun ianya masih tersemat dan disimpan di hati sebagai kenangan dan memori yang terindah. Alhamdulillah. Pada tahun 2025, aku mendapat mesej dari DJ Sheila. Assalamualaikum Datin, ada curhat hari kebangsaan tak? Kalau ada, boleh hantar kepada Radio Terengganu FM. Sheila kat sini sekarang, tulisnya. Oh, patutlah dah tak dengar curhat di Selangor FM. Rupa-rupanya dah ke Terengganu, kataku dalam hati. Aku terus membalas mesej dari insan yang memang kutunggu beritanya agak lama. Okey, balasku ringkas. Bahan ceritanya memang dah ada. Aku cuma salin dan hantar karya yang telah ku simpan lama. 31 Ogos 2025, curhatku disampaikan oleh DJ Sheila. Sayu pula rasa hati bila mendengar liuk lentuk DJ yang ku sayang dan kagumi membaca dengan penuh emosi dan perasaan yang bercampur baur antara sedih dan gembira. Alhamdulillah, dari DJ inilah ku kenal Terengganu FM. Mengenali seorang pengarah, Puan Nur Riza Saleh yang mesra dan peramah. Dari DJ inilah aku kenal DJ Kak Cik yang lemah lembut, kecil molek orangnya. Dari DJ inilah juga ku kenal DJ Ain yang tinggi lampai dan langsing. Dari DJ ini juga aku sentiasa mengikuti siaran-siaran dari Terengganu FM. Dari DJ ini jugalah aku mengenali DJ Ayi. 31 Ogos ini, setahun aku berukhuwah dengan sahabat-sahabat curhat dan DJ-DJ lainnya. Terima kasih Terengganu FM kerana menerima kehadiranku dari jauh, dari udara, tanpa jemu dan tanpa bosan. Terima kasih juga DBP Wilayah Timur yang sudi menerima karya-karyaku yang tak seindah dan tak secantik bahasanya. Setahun mengenali kalian semua amat bermakna persahabatan buat diriku. Aku direzekikan bertemu semua DJ-DJ curhat di stesen Radio Terengganu. Berkesempatan memiliki dan merampas konti buat seketika dari DJ Kak Cik yang bertugas ketika itu bersama-sama dengan DJ Awang. Itulah dia rupanya suasana sebenar di konti. Terima kasih buat semua. Tiada kata dan ayat untuk dipetik dan disampaikan buat kalian. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebuah kisah kiriman Datin Nilawati Yaakob atau DNY Putrajaya.

0: Kita terus dengan kiriman yang akan disampaikan oleh Ain.
1: Ya.
0: Okey, kiriman siapa Ain? Silakan.
1: Baik, curhat khas untuk kali ini datangnya dari Temerloh, Pahang. Kiriman Kak Sri Ria. Dan pastinya kali ini karya yang dihasilkan dengan tajuk Di Sebalik Merah Putih Jalur Gemilang. Kibaran Jalur Gemilang di seluruh negara saat menyambut perayaan sambutan Hari Kemerdekaan menandakan tanah air Malaysia bebas dari penjajahan. Hasil perjuangan nenek moyang terdahulu bergadai berkolok nyawa demi sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka. Pada tanggal 31 Ogos, ia adalah pengorbanan insan terdahulu yang mungkin tidak sempat menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Mereka berjuang, berjuang dengan kudrat, berjuang dengan air mata dan juga keberanian agar anak cucu mereka dapat hidup tanpa belenggu penjajahan. Hari ini kita bebas. Bebas melangkah ke mana sahaja, bebas bersuara, bebas mencari rezeki dan bebas membina kehidupan. Namun kadang-kadang, kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga terlupa untuk syukur pada nikmat yang pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Apakah erti merdeka jika hati masih dijajah oleh kebencian sesama sendiri? Apakah artinya bebas jika kita masih suka merendahkan sesama sendiri? Apakah makna sebuah negara merdeka jika rakyatnya lupa menghargai keamanan? Merdeka bukan hanya tentang membebaskan tanah daripada penjajahan, tetapi juga membebaskan jiwa daripada perpecahan, iri hati dan permusuhan.

0: Semoga Malaysia terus menjadi tanah air yang damai. Semoga kita belajar menghargai perbezaan, menjaga persaudaraan dan tidak mengambil mudah nikmat keamanan yang ada. Pernah terfikir, suatu hari nanti anak cucu kita akan bertanya, apa yang telah kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang diwariskan kepada kita? Dan ketika itu, biarlah jawapan kita bukan sekadar cerita tentang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita pernah berusaha menjaga Malaysia dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik negara dengan tidak melibatkan diri dari kegiatan menjatuhkan nama negara di mata dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Merdeka itu anugerah. Menjaganya adalah amanah. Curhat Kemerdekaan, Sri Ria, Temerloh, Pahang.
1: Ogos kembali mengetuk pintu waktu, membawa bersamanya sebuah cerita lama tentang tanah yang pernah terluka, tentang jiwa yang pernah terbelenggu, dan tentang sebuah bangsa yang akhirnya belajar berdiri dengan kaki sendiri. Setiap kali jalur gemilang berkibar, aku teringat suara dari sebuah sejarah. Merdeka! 7 kali laungan itu bergema pada 31 Ogos 1957. Bukan sekadar suara yang memenuhi udara, tetapi suara sebuah bangsa yang ingin menentukan takdirnya sendiri. Hari ini, 69 tahun kemudian, aku melihat anak-anak berlari membawa bendera kecil. Mereka tersenyum tanpa mengenal erti penjajahan kerana mereka lahir di tanah yang telah merdeka. Dan aku terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan kita mewarisi tanah air ini daripada tangan generasi yang pernah berjuang. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi menjaga hati daripada kebencian, menjaga bangsa daripada perpecahan, dan menjaga Malaysia daripada kehilangan jiwanya. Kerana merdeka bukan hanya bebas daripada penjajah. Merdeka adalah apabila kita masih mampu berbeza tanpa bermusuhan, bersama tanpa menghapuskan perbezaan, dan hidup sebagai satu bangsa di bawah langit yang sama. Ogos ini, biarlah jalur gemilang bukan sekadar berkibar di jalanan, tetapi berkibar di dalam dada. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah nama, ia tanah tempat kita berpijak, tempat anak-anak kita membesar, dan amanah yang suatu hari nanti akan kita serahkan kepada generasi seterusnya. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk terus dijaga. Curhat di Rahman.

0: bukan sekadar nama sebuah negara. Malaysia adalah tanah tempat aku dilahirkan, membesar, menuntut ilmu dan menggantungkan impian. Setiap kali jalur gemilang berkibar, hati aku terasa bangga. Di sebalik kibaran itu tersimpan sejarah perjuangan dan pengorbanan insan terdahulu yang sanggup berjuang demi sebuah negara yang bebas. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia adalah amanah yang perlu kita hargai dan pertahankan. Bagi aku, erti kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Merdeka bermaksud kita bebas belajar, bermimpi, berjaya dan hidup dalam suasana aman bersama rakyat yang berbeza bangsa, agama dan budaya. Aku mungkin masih muda, tetapi aku percaya cintaku kepada negara boleh bermula dengan perkara kecil seperti belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru dan ibu bapa, menjaga kebersihan, menghormati perbezaan agama serta menjadi rakyat yang baik. Malaysia tercinta, jika suatu hari nanti aku berjaya, kejayaan itu akan aku hadiahkan kepadamu, kerana di sinilah impianku bermula. Aku bangga menjadi anak Malaysia. Bagiku merdeka bukan sekadar laungan, tetapi tanggungjawab untuk menjaga dan mencintai tanah air. Malaysia, rumahku, kebanggaanku, selamanya di hatiku Malaysia. Tanah airku yang tercinta, selagi ada cinta di hati anak bangsa, selagi itu harapan untukmu tidak akan pernah padam. Merdeka, merdeka, merdeka. Nukilan Kimi Batu Rakit.
1: Baik, kita ke coretan seterusnya dengan tajuk Sebelum Waktu Menutup Pintu.

Setiap kali Ogos datang, aku melihat jalur gemilang berkibar di langit. Merahnya seperti keberanian, putihnya seperti harapan, biru dan kuningnya seperti sebuah janji bahawa tanah ini akan terus menjadi rumah kepada kita. Namun tahun ini, entah mengapa, ketika orang lain melihat bendera, aku melihat sebuah rumah. Rumah kecil yang pernah menjadi seluruh duniaku. Di situlah aku mengenal erti pulang. Dan di dalam rumah itu ada dua insan yang tidak pernah tercatat dalam mana-mana buku sejarah, iaitu Mak dan Abah. Abah seorang lelaki yang jarang bercerita tentang lelahnya. Bahunya menjadi tempat keluarga bersandar, sedangkan tiada siapa bertanya berapa lama bahu itu mampu menanggung. Aku masih ingat tangannya, kasar, diam, namun tangan itulah yang dahulu memegang tanganku ketika aku belajar mengenal jalan. Mak pula adalah suara yang selalu ada di balik pintu. Dah makan? Dua patah kata yang dahulu aku anggap biasa, namun hari ini apabila aku mengenangnya, aku sedar ada kasih yang tidak pandai menyusun puisi. Ia hanya tahu menyediakan nasi, menunggu kepulangan, menyimpan keresahan dan mendoakan anak dalam diam. Aku membesar di antara dua bentuk cinta itu. Tetapi semakin aku membesar, semakin aku belajar sesuatu yang menyakitkan. Kita tidak pernah benar-benar membesar sendirian. Ada usia mak yang tertinggal pada setiap helaian rambut. Ada usia abah yang perlahan-lahan menatap pada wajah dan juga tangannya. Dan ada masa yang diam-diam mengambil mereka daripada aku sedikit demi sedikit. Dahulu aku fikir, aku masih punya banyak waktu. Nanti aku balik, nanti aku duduk lama dengan mak. Nanti aku dengar cerita abah. Nanti aku belanja mereka. Nanti. Ya, perkataan nanti. Tetapi waktu tidak pernah berjanji akan menunggu perkataan nanti. Waktu seperti sungai. Ia terus mengalir, tidak berpatah balik hanya kerana kita baru sedar betapa indahnya tebing yang telah kita tinggalkan. Ya, mungkin itulah sebabnya setiap kali mendengar perkataan merdeka, aku tidak lagi hanya teringat tentang sebuah negara yang dibebaskan daripada penjajahan. Aku teringat tentang manusia-manusia yang membebaskan hidup kita daripada kesusahan. Tentang ibu yang banyak mengorbankan masa mudanya. Tentang ayah yang menyembunyikan penatnya di balik senyuman. Tentang tangan-tangan yang tidak pernah meminta kita membayar kembali segala pengorbanan. Mereka tidak berdiri di medan perang. Nama mereka mungkin tidak disebut dalam sejarah. Namun, bukankah setiap anak yang berjaya berdiri hari ini adalah sebahagian daripada kemenangan mereka? Namun, bukankah setiap anak yang berjaya berdiri hari ini adalah sebahagian daripada kemenangan mereka? Dan aku adalah salah seorang anak itu. Sebab itu, tahun ini aku mahu memaknai merdeka dengan cara yang sedikit berbeza. Aku mahu pulang, bukan sekadar pulang ke rumah, tetapi pulang kepada mereka, pulang sebelum kerusi itu kosong, pulang sebelum suara yang biasa memanggil namaku menjadi kenangan, pulang sebelum sebuah rumah yang pernah penuh dengan suara dan hanya tinggal dinding dan gema saat ini. Kerana akhirnya aku mengerti, kemerdekaan bukan hanya tentang bebasnya tanah daripada penjajah. Kemerdekaan juga tentang memiliki kesempatan untuk mencintai selagi orang yang kita cintai masih ada. Dan jika suatu hari nanti aku ditanya, apakah erti merdeka bagi kau? Aku tidak akan menjawab dengan panjang. Aku hanya akan berkata, merdeka ialah apabila aku masih diberi waktu untuk pulang kepada mak dan juga abah. Dan sempat berkata,
Terima kasih kerana menjadi rumah ketika dunia belum pernah mengajar Ika ke mana harus pulang. Kerana bendera mungkin akan terus berkibar, lagu mungkin akan terus dinyanyikan. Tahun mungkin akan terus berganti, tetapi ada satu perkara yang tidak mampu kita merdekakan daripada waktu, iaitu sebuah perpisahan. Maka selagi pintu itu masih terbuka, selagi cahaya dari rumah itu masih menyala, aku mahu pulang. Aku mahu pulang kerana aku tahu ada rumah yang dibina daripada batu dan kayu, tetapi ada rumah yang dibina daripada doa. Dan rumah itulah yang paling aku takut, paling aku takut kehilangan. Ma, Abah, selamat Hari Merdeka. Kiriman Pena Ika Rosa dari Telaga Daing, sebuah kisah merdeka.

0: merdeka, merdeka, merdeka. Laungan dan lantunan suara yang mempunyai maksud yang tersirat dan tersurat. Secara umumnya, kita nikmati kemerdekaan setelah bebas dari penjajah dan ideologinya. Merdeka! Tapi, di manakah letaknya kemerdekaan yang sebenarnya secara rohaniah? Sebagai insan yang menggenggami fitrah dan naluri tersendiri mesti meletakkan kemerdekaan insaniah yang sempurna. Kita perlu berjuang bermati-matian melawan musuh yang menjajah dan menaluki diri dan hati kita. Kita mesti bertempur dengan rasa yang bermaharaja lela di dalam diri dan menggempur hati yang bersifat riak, angkuh dan sombong supaya menyerah kalah. Tunduk dan patuh pada tuntutan perjanjian yang telah kita meterikan dengan Yang Maha Pencipta. Peperangan hati dan diri ini secara mutlaknya didominasikan oleh syaitan, meniupkan seruling yang berirama penentangan, menentang panggilan kebaikan, mendendangkan lagu kemaksiatan di pentas fitrah duniawi, menjadikan kita terbelenggu di jajahan dosa. Merdekakah kita dengan situasi ini? Diri dan hati yang merdeka adalah yang berjaya di medan pertempuran melawan nafsu lawamah. Menangkanlah pertarungan antara hati dan nafsu dengan bersenjatakan keimanan, agar kita akan peroleh jiwa yang merdeka dari belenggu kekilafan. Cetusan Tinta Merdeka, 21 Ogos 2026, Shah Ibra, Pengkalan Nyireh, Besut, Terengganu.
1: Kiriman seterusnya ini daripada rakan kita, daripada Muhammad Tarmizi Hashim aka MZLIS #, daripada Hulu Selangor, coretanya tentang Curhat Merdeka 2026. Malam itu sedang aku duduk di kerusi malas di anjung rumah di kampung, kebetulan balik bercuti bersama keluarga. Aku tersenyum sendiri. Lah, dah kenapa ni? Tegur isteriku sambil membawa teh panas dan sepiring cokodok pisang yang masih panas. Jawabku, abang terpandang jalu gemilang yang tegak berdiri megah sambil berkibar di angin sepoi-sepoi yang agak kuat malam ini. Tahun 2015, ketika aku aktif dalam NGO di Hulu Selangor, antara NGO yang aku sertai adalah Pertubuhan Belia 4B daerah Hulu Selangor. Saudara Faizal Ali pemimpin ketika itu dan aku sebagai ahli biasa saja, tetapi aktif dalam apa jua program sama ada dalam daerah mahupun di luar Hulu Selangor. Pada tahun 2015, Belia 4B daerah Hulu Selangor dijemput sebagai rakan bersama dalam majlis sambutan Ambang Merdeka. Kami bergabung dengan beberapa NGO lain dalam daerah Hulu Selangor. Mesyuarat sekerap mungkin, maklumlah masing-masing NGO ni di bawah pimpinan baru ketika itu. Aku nak buat apa ya sempena sambutan Ambang Merdeka tahun ini? Bisik dalam hati. Tiba-tiba aku teringat penyanyi legenda arwah Datuk Sudirman. Boleh juga. Keesokan harinya aku membeli 2 bendera jalur gemilang. Nak buat apa ni bang? Soal isteriku. Bendera tahun lepas masih ada lagi. Aku mampu senyum sambil menunjukkan foto arwah Datuk Sudirman. Oh, barulah faham. Kebetulan dalam kawasan Anggrek Taman Bunga Raya Bukit Beruntung Hulu Selangor ada insan yang serba boleh hasilkan jahitannya. Baju saja ke? Songkok atau tanjak tak buat ke? tanya Kak Suraya sambil mengambil ukuran badan. Pasti sekak bergaya, katanya lagi. Tahun ni baju sahaja, Kak Su, balasku bersahaja. Apa lagi ya yang aku nak buat pada malam ambang merdeka tu? Sambil berfikir, sejenak aku segera telefon saudara Adi Mustika. Kau kalau tak ada hal tak cari aku. Mu kan kreatif. Buat satu karya kahwin nak baca. Aku tak pernah dengar atau tengok kau baca versi merdeka. Balas Saiful Amri lagi. Bereh. Malam ambang merdeka tahun 2015. Satu benda baru bagi aku ialah aku membaca puisi merdeka. Aku praktis depan cermin. Di rumah aku panggil isteri dan anak-anak seolah-olah mereka sebagai pengunjung yang hadir. Anak sulung Husna komen cara bacaan. Anak kedua Hanim komen berkenaan pakaian. Anak ketiga Huda komen gaya persembahan. Isteriku hanya tersenyum, tergelak melihat gelagat kami anak beranak dalam sesi latihan di rumah. Malam ambang merdeka tahun 2015 mendapat sambutan yang sangat baik dari penduduk Hulu Selangor, terutama yang tinggal di sekitar kawasan Batang Kali. Program bermula seawal petang dengan gerai agensi kerajaan, gerai NGO daerah Hulu Selangor, gerai jualan dan banyak lagi acara yang disusun oleh penganjur, termasuklah mewarna jalur gemilang peringkat sekolah tadika dan sekolah rendah. Giliran aku yang terakhir sebelum laungan detik 12 tengah malam. Malam itu ada acara persembahan tarian, lakonan drama pentas, busana tradisional diselang-seli dengan peserta yang menyanyi lagu-lagu patriotik. Pengacara majlis mengumumkan acara seterusnya, bacaan puisi Merdeka Sehati Sejiwa oleh saudara Muhammad Tarmizi dari Belia 4B Hulu Selangor. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Aku berjalan dari arah kanan pentas utama sambil menaiki tangga dan terus berdiri di tengah pentas utama. Kulihat di hadapanku ramai pengunjung yang hadir dengan tumpukan yang amat gemuruh sekali. Tanpa iringan muzik latar, aku membaca deklamasi sajak bertajuk Sehati Sejiwa bersempena tema tahun 2015. Sajak yang cukup puitis, hasil karya Adi Mustika. Aku buang semua rasa malu dan takut gemetar. Aku berjaya harunginya. Dengan sedikit pengalaman ketika di Sekolah Menengah Kebangsaan Jengke Pusat, Sekolah Kebangsaan LKTP Feldasena Jengke 16 serta komen dari juri di rumah tempoh hari, akhirnya aku dapat sempurnakan bacaan puisi Sehati Sejiwa. Selesai membaca puisi, aku tunduk hormat dan melambai tangan kepada penonton. Baru aku perasan peluh lega atau takut membasahi dahi dan badanku. Ah, lega rasa. Merah padam juga aku dapat rasa. Aku turun dari pentas utama dan terus ke pasukan Belia 4B yang setia menunggu. Ucapan tahniah ku terima dari semua pengunjung sepanjang langkah dari pentas utama menuju ke kemah Belia 4B. Peristiwa ini tidak berakhir di sini. Aku dijemput membaca puisi dalam majlis sambutan Hari Kebangsaan tahun 2015 di peringkat gugusan Taman Bunga Raya Hulu Selangor. Dan malam majlis meraihkan petugas sambutan ambang merdeka tahun 2015 di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Walaupun 11 tahun sudah berlalu, namun ianya tetap kekal segar dalam ingatan kenangan. Terima kasih kepada Terengganu FM Mesra Ceria kerana memberi ruang serta peluang kepada pendengar setiamu untuk berkongsi curhat merdeka tahun 2026. Sekian. Terima kasih. Nukilan Muhammad Tarmizi Hashim, aka MZ Elias #, Hulu Selangor.
2: Assalamualaikum. buat kamu yang sedang mendengar curhat malam ini. Mungkin kamu sedang tersenyum. Mungkin juga kamu sedang bersama keluarga. Mungkin kamu sedang memandu pulang. Atau mungkin kamu sedang seorang diri. Dan tiada siapa tahu, di sebalik senyuman itu, ada hati yang sebenarnya sedang penat. Bulan kemerdekaan datang lagi. Jalur gemilang dikibarkan. Lagu patriotik berkumandang. Kita bercakap tentang pejuang, tentang pengorbanan, tentang tanah air yang tercinta. Tetapi malam ini, Kak Cik mahu membawa kamu melihat kemerdekaan dari satu sudut yang jarang kita ceritakan. Dari sudut hati seorang wanita.
3: Kerana ada wanita yang perjuangannya tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Dialah yang bangun paling awal, tidur paling akhir. Dia fikirkan tentang anak nak makan apa, tentang duit belanja, tentang bil rumah, tentang ubat ibu, tentang keperluan keluarga, tentang masa depan anak-anak, tentang semua orang. Tapi dia tidak pernah fikir tentang dirinya sendiri. Apabila orang bertanya, "Awak okey?" dia tersenyum lalu menjawab, "Saya okey." Padahal hanya Tuhan saja yang tahu berapa banyak air mata yang sudah dia telan sebelum perkataan itu keluar.
4: Ada wanita yang pernah memberikan seluruh hidupnya kepada seseorang tetapi akhirnya ditinggalkan. Ada yang pernah mencintai dengan seikhlas hati tetapi dibalas dengan pengkhianatan. Ada yang bertahun-tahun menjaga rumah tangga tetapi dirinya sendiri tidak pernah dijaga. Ada yang menjadi ibu tunggal. Ada yang kehilangan suami. Ada yang kehilangan anak. Ada yang kehilangan ibu dan ayah. Dan ada yang paling menyedihkan, kehilangan dirinya sendiri. Dia masih hidup, masih bekerja, masih memasak, masih tersenyum. Tetapi di dalam hati, dia sudah lama bertanya, bila agaknya aku boleh hidup untuk diri aku sendiri?
2: Duhai wanita, kalau malam ini kamu sedang mendengar Kak Cik, Kak Cik nak kamu tahu satu perkara. Kak Cik kan ada. Tak perlu senyum kalau hati sedang sakit. Tak perlu berpura-pura kuat kalau jiwa sedang lelah. Tak perlu malu untuk menangis. Kerana menangis bukan tanda kamu kalah. Kadang-kadang, air mata itulah cara hati memberitahu. Aku sudah terlalu lama bertahan.
3: Kita selalu kata, negara kita sudah merdeka. Tetapi, berapa ramai wanita di sekeliling kita yang masih terpenjara? Terpenjara oleh rasa takut. Takut meninggalkan sesuatu yang menyakitkan. Takut untuk berkata tidak. Takut untuk memulakan hidup semula. Takut kerana pernah disakiti. Takut kerana pernah dikhianati. Takut kerana pernah diberitahu bahawa dirinya tidak cukup baik. Maka malam ini, kita mahu mengingatkan mereka, kamu juga berhak merdeka.
4: Merdeka daripada kenangan yang menyakitkan. Merdeka daripada rasa bersalah kerana memilih diri sendiri. Merdeka daripada kata-kata manusia yang menjatuhkan. Merdeka daripada seseorang yang tidak lagi menghargai. Dan merdeka daripada perasaan bahawa diri sendiri tidak cukup berharga. Kerana seorang wanita juga berhak untuk berkata-kata. Aku penat. Dia berhak berkata, aku perlukan seseorang. Dia berhak berkata, aku mahu berehat. Dan dia juga berhak berkata, aku mahu bahagia.
2: Dan kalau ada yang mengatakan itu pentingkan diri, tidak, bukan. Itu bukan pentingkan diri. Itu namanya belajar mencintai diri sendiri.
3: Kepada para suami, malam ini peluklah isterimu. Mungkin dia tidak pernah meminta apa-apa. Mungkin dia hanya mahu awak bertanya, awak penat ke hari ini? Kadang-kadang satu ayat yang kecil mampu menyembuhkan luka yang besar.
4: Kepada anak-anak, kalau kamu masih mempunyai ibu, peluklah dia. Jangan tunggu hari ibu, jangan tunggu hari raya, jangan tunggu dia sakit, jangan tunggu dia tiada. Baru kamu sedar bahawa seluruh hidupnya telah dihabiskan untuk membesarkan kamu.
2: Dan kepada kamu, wanita yang sedang mendengar curhat malam ini, kalau selama ini kamu selalu menjadi tempat orang lain pulang, malam ini pulanglah kepada dirimu sendiri. Letakkan tangan di dada, tarik nafas perlahan dan katakan kepada diri sendiri, aku maafkan diriku.
3: Aku lepaskan apa yang tidak lagi mahu tinggal.
4: Aku tidak akan terus menghukum diriku kerana masa lalu.
2: Mulai hari ini,
3: aku memilih untuk bangkit.
4: Aku memilih untuk hidup.
2: Kerana kemerdekaan yang paling indah bukan apabila kita bebas daripada penjajahan manusia,
3: tetapi apabila hati kita tidak lagi diperhambakan oleh rasa takut.
4: Takut ditinggalkan, takut gagal, takut tidak disayangi, takut bermula semula, takut menjadi diri sendiri.
2: Duhai wanita, kamu sudah melalui terlalu banyak perkara. Kamu sudah menangis terlalu banyak malam. Kamu sudah mengalah terlalu banyak kali. Jadi, kalau hari ini kamu masih berdiri, banggalah dengan dirimu.
3: Mungkin kamu tidak sempurna, tetapi kamu masih bertahan. Dan itu sudah cukup membuktikan bahawa kamu sangat kuat.
4: Kalau malam ini tiada siapa bertanya bagaimana keadaan kamu, biarlah. Biarlah kami bertiga yang bertanya. Awak, betul-betul okey? Kalau jawapannya tidak, tak mengapa. Menangislah. Rehatlah. Maka esok, kita cuba lagi.
2: Sebab Kak Cik kan ada.
3: Dan kamu tidak pernah benar-benar berjuang seorang diri.
4: Kerana di luar sana ada ramai wanita yang sedang melalui cerita yang sama. Cuma mereka diam kerana mereka terlalu biasa menjadi kuat.
2: Buat semua wanita Malaysia yang namanya mungkin tidak pernah terpahat di tugu perjuangan,
3: tetapi pengorbanannya terpahat dalam kehidupan anak-anak dan keluarganya,
4: kami ingin katakan terima kasih.
2: Terima kasih kerana bertahan.
3: Terima kasih kerana terus berdiri.
4: Terima kasih kerana tetap tersenyum walaupun hati pernah berkecai.
2: Sempena kemerdekaan ini, kibarkanlah jalur gemilang dengan bangga.
3: Tetapi jangan dilupa, kibarkan juga keberanian di dalam hati.
4: Biar dunia tahu wanita Malaysia bukan sekadar lembut. Wanita Malaysia juga mampu berdiri, mampu bangkit, mampu memulakan semula.
2: Dan mampu berkata, aku juga mahu bahagia. Selamat menyambut kemerdekaan buat tanah air tercinta.
3: Semoga mereka yang sedang terluka menemui kekuatan.
4: Semoga mereka yang sedang menangis menemui bahagia.
2: Dan semoga hati yang selama ini terpenjara akhirnya
3: merdeka.
4: Merdeka.
2: Merdeka.
5: Merdeka. Merdeka. Merdeka.
2: Dan untuk kamu, jangan takut. Esok kita bangun semula. Kak Cik kan ada.
1: Rupanya cerita tentang kemerdekaan bukan hanya tentang negara, betul, tapi isi hati rakyatnya, isi hati kaum wanitanya.
6: Ya, betul.
1: Membebaskan diri dan juga mencari sesuatu yang terbaik.
4: Kita hidup dalam kepelbagaian masyarakat dan juga bangsa.
6: Betul.
4: Alhamdulillah kita jaga elok-elok, kita jaga molek-molek. Pastinya kemerdekaan ini kita akan terus rasai sampai bila-bila.
6: Ya, betul.
4: Tanda keramat sememangnya hari ini kita kongsikan dengan Curhat Merdeka.
6: Edisi khas.
4: Edisi khas sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69.
6: Ya.
4: Dan terima kasih DBP Wilayah Timur yang sudi bersama-sama dengan Terengganu FM. Terima kasih untuk semua yang sudi mendengarkan Curhat Khas Merdeka ini.
6: Okay, hingga kita jumpa lagi.
5: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan.

dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: Kembali bersama-sama kami Selekta 19 di Cengang FM. Assalamualaikum. Selamat malam. Awak okey? Pukul 11.16 malam 31 Ogos 2026 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan Alhamdulillah untuk jam yang pertama kedua selesai untuk Curhat Khas Merdeka 2026. Dan 5 suara kami sediakan untuk anda pada malam ni. Kita ada DJ Kak Chi, kita ada Ain, kita ada Puan Sheila, kita ada Ayi dan juga Puan Fauzah kita dari Kota Media Angkasa Puri. Puan untuk anda selamat malam semua di mana saja anda berada. Dan pastinya Curhat Khas Merdeka itu telah dihantar oleh peminat-peminat curhat, dan kita ada 3 pemenang yang telah pun dipilih oleh DBP. Siapakah pemenang? Selepas ini saya akan umumkan untuk anda di Terengganu FM.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, bukan sekadar bendera yang berkibar. Merdeka adalah rasa syukur kerana hari ini kita mampu berdiri. Kita mungkin tidak pernah merasai periknya perjuangan mereka, tetapi jangan sesekali kita lupa tentang pengorbanan itu. Curahan hati khas Merdeka, segalanya dalam Curhat Khas Merdeka 31 Ogos 2026 hari Isnin 9.15 minit malam, hanya di Terengganu FM. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka itu milik kita dan kitalah yang harus menjaganya.
0: Ya, merdeka itu milik kita. Dan siapakah pemenang untuk Curhat Merdeka pada malam ini? Terima kasih kepada DBP Wilayah Timur yang kata menjadi rakan strategik kami juga untuk malam ini. Dan apapun, tahniah diucapkan kepada mereka yang telah pun menghantar karya-karya kepada kami, lebih dari 10 karya. Dan untuk pemenang pada malam ini, macam-macam cerita pasal merdeka kan. Ada yang menaikkan nama muzium, dan juga ada yang bercerita pasal ceritanya menyambut Hari Kebangsaan. Ada yang sangat unik ceritanya, paling hujung sekali, curhat yang paling hujung sekali melibatkan 3 suara, Kak Cik, saya dan juga Puan Sheila, iaitu suara hati wanita yang telah pun dihantar karyanya, ditulis oleh Magna yang berada di Bukit Diman. Dan pada malam ini, tahniah kepada pemenang yang telah pun dipilih oleh pihak DBP. Dan pemenangnya pada malam ini, tahniah saya ucapkan kepada siapa? Ini orang kata, kalau saya sebut namanya, memang tidak asing lagi lah dalam ruangan penulisan curhat dan juga perkongsian curhat. Tahniah untuk Pak Lee yang berada di Nilai Negeri 9, panjang karya curhatnya dan dipilih oleh pihak DBP untuk menjadi pemenang. Dan seterusnya kita ada Bonda Zalina yang telah menghantar karya. Dan yang seterusnya, karya paling ramai yang tertumpu pada penulisan karya itu, karya yang terakhir, iaitu dari Magna, Suara Hati Wanita. Ketiga-tiga ini telah pun dipilih oleh pihak DBP, Pok Lee, Bonda Zalina dan juga Magna. Tahniah kepada mereka bertiga. Dan 2 hari lagi, hari Khamis ni, jangan lupa bersama-sama kami juga untuk ruangan curhat di Terengganu FM. Baik, untuk waktu ini, seperti biasa selepas ini, saya akan bersama-sama dengan anda di 2 talian mesra kami, 6235330 6238330, memulakan pertemuan untuk jam yang terakhir sebelum kita lelap mata. Layan perasaan dulu boleh tak? Kenapa tak boleh? Mestilah boleh. Mengimbau kenangan dulu-dulu. Sejarah cintaku yang lalu. Untuk anda, romantis, Spring di Terengganu Family.

0: Dungun 97.7.
1: Malam untuk warga Dungun yang dengarkan kami, ha, jalan raya macam mana? Kalau tadi saya masuki LPT di Gemuruh, ya Allah meriahnya, nak keluar pun meriah, nak masuk pun meriah ya. Ramai lagi orang yang berkunjung ke negeri kita, negeri paling bahagia. Nak hari ini sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69, macam-macam kata cerita warna-warni di sebalik sambutan Hari Kebangsaan. Kalau di Kuala Terengganu bukan main lagi meriahnya. Dan kalau anda menonton di saluran TV 1 juga di Putrajaya, tidak kurang hebatnya seperti biasa setiap tahun. Apapun untuk anda seperti biasa, malam ini 6235330, 6238330. Tapi sebelum tu, untuk rakan-rakan kita, terima kasih kepada Iza Dungun katanya di Batu Tujuh, untuk Kak Ruh, I love you, selamat hari lahir, sihat sokma dan murah rezeki. Selamat malam untuk Kak Ruh, Kak Zupaka, hai, salam merdeka untuk Mekna, Geng Kelaut, Kimi, Batu Rakit, Abang Musa, Kak Ruh, I love you, Zaharah, Amat Anzam dan Khairuddin, Puteri Khaimah, Pop Bear, Doraemon, Pak Lee, Kak Nisu, Ika Rosa, Abizar, Budak Suhu, Juli, Mekna Kihah, Uding, Sari, Pak Mat, Ilham, Misamat dan juga Dirahman, Abang Camar, Kak Anishu, Tok Dalan, Zana dan semua, semoga ceria selalu. Dan kita ada juga rakan kita Hafiz dari Kedah, terima kasih banyak-banyak, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan kita ada juga Syambalo Gading pada malam ini, untuk Z Manir, Cik Mi, Rina, Mas 14, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Z Bukit Payung, Kak Leha, Kak Nandungun dan juga di mana sahaja berada, Mok Ngah, Teh Ma, selamat malam untuk semua. Salam kemerdekaan untuk semua. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, orang jauh.
2: Ya, Nur Aini Sulu, orang Bapak.
1: Ya, saya. Alhamdulillah, Zul Alif.
2: Ya.
1: Hangat ke tak hangat kat utara?
2: Hangatlah.
1: Malam-malam pasang kipas nombor 5.
2: Kipas ke pasang. Lepas tu ada bilik pengawal dunia kita piduk sana pula.
1: Dia dua dalam satu, nak?
2: Dua dalam satu.
1: Baiklah, ingat kat siapa ni Hari Merdeka ni untuk rakan-rakan kita.
2: Okey, ni kata apa hari ni dah. Ini Merdeka, esok pun kita nak masuk dah September. Main pula dah. Kan? Jadi kita ucapkan selamat menyambut kemerdekaan ke-69 untuk semua Malaysia, untuk sahabat-sahabat dengan FM, terutama sekali buat Kak Zapaka, buat Abang Fadil Pedah Kemasul, Kak Ida Kampung Raja, pada Pakcik Osman Kubai, dan terakhir sekali buat Pak Zali Kertih dan kepada semua yang mendengarkan Terengganu FM. Buat Ain Sam Terengganu, hati-hati berhenti Ain.
1: Baik, terima kasih orang utara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Kak Nita kita tu baru bangun, katanya baru nak goreng kuih. Terima kasih Kak Nita, hati-hati jangan marah-marah, nanti kuih tu tak naik. Dia kena buat dengan kasih sayang. Okey, 6235330, 6238330. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, saya siapakah di sana?
3: Abi.
1: Ya, Abi, 11:30 dah kita ni. Tak mengantuk lagi.
3: Baru mula tadarus.
1: Ya ke? Hari ni pergi beraruk mana?
3: Hari ni Abi dah beraruk. Hari ni ada majlis kat rumah.
1: Ya, baik-baik. Sebab suruh Aji jadi Tok Imam Tok Bila tak?
3: Dengar
1: tu. Allah dah ajak kita. Kita tak ada giang.
3: Oh, kita jemput dah kan, hari dah jemput tang tu.
1: Allah, tu jemput lain. Ni kita nak got giang.
3: Tak apa lagi yang doa.
1: Yalah, baiklah.
3: Anak-anak ayam dia ni terima makbul.
1: Allahu akbar. Amin. Angkatlah doa kami, Allah. Okey, untuk 5 orang yang diingati pada malam ni, Nabi, silakan. Okay,
3: yang pertama untuk ketiga-tiga pemenang curhat terbaik untuk malam ni. Terutamanya Polly, Mekna dan seorang lagi. Dan kepada siapa-siapa yang kenal Abi, termasuk Chuan Hizdi, selamat betul kari konti. Okey, yang penting bagi kita kemerdekaan satu benda yang paling berharga dan kekalkanlah kemerdekaan itu sampai bila, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Abi. Dia ringkas saja tapi dalam maksudnya. Mr. 4000, selamat bertunang untuk Ayi di Binjai. Wah, selamat menyerun cincin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Oh, ya, besuk.
4: Ya, besuk.
1: Segar kah?
4: Alhamdulillah sehat segar.
1: Hari ini banyak kau makan gula.
4: Hari ini tak ada makan gula.
1: Sebab cu tengok, okey. Cu tengok daripada kampung-kampung tu, saya daripada Kuala Berang tadi, Allah, ada 5-6 tempat jugalah meriahnya, ya Allah. Tapi gitulah, teringin nak makan gula orang kahwin, tak boleh cepuk. Okeylah.
4: Tapi hari ni Pak Mak ada show ya. Jemputannya tapi tak nak pergi.
1: Mak apa pula?
4: No.
1: Tak berapa segar.
4: Oh, tak berapa segar.
1: Yalah, musim-musim lah ni jagalah kesihatan dia.
4: Untuk kena kita orang. Ah,
1: peh.
4: Gula rumah kat Mah Melo.
1: Ya gini, kalau pergi sore baik makan nasi lauk. Kicap pun tak apalah rumah kak.
4: Tak apa rumah.
1: Lagu tu lah. Rasa dah lekat kalau pergi sore ni kak. Okey lah, Pak Mak kita untuk 5 orang silakan.
4: Ya, okey. Terima kasih yang telah sudah baca yang dikontinu malam dan teman tugas. Buat Tani Syarifah yang burung. Din Khairuddin. Poli Kerteh.
1: Ya.
4: Kimi Batu Rakit. Kak Noh Dumun. Dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia dan FM. Tak kira di mana juga berada dengan ucapan Selamat Hari Merdeka yang ke-69. Merdeka. Semoga happy. Semua kita. Okay. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dia kata pandai cukai coklat. Kita duduk meta jadi ni. Okey. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Siapakah di sana?
0: Cik Noh Gregor.
1: Cik Noh, banyak ke makan gulai ni Cik Noh?
0: Hari ni tak ada.
1: Tak ada? Allah lah, di kampung kita maring lah. Ramah hari ni tak ada. Mana kampung gong tu?
0: Hari ni kita balik.
1: Ya ke? Cik Noh ingat siapa malam ni Cik Noh 5 orang?
0: Okey, pertama untuk akan-akan TFM semua. Tak tahniah lah ke Pok Lee dan Mekna tadi tak?
1: Pok Lee, Mekna, Bonda Zalina.
0: Nana
1: belakang ya. Orang yang menang ni tua ni dah tua. Patutlah dah menang kita. Tidak menang di hati dan tidak menang orang curhat.
0: Ya,
1: nama kita dah Nana.
0: Malam ni
1: betul. Tak ada Ong ma.
0: Tak ada
1: juga. Yelah korang je Cik Noh. Yes. Nama kita Noh.
0: Noh Cahaya tu.
1: Ya, Nur Cahaya.
0: Lepas tu untuk apa ni? Deng Khairuddin. Ramak Allah. Ayah Long. Dan semua yang mengenali diri ni lah.
1: Baik.
0: Dan saya. Apa ni? Cik Noh adik kapung ni.
1: Oh, ya ke?
0: Balik tengok apa sebab barisan.
1: Ya. Baik.
0: Selamat Hari Merdeka.
1: Ya, saya.
0: Amin balik nanti hati-hati.
1: Okey, salam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Cahaya, betul. Nur Ain Mata. Okey, apapun, terima kasih untuk semua. Hari ini ramai yang melangsungkan perkahwinan. Tahniah kepada pengantin-pengantin kita. Bukan main lagi berharap, kan? Ini sudah diinai-inaikan. Iram ni untuk anda. Kita ambil vibes lah sikit. Yang masih menunggu tu, insyaAllah. Sampai masa hadiah.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Dah tak lama adik, kita dari Dungun akan mewakili Negeri Terengganu untuk Bintang Kecil berentap di Negeri Sembilan. Doakanlah kejayaan milik adik kita dari SK Sura Dungun. Dan mana tahu boleh ke peringkat kebangsaan di Kuching nanti ya. Baik, selamat malam untuk Kimi yang baru sahaja kata santai-santai di Mama. Baru selesai tengok wayang. Alam-alamlah cuti kan. Selamat malam untuk dan juga salam kemerdekaan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Deng Kidal, Kak Surada, Kak Leha, Kak Nandungan, Pak Mak Basut, Kak Mapaka, Puteri Kaimah, Mena, Bukit Diman, Mas 14, Bukit Payung, Syah, Bulu Gading, Kak Nisu, Kak Zah, Parker, Ayu Nung Liga. Untuk semua yang kenal Kimi, semoga sihat semuanya. Uncle Tisiantan, thank you so much. Walaupun dah lewat malam, untuk Ahli Patas tu, Mena Bukit Diman, Aziati Awang, Anita Ismail, Zah Parker, Amy Pehong, Lina Johor, Ayu Kali Ibai, Mok Ngok, Umum Fatih, Harina Kemaman, Dah Kemaman, Kamaran Ani, Honey Beauty, Z75, Abang Mus, Ika Rosa, Zami YPK, Madu Lebah, Dari Mangkurus, dan juga orang di Penang. Selamat malam. Okey, kita ada Kak Goh Dungun pada malam ni. Selamat lahir Kak Goh. Dan ucapan Kak Goh pada malam ni, kita dengar birthday girl kita cakap apa pada malam ini. Kita dengarkan .
2: Assalamualaikum Juhain, selamat malam. Malam ni Kak Goh nak buat ucapan kepada yang ucap hari lahir Kak Goh, kepada Kak Badungu, kepada Zupaka, Kak Nisu, Kak Lina, Tihma, Syagoku, Iza, T-7, Klinik Hajrah dekat Dungung tu. Terima kasih banyak dia orang buat ucapan hari lahir kat Allah ini. Terima kasih banyak dengan ucapan selamat malam, selamat sehat-sehat selalu kat Allah doa. Kepada Cuain kat Allah doa, selamat sampai kat umur, selamat panjang umur, murah rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Cuain.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kat Allah, selamat lahir kat Allah. Besar kek dia, tak berhata kita sikit ke. Ok, yo kalah malam ni untuk geng lepak wakaf Rolan Nazri, dan untuk Muaz di Sungai Dahaka, Kak Zudi Baka, Los Kuagi di Bangor Puk Ali. Untuk semua dengan yang kenal dengan yo kalah store. Dan kita ada Icha Losong, selamat malam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Selamat malam untuk jiran-jiran saya, Nang Suyah Wei, Awi Licu, nama Zami depan rumah. Selamat berehat, kita sambung kehidupan dan kerja esok pula. Selamat malam juga untuk yang mendengar Terengganu FM pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak untuk Lin. Dan kita ada Din Khairuddin, selamat malam. Untuk Zimane, Cik Nur Geliga, Pak Mak Besut, Kim Batu Rakit, Kak Zupaka, Osman Gubai, Haji Halijah Sungkai, dan untuk isteri Puteri Khaima, dan untuk Ain, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya jauhnya. Dah boleh dengar dah? Dah boleh dengar ni? Dah? RTM klik?
3: Dengar. Okey lah, okey. Clear dah.
1: Dia tak boleh dengar, dia tak boleh tidur ni.
3: Tak boleh tidur memang.
1: Okey lah.
3: Menonggengnya.
1: Untuk 5 orang, silakan.
3: Okey, Ain ni untuk Ain bertugas. Selamat balik dan sihat-sihati. Dan sampai rumah dinoakan dengan selamatnya. Rahat Ain lah. Untuk Ajar Lijah, Rubia Ahmad, Mama Ismail, Abang Fazli, Kamal Surah, Gadin Kaudin, Putih Giam, Alinda Sarawak, ni Zul Aziz, Mas 10, Mas 14. Lagi sajalah. Semoga Ain selamat di konti.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Selamat malam. Siapa tu?
4: Hello?
1: Ya, siapa tu?
4: Ina.
1: Ina, di Ajil.
4: Ya.
1: Ingat kat siapa Ina malam ni? Silakan.
4: DJ Ain ke?
1: Ya, saya.
4: Senang. Ya, malam ni untuk Abang Yi, Pak Yaya, Belding dekat Kuala Nerus. Pak Jul kat Kapu Bukit. Ya, hari dekat Gembadak. Pak Su kat kampung Tok Pung. Lepas tu kampung saya ni kampung Makeda, De, Sudah, Latih.
1: Ya.
4: Yeah. Anak-anak saya tu, Alicia, Ariana. Ariana, Amerika Sara, Adaha, Aidy Safwan, dengan Adaha. Lepas tu dengan DJ sekali, adik-adik saya dengan
1: adik-adik. Terima kasih.
4: Adipa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, 11.40 minit malam. Terima kasih untuk Farisha. Terima kasih juga untuk Pak Lee katanya. Happy birthday Kak Roh. Ada ramai hari ini yang sambut birthday dan juga ramai yang ada tarikh keramat untuk 31 Ogos ni. Apapun tarikh keramat kita, mungkin ada yang menyambut lahir. Semoga bertambah usia semakin matang kita. Dan yang paling dekat itu adalah kematian kita. Kena beringat selalulah dan selalulah orang kata basahkan lisan kita dengan benda-benda yang baik. Sebelum kita lelapkan mata Chicago untuk anda, hard to say I'm sorry.

Pergi sebelah 48 minit malam. Selamat malam untuk anda. Dan pejam celik hari ini 31 Ogos 2024 dan berakhir tidak lama lagi. Bulan 8 akan melabuhkan tirai. Kita akan bertemu dengan September. Sedar tak sedar, kita dah melepasi 8 bulan dan 4 bulan lagi akan menuju ke tahun baru. Bulan 9, 10, 11, 12 dalam tak sedar. Dan kita harapkan semoga apa yang kita hajatkan, semoga apa yang kita doakan akan Allah berikan satu persatu jalan dan ceritanya. Dan harapnya September ini datang dengan 1001 cerita yang bahagia, yang boleh membuatkan kita tersenyum. Dan juga berhenti kita untuk merayakan manusia di dunia. Kedua-duanya memecahkan hati kita. Yang digenggam belum tentu setia, yang dipegang bisa mengkhianati kita. Dan apapun pada akhirnya yang tinggal hanya Tuhan yang satu, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di hujung-hujung pertemuan kita ini, Ustaz kita, Ustaz Ramli Nuhi, waalaikumsalam, salam kemerdekaan. 11.49 minit malam. Jaga diri semua. Kita jumpa insyaAllah hari Rabu nanti untuk Ruangan Nurani 69. Ada yang kata bulan 12 pula nanti cuti sekolah. Untuk meraihkan anak-anak kita, tak perlu tunggu cuti sekolah. Kadang-kadang masa itu boleh kita berikan pada mereka. Sebab saya tahu dengan anak-anak sekarang ni kita kurang masa, tetapi kita cubalah untuk memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Jaga diri, jaga kesihatan. Yang paling utama, sebelum kita melelapkan mata, Al-Fatihah jangan kita lupa, Al-Mulk jangan kita lupa. Dan maafkan semua orang sebelum kita tidur. Dan kita harapkan Allah bangkitkan kita kembali esok hari, kerana banyak lagi hal yang perlu kita jalani dan juga kita lalui. Dan kalau Allah izinkan, semoga esok hari adalah hari yang lagi baik, yang lagi membuatkan kita lagi menghargai perjalanan seorang manusia yang penuh dengan onak dan juga duri. Hidup itu tidak ada ujian, bukan manusia namanya. Dan ujian itu sebenarnya adalah satu isyarat bahawa Allah ingat pada kita. Kalau kita hidup bersenang lenang, kalau kita hidup dalam keadaan suka selalu, jangan terlalu gembira dengan suka itu. Jaga diri, yang hilang itu jangan kita kejar. Yang ada hari ini, genggam elok-elok. Assalamualaikum sayang semua, bye-bye.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah setiap usaha dan tindakan kami agar kami terus membangunkan negeri bertuah ini ke arah kemajuan dan kemakmuran. Jadikanlah ya Allah rakyat di bumi ini hidup di dalam aman dan sejahtera, makmur dan merdeka. Jauhilah dari bala bencana dan pepecahan yang melemahkan umat Islam, serta meruntuhkan ikatan mahabbah yang sudah sedia terjalin ini. Ya Allah, ya Sami'ud Dua, padukanlah hati kami menjadi satu. Hidupkanlah jiwa kami agar saling sayang menyayangi kerana-Mu dan kerana Rasul-Mu. Hindarilah dari kemiskinan dan kemelaratan hidup, agar seluruh rakyat merasai kemakmuran yang dibina dan kesejahteraan yang diusahakan bersama. Ya Allah, dengan hidayah dan petunjuk-Mu, jayakanlah misi dan visi para pemimpin kami yang berusaha menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup rakyat di negeri ini. Bukakanlah khazanah rezeki-Mu yang melimpah ruah buat kami agar kami terus menikmati kehidupan dengan penuh kesyukuran dan qanaah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, terangilah dengan nur hidayah-Mu hati anak-anak generasi kami, agar mereka menjadi penyambung generasi berilmu dan bermaklumat, dan tumbuh di bumi-Mu ini para ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar permohonan segala hamba-Nya, masukkanlah kami ini ke dalam golongan orang-orang yang salihin, dan golongan para syuhada dan mursalin. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, segala nikmat dan kurniaan yang telah Engkau berikan kepada mereka yang sebelum kami. Jadikanlah hidup kami ini lebih bermakna, dan mati kami mati yang aman dan sejahtera. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sejuk anda berada. Terima kasih buat kakak manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari persembahan Kuris tau. Membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemakan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan menyebabkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labuk, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing. Di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita, minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Agar lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondisi bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Andi 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yo, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Abang Imbaga Semeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Normal Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Syahbun Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shock, siapa lagi, Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir, Yo Kalang, Terengganu. Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Metallica dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tahun dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati J dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parik Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, Nanda Biskayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuai MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada botak juga, Mara dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasih turbo dia punya TP-TP like-nya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus beribu lagi. Lagu cerita Fauzi Mauzuki lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Okay, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kerayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kerayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mak Mek, Sandir, Pampapan, Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini, J. Ela, ada J-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nabi Zahmati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gayah, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Balin terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang, mantap. Ayu Saleh Abi, Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbau lah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je. Kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu, tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita. Dalam kita mematangkan fikiran, pemikiran kita. Dalam kata orang itu mendewasakan kita. Mengenal erti kehidupan yang sebenar. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazdin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan berlasiran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana, dah jam kan. Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan. KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya. Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu, bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam, bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din. Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juwita Nordin, Ati Azriati, Aini 67. Kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak E Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Mama Sali, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, Adik Lakostih, Mizi 85 dari Buchong, Yus Harizal 8070. Terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Dia boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati, sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusi lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

yang cukup syahdu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Samantri. Iklim dengan bukan aku tak cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang cari kopi O, kau-kau bang bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah, bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya, info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga, selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979. Nurizan Roha, Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri. Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Arufan Kram, Yung Izzah Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata siang selalu, gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. But SB, salam mereka, Abang Lori, Pamaman Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzian Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasana Gemburuhan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak, untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Kak Ai, Sabriu Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE, Lembu Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Haji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan DJ Django. Lentaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

screen kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi, selamat pagi yang baru bertemakan nasional yang berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi. Geng-geng buruhantu, ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan. Rilislah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zaketin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rosie, Cik Ros, bagi acara kita. Siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujur kata sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuknya Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Headway dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima nasional yang berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebas lah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga terus hadir. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di National FM, sentiasa di hati.

jutan Allahyarham Datuk Anan Abu Hasan diri oleh Amran Omar visa dengan dalam gerimis. Ya, dalam gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insyaAllah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mokti, ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. UAE dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban 9 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya pagi ini. Ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia, nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Berhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
Dan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri 'adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi قال وغيره قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyarahkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut, tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktikad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Zaman kumpulan Okey dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah. Semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game Buruh Hanti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, Tiga Suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi Tiga Suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi, rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan. Untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerbu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Dan dalam jerebu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerebu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Segam FM.
1: Ajar anak-anak kita biar mereka sempat mendengar azan di awal pagi. Jangan anak-anak kita bangun dan kita sendiri bangun tak sempat mendengar azan subuh. Sepatutnya azan subuh lah benda yang perlu didengari oleh anak-anak kita dan mereka perlu sahut. Saya hampir pastilah anak-anak kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau mereka boleh lekat dengan solat subuh dan solat-solat waktu yang lain, kejayaan menghampiri mereka. Tazkirah.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه سيد المرسلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau nak dihitung nikmat yang Allah kurniakan kepada kita cukup banyak. Tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidak terhitung banyak. Diumpamakan nikmat Allah ini kalau kita tulis, dijadikan semua dahan-dahan kayu, ranting-ranting pokok dijadikan sebagai pena, dan air lautan dijadikan sebagai dakwat untuk menulis setiap kalimah-kalimah Allah. Yakni setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba, nescaya akan habislah kayu-kayu, akan keringlah lautan, tetapi nikmat Allah masih lagi banyak belum ditulis. Nak menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita. Justru itu kewajipan kita sebagai hamba Allah ialah bersyukur. Mensyukuri nikmat ini adalah kemuncak tertinggi darjat seorang hamba. Asy-syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah. Kerana apabila Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam, Allah perintah Iblis untuk sujud. Tapi Iblis enggan untuk sujud. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala murka, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kamu akan direjam. Kamu adalah orang yang dihina. Kamu akan terkeluar daripada rahmatku. Kamu akan keluar daripada syurga ini dalam keadaan yang hina. Maka dia berjanji. Dia minta kepada Allah untuk supaya kekalkan dia hidup sampai hari kiamat. Iblis tak mati-mati. Itu permohonan dia. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dendam dia kepada Adam alaihi salam sampai menular kepada anak-anak Adam alaihi salam. Kita lah. Kita. Dendam dia kepada kita semua ni. Maka perkara yang paling utama yang dia akan buat ialah jadikan anak-anak Adam ini tidak bersyukur. Sebab itu dia bagi tahu kepada Allah, kamu akan dapati sedikit daripada hambamu yang bersyukur. Kerana lawan daripada syukur ialah kufur. Kita panggil kufur nikmat. Kufur nikmat ini permulaan daripada kufur akidah. Mula-mula kufur nikmat, tak bersyukur. Kufur nikmat ini akhirnya lama kelamaan kufur akidah terus. Waliyazubillah. Sebab tu kemuncak pengabdian seorang hamba kepada Allah ialah bersyukur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam sehingga bengkak kaki baginda. Bangun solat malam ni, begitu lama Nabi berdiri malam solat ni sampai bengkak kaki. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapalah kamu buat sebegini rupa
Sedangkan dosa-dosa kamu telah diampunkan dulu, sekarang akan datang, semua telah diampunkan oleh Allah. Kenapa nak buat sampai begini, sampai menyusahkan diri, sampai bengkak kaki? Buat ala kadar sudahlah. Tapi Nabi SAW begitu. Apakah objektif, apakah tujuan utama ibadah seorang hamba yang beribadah kepada Allah? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Sebab itulah kalau kita baca kitab Minhaj

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
0: Ha,
1: salam daripada kami berdua.
0: Ha. Alhamdulillah. Sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat. Mana izin Tuhan Maha Kuasa hari ini?
0: Insya-Allah.
1: Ada lagi saya dapat bentang mata dengan Sidi, Sidi dapat tengok saya. Ha, rakan-rakan kita pun ada rezeki nak menikmati hidup di dunia yang sementara ni.
0: Ya, insya-Allah. Jadi kita bukakan ruangan kita di awal-awal pagi ni untuk hari ni hari Selasa.
1: Ya.
0: Kita dah pun 1 September 2026. Dah masuk bulan yang baru dah ni.
1: Agak.
0: Tapi masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, iaitu pada hari ini adalah 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Ya, banyakkan selawat juga salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga masih lagi dalam mood sambutan bulan kebangsaan. Sehingga 16 September nanti, dan juga kesemalam meriah sangat-sangat.
0: Jadi sempatlah pergi hari.
1: Saya. Saya sempat tengok dalam telefon. Kan? Nak pergi jauh.
0: Yelah.
1: Tapi di setiap negeri pun ada sambutannya. Ada yang buat malam, ada yang buat perakan pada siang hari berbarisan dan sebagainya. Tapi tak apalah. Itu juga kita nak kongsikan untuk sambutannya di peringkat dengan Terengganu. Untuk semalam menuju Terengganu, sana sini.
0: Terengganu.
2: Sana sini.
0: Beres. Wah, dia macam tu je. Beres. Sekejap.
1: Bergerak ke kiri, berturut-turut ke kiri. Cing.
0: Pernah jadi komander tak?
1: Ha?
0: Pernah jadi komander?
1: Dululah, PBSM.
0: Oh, pernah lah tu.
1: PBSM je.
0: Yelah.
1: Bukan Persatuan Bulan Sabit.
0: Apa tu?
1: Persatuan Bujang Semalaysia.
0: Persatuan Bujang Semalaysia. PBSM.
1: PBSM.
0: Mek, no. Tak pasal-pasal pagi ni ada yang nak masuk ahli ni sekarang ni.
1: Okey lah. Ini cerita tentang perakan semalam lah untuk mereka negeri Terengganu. Dan apabila sebut perakan barisan ni, dia ada pertandingan.
0: Okey, betul.
1: Dia ada anugerah-anugerah dia. Yang tersusun kemas, yang tercantik, yang terkreatif. Dan juga ini cerita tentang persembahan penuh bertenaga, kemas dalam konfirmasi dan juga disiplin tinggi membolehkan Lee Best Band dinobatkan sebagai Johan keseluruhan perakan kebangsaan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Terengganu yang berlangsung pagi semalam.
0: Ya, tahniah diucapkan. Dan kejayaan itu sekaligus ini melengkapkan kecemerlangan kumpulan berkenaan apabila turut muncul Johan kategori pancaragam sekolah, dan sekaligus membuktikan keupayaan mereka ni dicuri perhatian menerusi persembahan yang cukup kemas dan bersemangat patriotik.
1: Sebagai Johan keseluruhan, band ini terima hadiah RM1,000 dan juga piala pusingan serta sijil lah. Dan juga ada juga ni sekolah terima pengiktirafan khas ni. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung.
0: Betul.
1: Yang dinobat sebagai penerima pakaian terbaik, manakala pejabat perbendaharaan Negeri Terengganu menangi anugerah ketua barisan terbaik.
0: Jadi kedua-dua penerima anugerah tu khas-khas khas itu masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000 dan sijil.
1: Ya, itu dia kecewakan tahniah untuk semua negara. Tahniah walaupun yang tak berjaya, tapi anda bagi komitmen yang terbaik. Kerana kalau hanya satu band, satu pasukan, juga satu entiti saja berbaris, tak jadi perbarisan
0: tak jadi. Berbarakan.
1: Terima kasih untuk semua yang hadir untuk bagi sokongan dan juga yang buat latihan dan sebagainya. Kalau nak dikira untuk perakan saja, semalam 3,500 peserta meriahkan perakan hari untuk di peringkat negeri Terengganu lah. Dan okey, apapun kita semarakkan lagi rasa cinta sayang pada negara bangsa kita ini. Kita nak tunggu pula sambutan Hari Malaysianya,
0: insyaAllah. Jadi terus kibarkan jalur gemilang anda. Kita menyemarakkan lagi rasa cinta, menzahirkan rasa cinta.
1: Betul.
0: Dengan kita mengibar jalur gemilang.
1: Kan, macam ada lagu tersebut, andai hidup tak punya cinta. Apa belakang? Pada bangsa mahupun wanita. Kan? Ada lagu tu.
0: Okey. Tapi wanita
1: Wanita.
0: Untuk ada sesuatu yang yelah, dalam lagu tu juga,
1: yang,
0: kan?
1: Yang tu bukan dalam kategori PBSM lah. Terus saja bersama.
0: Presiden ke? Presiden ke?
1: Mantan.
0: Ceria pagi
1: Terengganu FM. Mesra.

0: Baik, kita nak kerentas ke luar negara. Dan hari ini kalau kita tengoklah pemakanan ni, dia banyak mengundang kepada kejatuhan momentum tahap kesihatan yang sepatutnya.
1: Sebab CV dia satu je, belum tentu benda yang best, benda yang sedap dia tekat kita akan sedap di badan kita. Sebab je benda sedap ni sangat-sangat marah bahaya.
0: Maksudnya memang yang sedap ni jangan dicarilah. Sebabnya kalau yang pahit tu ubat. Yang sedap-sedap ni penyakit ke?
1: Dia bukan juga. Tapi dia akan mencetuskan lah.
0: Tapi lah tentang makan ni, macam di apa, rakan-rakan kita di Jepun kan, dia memang menjaga tau pemakanan ni.
1: Cara dia orang makan dan juga aturan kehidupan dia orang pun berbeza dengan kita. Cuma sebab itulah kalau sebut pasal Jepun, dia adalah negara yang merekodkan jangka hayat usia yang panjang.
0: Dia boleh sampai ke 100 lebih kan.
1: Tapi izin Tuhan Maha Kuasa lah atas ikhtiar kehidupan, cara kehidupan dia orang. Sebab itulah kalau kat sana, dengar-dengar ceritanya, pampers dewasa tu lagi laku daripada pampers kanak-kanak. Sebab dia ada masalah pun berkaitan kadar kelahiran di sana. Dia terbanding di situ. Cuma ni cerita pasal usia lanjut dan sebagainya. Ini kalau dikongsikan berkaitan dengan
0: ini wanita, pemegang rekod ni.
1: Pemegang rekod ni. Wanita tertua Jepun dengan dunia pada usia 115 tahun. 115 tahun.
0: Ini di wilayah Nara ni. 115 tahun eh. Di barat negara itu, di negara matahari terbit ini, meninggal dunia pada lewat minggu lalu. Dan menurut Kementerian Kesihatan, Buruh dan Kebajikan yang dilaporkan lah.
1: Jadi susulan kematian Kagawa ni, Fuyo Kishimoto pula, wanita yang berusia 114 tahun dari Kyoto ni, juga di barat Jepun menjadi individu tertua di negara tu.
0: Sekarang ni lah yang memegang tahta lah.
1: Jadi beralih lah pula kan. Cuba kalau kita intai tengok juga, selalu, kita pun selalu tengok kan dalam video, di mana warga emas di negara matahari terbit ni, dia bukan sahaja maksudnya ditakdirkan usianya panjang atas mungkin gaya hidup tu. Satu lagi, mereka ada kemampuan untuk bekerja lagi.
0: Boleh bekerja lagi kan.
1: Tengok bongkok pun masih berniaga lagi kan. Maksudnya pergerakan tu macam okey lah. Kita ni umur 40 kat sini pun rasa dah sakit utut dah.
0: Itulah.
1: Saya lah tak kata orang.
0: Yalah, jadi kita kena jagalah air, pemakanan air.
1: Yalah, saya jaga juga. Jaga jangan
0: tak lupa. Tak payahlah jaga jangan diurung lalat je.
1: Jaga juga.
0: Jaga makan ni kan, kita sama-sama lah. Saya pun sama jugalah. Kita ni kan yalah yang Gen Z dah dah apa, di tahap atas.
1: Kita ni kategori remaja. Tapi kategori purba.
0: Yalah. Gen Z kelas akhir.
1: Okey, apapun, kita selamatlah untuk hari ini. Yang paling penting, umur, rezeki dan sebagainya, aturan Tuhan Maha Kuasa telah tertulis. Tapi ikhtiar cara kehidupan untuk sehat itu ada kaitannya atas semua perkara.
0: Terus kita bersama-sama dengan kami. Selepas ini kita ada satu lagi air
1: untuk perkongsiannya semasa dalam negara. Terus layan ED
0: Luar Biasa
1: KKN FM
0: Masa Ceria.

0: Semasa dalam negara masih lagi kita belum boleh beralihkan lagi untuk ke cerita-cerita yang lain. Banyak sebenarnya agenda yang boleh kita kongsikan menerusi perbarisan perarakan dalam sambutan Hari Kebangsaan 2026 untuk edisi tahun ni kan.
1: Macam kita sudah maklum di mana seluruh kepimpinan negara memuji sebenarnya di sana yang amat berbanding Perdana Menteri sendiri pun puji sambutan kemerdekaan sifatkan persembahan yang terbaik yang dipersembahkan oleh semualah yang terlibat. Terima kasih. Sebabnya ni hadir dengan komitmen.
0: Betul.
1: Latihan bukan sehari, bukan dua hari. Berpanas, berhujan, berletihan, letisang, macam-macam.
0: Dan juga kena berhadapan dengan situasi IPU yang tidak menentu.
1: Betul.
0: Kan? Indeks pencemaran udara. Jadi tahniahlah kepada 10,819 peserta yang hadir dan juga menjadikan persembahan itu lebih tampak hebat daripada yang sebelum-sebelum ini.
1: Dengan 5 segmen yang melibatkan 77 kontijen, 22 pancaragam, 328 aset darat, udara, lepas tu masuk termasuk juga lah haiwan-haiwan yang berkhidmat dalam ada dalam perkhidmatan. Kalau tengok anjing K9 semalam pun pakai kasut, pakai spek.
0: Yelah, tapi anjing K9 tu kita pernah nampak sebelum ni kan.
1: Ai
0: pernah nampak ada robot ni juga sertai perbaisan ni.
1: Saya ada terbaca dan ini kita nak kongsikan.
0: Wah.
1: Ini kisah tentang robot ni, sebuah robot humanoid pada perbalasan sambutan Hari Kemerdekaan berlangsung untuk mereka kebangsaan tu menarik perhatian dekat 100,000 penonton yang berada di dataran Putrajaya semalam lah. Sebab robot ni dia malam tu dia sebelum tu dia masuk acara larian tau.
0: Betul?
1: Larian 10 km. Lepas tu pagi tu dia hadir dalam barisan pula. Tak penat robot ni.
0: No, tak penat ke?
1: Tak tahu, tak tidur ke dia ni?
0: Sebab dalam tempoh 2 hari berturut-turut tau. Robot berkenaan dia berjaya melengkapkan larian 10 km.
1: Okay.
0: Di jalan raya. Sebelum tampil di perbarisan pula untuk peringkat kebangsaan. Esokannya.
1: Malam berlari, siang berbaris.
0: Hebatlah robot.
1: Jadi sebenarnya Malaysia ni menjadi negara pertama di luar China yang dipilih sebagai lokasi penampilan antarabangsa robot humanoid yang dicipta oleh sebuah syarikat telekomunikasi ni lah. Gergasi dan juga yang terlibat juga dalam perbarisan tu semalam.
0: Jadi larian itu menjadikan ujian sebenar lah terhadap keupayaan kesimbangan toleransi haba. Dia tak ada toleransi tapi toleransi haba tu lah yang diperlukan serta ketahanan bateri robot ni. Apabila bercuaca berdepan dengan cuaca tempatan di Malaysia ini.
1: Baik, itulah dia. Zaman makin canggih kan. Segala benda yang kita tak terfikir dulunya boleh berlaku sekarang. Sebab itulah kita kena seiring sejalan dengan teknologi semasa.
0: Betul.
1: Dan juga ledakan proses yang berlaku pada zaman ini.
0: Kita sudah jadi robot.
1: Dan kejap nanti kita akan kongsikan pula untuk ke Wisma Berita Angkasa Puri.
0: Betul.
1: Untuk ikuti utama 7 pagi.
0: Betul.
1: Kemudian kembali semula bersama Yiri.
0: Betul.
1: Dah kenapa kita bagi ni bang?
0: Kita boleh jadi macam-macam.
1: Yelah kan.
0: Okeylah. Tapi tanya diucapkan sekali lagi kepada semua yang menyertai perbarisan dan juga perarakan. Jadi insyaAllah tahun depan ada blok deh.
1: InsyaAllah. Dan juga bulan kebangsaan masih lagi berlangsung sebarakannya dengan sepenuh hati. Layar YD pagi ni Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Pastinya.

rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh, teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Jadi luar biasa di jam yang kedua, tuan-tuan dan puan.
1: Selamat pagi Terengganu, kat mana-mana pun. Terima kasih, thank you, syukran layankan, dengarkan gabungan Jadi untuk pagi ini. Dan juga selamatlah datang ke negeri Terengganu, Darul Iman.
0: Ya. Sebab kita nampak juga keadaannya bersesak. Kalau di Bandar Raya Kuala Terengganu ni, bandar pesisir air ni sesak.
1: Betul. Dia bukan hanya sesak di jalan, sesak di kedai makan. Kalau tunggu lewat, pergi lewat sikit, licin segala hidangan.
0: Itulah. Janganlah kita tak rancang aktiviti kita tu dengan baik-baik. Rancang baik-baik, cantik-cantik, dan insyaAllah semuanya berjalan dengan lancar.
1: Kita doakanlah apa pun ialah musim cuti ni, nak bersama dengan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Kendara pun banyak lagi, selagi cuti sekolah tak berakhir, maka banyaklah kan bahagian makan pulut, makan gulanya. Tapi juga untuk waktu ni, kita nak tolong bacakan, nak kongsikan apa yang terpapar menerusi akhbar secara dalam talian ini. Untuk saya kongsikan menerusi ruangan nasional ini dulu, di mana polis lepas beberapa das tembakan, suspek memiliki 37 rekod jenayah ditahan. Ini daripada Kuala Lumpur, itu suspek curi kabel yang ada 37 rekod jenayah berjaya ditahan selepas pikap yang dinaikinya terbabas dan merempuh kenderaan lain ketika dikejar anggota polis selama kira-kira 30 minit di sekitar Sungai Besi semalam. Baik. Dan lagi juga kita nak kongsikan juga tentang berkaitan dengan PM hargai petugas rakyat jayakan Hari Kebangsaan. Baik. Dan juga 130 anak merdeka di Melaka diraikan sempena sambutan 31 Ogos. Dan juga masih lagi berkaitan dengan anak mereka yang lahir. Ini ceritanya seorang ibu yang hamil ini dalam keadaan salat mengandung 39 minggu serta menahan kontraksi selama 5 minit. Nur Farahin Mizan tetap menggagahkan diri bawa dua anak untuk saksikan pertunjukan bunga api pada malam ambang Hari Kebangsaan sebelum melahirkan bayi merdeka awal pagi. Sempat tengok pertunjukan bunga api.
0: Alhamdulillah.
1: Lepas tu melahir dengan bayinya dengan selamat, alhamdulillah. Dan juga Yadim kecam tindakan penduduk Nepal rosakkan bakar masjid dan juga Al-Quran di Gol Bazar. Dan lagi kita nak kongsikan tentang berkaitan dengan Maha ini. Maha 2026 tarik lebih 1 juta pengunjung, jualan 6 juta dalam 3 hari, alhamdulillah. Dan juga lagi kita nak kongsikan juga, ini berita daripada Kota Tinggi berkaitan dengan bapa pegang kaki anak dengan kuat tak lepas, akhirnya pergi bersama-sama. Itu dia ceritanya. Dan juga kita nak intai pula antara apa yang termuat menerusi paparan luar negara, di mana berkaitan dengan letupan kilang mercut di utara India, 11 terbunuh dalam letupan tersebut. Dan seterusnya untuk ruangan Asia juga, lagi kebakaran hutan titik panas di Kalimantan Barat lonjak hampir 2 kali ganda.

0: dan impak itu juga mungkin terasanya apabila tiupan angin menghala ke negara kita. Dan lagi, korban banjir Nepal meningkat 903, lebih 4,247 orang hilang. Dan satu lagi berkaitan Singapura akan perkenalkan undang-undang pelindungan lebih ketat had masa harian media sosial untuk remaja. Bukan hanya kawalan usia tau, tapi had masa yang mana usianya dibenarkan untuk guna media sosial ada had masanya. Ini satu langkah yang bagus ni. Kan itu sebab kita kongsikan dan mungkin untuk paparan seterusnya.
1: Baik, sebuah lagi akhbar manusia kebar dalam talian ini. Ini naik taraf jalan kampung dibuat berperingkat tahun depan. Dan lelaki melecur 9 lot kilang di Bercam terbakar. Okey, jemputan sambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik. Ini kata kepada bekas PM sejak 2018. Dan kita intai-intai lagi dalam ruangan yang sama. Ini penuntut kolej swasta maut jatuh tingkat 22 kondominium. Lelaki dikendaki ditahan selepas 30 minit dikejar, beberapa das tembakan turut dilepaskan. Kita ralih untuk aksi sukan. Ini Arteta puji penyudah Arsenal dan persaraan yang menyakitkan. Ini menurut kata Messi. Saka wira Arsenal dan Liverpool belanja 676 juta ringgit sambar bakola. Dan kita intai lagi dalam ruangan luar negara. Kita rentas ke ruangan global ini. Indonesia berdepan dengan peningkatan kebakaran hutan. Titik panas di Kalimantan Barat naik hampir 2 kali ganda. Serangan Amerika Syarikat di Pulau Ka tidak dihentikan pengeluaran minyak Iran. Ini menurut kata Iran. Dan Gunung Sinabung meletus hambur abu setinggi 3.5 kilometer. Dan cerita tentang artis pula, semarak semangat perpaduan kempen Champ Together berjalan dengan rancak katanya. Ini Bocil tidak keberatan ulang alik ke Malaysia.
0: Itu yang kita dapat bacakan. Tolong bacakan untuk pagi ni melalui apa yang terpapar dalam akhbar utama negara kita. Dan keginya 7:30 sama-sama kita aminkan doa, mohon kebaikan, keberkatan, kelancaran apa saja tugasan kita, urusan kita. Yang bekerja bertugas kan, yang sama cuti, sama cuti. Yang sama tidur pun, yalah tu sebab mungkin shift malamnya. Apa pun, teman kan kami layan GD pagi ni.
1: Luar biasa
0: pastinya.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Apa khabar para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan? Mudah-mudahan pagi ini menjadikan sesuatu yang lebih positif, lebih baik daripada semalam. Saya yang sehat, terus sehat. Yang sakit, mudah-mudahan pulih. Yang berhutang, mudah-mudahan langsai hutangnya. Dan yang bermasalah, mudah-mudahan selesai masalahnya satu persatu. Apakah lagi kunci-kunci untuk membuka pintu rezeki? Dan kata ulama, kalau kita bagi binatang makan, beri kucing makan, mungkin kucing kita atau kucing orang, hatam beri anjing makan, kau anjing lapar berkeliaran tepi rumah kita ke, kita bagi makan, tidak ada cacat celanya. Sedangkan kita dengar kisah seorang wanita jahat yang beri minum pada anjing yang kehausan, Allah bagi ganjaran syurga untuk wanita itu. Kita dengar kisah tu bukan untuk dongeng ataupun sekadar legenda, tapi sebagai satu peringatan. Beri binatang makan, ya, kucing, ya, burung, ya, burung yang bebas. Tapi saya tidak berapa selesa, ya, apabila, ya, orang Terengganu ke, orang Kelantan ke, orang Selangor ke, orang Johor, ya, hanya kita fokus ke orang Terengganu. Ada tak orang Terengganu yang bela burung dalam sangkar? Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, saya nampak ramai orang Terengganu yang bela burung dalam sangkar kecil tu. Apa agak-agak hukumnya? Cuba tanya ulama-ulama, ya, jangan dengar cakap saya. Cuba tanya ulama, ya, dan setiap ulama yang saya rujuk mengatakan bahawa mengurung burung dalam sangkar kecil itu hukumnya berdosa. Nah, jadi macam mana nak buka pintu rezeki? Memanglah kita masukkan burung terkukuk ke, burung mengebuk ke, masuk dalam sangkar, dia seko je tu. Ya, kita bagi makan, kita mandikan dia dengan menyembur air kat dia, kita bagi minum. Ya, tetapi kata Imam Al-Ghazali, salah satu cara untuk apa nama menyusahkan kita mengucap kalimah thayyibah bila nak sakaratul maut ialah menyeksa binatang. So saya seru diri saya, saya seru tuan-puan yang sudi mendengar, ya, orang Terengganu, tolong jangan menyeksa burung ataupun sebarang binatang. Jangan kurung burung dalam sangkar kecil. Nak pelihara burung boleh, tapi buat sangkar besar yang agak bebas dia terbang, yang berpasang-pasang. Eh, burung pun nak berumah tangga. Ha, jangan buat lawak. Burung pun nak kahwin. Jangan orang. Ya, ha, jadi burung pun dia nak, jangan seko je. Ha, tu tak betul tu. Ni ulama cakap, saya cuma mengingatkan.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: kekalkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang kita?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Selamat pagi dengan FM. Kita dah masuk dalam makna saat ni.
4: Yeah, cakap apa agak panjang-panjang?
2: Lengok.
4: Okey, untuk pagi ni. Perkataannya.
2: Okey, kita nak bagi satu perkataan. Anda kena tukarkan kepada dialek Terengganu.
4: Tukar perkataan apa?
2: Anda kena, kita bagi satu perkataan.
4: Bina ayat.
2: Anda kena bina ayat.
4: Perkataan dialek dah tukar buluk.
2: Ya, maknanya bukan seorang je lah yang pening lah. Yeah. Ada dua orang. Okey. Sebab sebelum ni permainan-permainan kita, kita pernah juga buat bahasa Melayu standard.
4: Okey.
2: Tukarkan kepada dialek Terengganu. Jadi gitulah. Betul. Okey. Jadi hari ni perkataan kita ataupun gabungan perkataan kita adalah gana-gana pong.
4: Gana-gana pong. Gana-gana saja boleh dah kan?
2: Gana-gana
4: gana-gana pong.
2: Gana-gana pong lah.
4: Gana-gana pong. Kena ada pong.
2: Gana-gana pong.
4: Ya.
2: Gana-gana pong.
4: Ya.
2: Gana-gana pong. Gana-gana pong. Dia boleh letak di hujung ataupun di awal.
4: Di awal ya. Kalau di tempat saya dia sebut guano.
2: Guano.
4: Guano pong. Dia gitu. Tapi nekat sikit lah ayat tu. Okey, baik. Boleh ke talian kita macam biasa? Ke WhatsApp kita pun tak apa. Silakanlah untuk bersama. Ye di pagi ni nya yang pertama di talian.
2: Hello.
4: Selamat pagi.
2: Yo. Pak Uso. Pak Uso. Okey, Pak Uso dah sedia dengan ayatnya? Gana-gana pong?
5: Keri.
2: Kenegi. Wah, gana-gana pun muka negi.
4: Itu yang nak sebutnya.
2: Ya, pandi dok gian ni.
4: Tak apa.
2: Ya, bagi bosok ya.
4: Kek apa? Okey, baik. Okay. Terima kasih. Tu pak bosok kita.
2: Gana-gana pun menegi eh.
4: Dok leh tu. Okey, baik. Lagi di talian. Hello.
6: Aduh,
4: saya nak call CD dengan...
6: betul
4: tu.
6: CD
4: dengar
6: lagi.
4: Ya, tak salah dah betul dah tu.
2: Ya, Kak Ani.
4: Sihat, Kak Ani.
2: Okey.
6: Gana-gana pun nanti juga. Sebab tak ada orang
2: seorang
6: rumah ni.
2: Mula
6: duduk
2: siapa? Sebab tak ada orang seorang di rumah ni.
4: Cerita pasal
2: apa nak duduk dengan siapa?
4: Cerita pasal gi juga ni. Baik.
2: Baik, terima kasih Kak Ani.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain daripada gi, boleh guna ke mana lagi? Lagu mana lagi ayat tu? Mana tahu. Lagi tadi, ahli. Assalamualaikum.
7: Hello, assalamualaikum Yidi.
2: Selamat pagi. Okay, Mas lah. Okay, Mas, gana ni? Ayat ni.
4: Buat apa pulut? Ayatnya.
2: Ya, tak apa. Nanti kita cuba baca kan.
4: Tuju siapa ayat ni?
2: Macam meruk je. Macam meruk je bunyi.
4: Ada dah kena ke pagi ni dia? Okey, baik-baik. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. WhatsApp kita ni ada.
2: Okey, kita ni banyak dah ni. Okey, kita ada Aina. Aina dia kata gini. Nak go gana-gana pun biar.
4: Tak apalah.
2: Nak go gana-gana pun biar.
4: Okey, tu Aina. Kat Mena kita Bukit Lima pula. Biarlah gana-gana pun asal bahagia.
2: Biarlah gana-gana pun asal bahagia.
4: Dia baca dengan garang ke baca dengan
2: tegah-tegah dia dengan tegah dengan emosi
4: kalau,
2: sikit.
4: Kalau baca gini, biarlah gana-gana pun asal bahagia.
2: Emosi tu.
4: Tu emosi.
2: Biarlah gana-gana pun asal bahagia.
4: Kasih ku dia ambil orang tu.
2: Aduh.
4: Okey, baik. Daripada
2: alah kumbang bekas ekor.
4: Kumbang bekas ekor.
2: Bunga bekas kuntum.
4: Pasal nak cakap lah duduk jumpa.
2: Dogi cari tu. Okey. Okay, Angah ni.
4: Angah dia kata gani ni.
2: Aku nak juga gana-gana pun.
4: Tak boleh lah tu. Okey, daripada di Johan katanya. Gana-gana pun mu kena ikut kok. Gana-gana pun
2: mu kena ikut kok. Kalau tak pergi?
4: Tak pergi lepas.
2: Bang katok embek ah.
4: Okey baik.
2: Okey Zafaka.
4: Ah katanya.
2: Orang ada kira lah kena-kena pun. Orang nak go mok gi Pinang Semek
4: oh. Oh tu dia. Ada ada meeting ke?
2: Ha? Ya, kalau pasal gini ada lah ni.
4: Ha. Ha, takut Evan dulu ke? Okey. Suria Acik ni. Suria Acik 20. Uh-huh. Gana-gana pun aku nak kabur go kenapa melah kata kemu maring.
2: Gana-gana pun. Gana-gana pun. Aku nak kabur go kenapa melah kata kemu maring. Meh dengar. Oh gitu ah. Oh gitu.
4: Ni nak ketupat ni.
2: Oh, ini nak. Ini nak ketupat.
4: Ha. Ketupat tiga bucu ni. Hai, oh, shout out katanya. Gana-gana pun bekok. Ah, gana-gana pun bekok gok palemu. Ha. Bekek bagi ni. Mana bekek bagi makan terbuang belaka. Okey, baik. Pok B di atas nota suara ni kita dengar eh.
5: Muaklah gana-gana pun. Janji aku nak siap juga hari ni.
2: Oh ni boh ni. Boh ni. Biasa boh lah gini ni.
4: Ya.
2: Yeah. Ha, muaklah gana-gana pun. Janji aku nak siap kau pagi hari ni.
4: Dok boh pun customer dua tu lah.
2: Dok boh customer kau. Ya gitu lah. Yo. Okay, you color store. Dia okay. Katanya gana-gana pun. Pagi esok, kena sapa rumah juga. Kena sapa juga rumah.
4: Tak apa kau-kau jangan lewat gaduh. Baik lagi daripada Z Bukit Payung ni.
8: Dok kira lah gana-gana pun. Mau baik kira mutu aku. Mau pandang awak bocor.
4: Aduh.
2: Ni loh pinjang orang backing gini eh.
4: Kena ambil tanggungjawab tu.
2: Iyalah, iyalah.
4: Nyanya kok orang kan.
2: Jangan marah gitu Zi. Yeah. Sabar sikit Zi. Okay. Yeah. Tenang. gitu.
4: Okey.
2: Sama lagi ni Aris.
4: Aris katanya.
2: Aku nak pergi tengok kok. Gana-gana pun. Biar muda ajak pun.
4: Okey, tak apa, baik. Lagi daripada Mr. Profa. Assalamualaikum, selamat pagi. Gana-gana pun kena kerja juga hari ni. Mari cuti dah kan. Boleh cuti.
2: Yelah, mari cuti dah. Hari ni kena kerja lah. Betul dah tu.
4: Boleh cuti. Bos kata cuti selamanya.
2: Kalau nak cuti, nak cuti tak sama cuti lagi, cutilah selama-lamanya.
4: Cutilah selama-lamanya.
2: Okey, Abang J ni kata gini pula.
4: Okey.
2: Gana-gana pun aku nak muatau motor pukul 6 petang ni. Jangan lewat.
4: Itulah orang nak guna tu. Yati pada Mide. Salam untuk DJ Petugas. Gana-gana pun aku nak gok. Biar sikit pun. Betul.
2: Betul.
4: Okey, baik. Di talian kita ni lagi nak bersama. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Ya, yeah, Kak J.
9: Ya.
2: Yeah. Okey, Kak J. Gana ni ayak kita.
4: Ayaknya.
2: Ayak.
9: Walau gana-gana pun, Cik Cidi kena pergi kat Kelas Hamba ke ni.
4: Oh, tu dia.
2: Warna menekan-nekan kan ni. Dia bodoh rasa.
4: Dia janji dah kau tu. Dia janji nak pergi kot lagi.
9: Janji.
4: Tadi kata apa on air ni on air.
2: Ambil air lagi insyaAllah.
4: Ingat dia boleh lepas begitu sahaja. Ana tidak ada kaitan dengan ini cerita. Okey, terima kasih.
2: Okey, baik.
4: Baik, tu dia. Selagi di talian kita.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Sandy hari.
2: Ya, ni siapa ni?
10: Mani.
2: Okey, Mani. Kan ayat kita ni Mani.
4: Sila Mani.
10: Gana-gana pun kena makan juga ubat tu.
2: Oh, gana-gana pun kena makan ubat juga. Betul dah.
4: Tak makan waktu nyetok Mani.
2: Dengan cakap doktor.
4: Baik. Bukan doktor dengan cakap kita Okey, dengar Doktor Besang.
2: Dengar Doktor Besang. Baik, terima kasih.
4: Terima kasih Mak Ani. Okey, baik. Ada lagi kot di talian. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah Haji ni.
11: Ayah.
2: Okey. Gana ni ayah kita.
4: Wis pokok.
11: Gua ni
2: pun
11: nak
2: lapor
11: juga.
2: Apa you buat benda ke Ayah Haji?
11: Ye panggil rambut.
2: Ye to nye.
4: Oh.
2: Wa nye nye ke to nye?
11: Wa
2: to nye to nye nye nye nye. Ke ke Ayu Haji. Ayu Haji bahasa hati ke?
11: Ha. Ayu Haji
4: orang bekek juga. Oh,
2: dolis. Dolis tapi ginilah, tak apalah biar Allah ke dia lah tau.
4: Oh.
2: Kita ni nasihat je. Sebagai warga Gen Z ni, kami nasihat je lah.
4: Istighfar ya Haji, istighfar.
2: Ya. Yeah? Sabar ya Haji, sabar. Minat ajak minum air lagi. Minat ajak minum air. Bagaimana lalu?
4: Tak ingat dah cerita nak tapar.
2: Tak ingat dah.
4: Okey, baik. Terima kasih, Haji. Baik. Assalamualaikum. Baik. Okey.
2: Okey, seorang lagi.
4: Halo. Halo. Ya. Yeah.
12: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Kak Mah, anak.
12: Ya. Ha ah. Hari tak masuk, tak ingat lalu.
2: Ingatlah ni.
12: Mana-mana pas aku tak ikut juga umur balik esok.
2: Leh. Nak pergi kau?
4: Nak pergi ogok ni. Gana-gana
12: pun nak pergi ogok.
2: Berat gini. Takkan nak duduk bon ni. Jom
12: lagi. Nak getek.
2: Okey, terima kasih Mani.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Kamah.
4: Okey, assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
2: Dah setelah sikit.
4: Okey, baik. Lagi daripada Farhana. Farhana. Bagi gana-gana pun Terengganu FM tetap di hati. Terima kasih.
2: Terima kasih. Okey, kita ada Rusnani Muhammad.
4: Katanya.
2: Dia kata gana-gana pun balik kok raya tahun depan.
4: InsyaAllah.
2: Duhai, anak. Gana-gana pun balik kok raya tahun depan.
4: Itu dengan emosi.
2: Duhai anak. Gitu.
4: Itu hak mak di sini, dia watak emosi lah.
2: Watak emosi
4: kalau
2: lah.
4: Kalau watak baking,
2: kadang-kadang pun balik ke tahun, tahun depan. Tak ada duhai dah.
4: Tak ada duhai. Okey. Jerogana katanya, gana-gana pun jangan buat malu set lelaki. Dah buat apa pulak tu.
2: Baik.
4: Okey.
2: Baik. Kita ada, mungkin ada seorang lagi ni.
4: Ada.
2: Seorang lagi ni. Gana-gana pun beringat. Jangan dan aku ulang dua kali. Mau aku ulang dua kali kok. Boleh. Ni menyakit mu. Boleh sakit lagi.
4: Tu dia. Buat takut tu.
2: Kacik gidah gigi ni.
4: Abang Madi kemaman pula. Loh gilah gana-gana pun. Kok mu lah.
2: Kok mu lah.
4: Ini sudah berputus asa ini. Okey.
2: Okey.
4: Mek aluh Kuala Abang. Kuala Abang ni. Okey. Nota suara dia ni. Dia kata guana ni.
13: Guana-guana pun nak kayu kau.
2: Wani laju ni tau.
4: Sekali lagi.
2: Wani ni. Oh tu satu poin berapa tu? Ni mentak tu.
4: Dia buat soal cik mak
2: Ha? Tak ada satu poin berapa tu?
4: Tak tahu.
2: Tekan mula.
4: Tekan mula eh? Okey.
13: Gua ni.
2: Betul ke?
4: Okey. Apa. Okey.
2: Mana?
4: Tu dia. Tak apa, tak jumpa.
2: Dah jumpa dah.
4: Tak jumpa dah. Tak apa, okay. Apa pun, terima kasih. Terima kasih untuk pagi ni. Ayat simple je pagi ni. Gana-gana pun. Tapi gana-gana pun terus sayang bersama dengan kami lah.
2: Dan yang memberikan jawapan daripada pagi ni semuanya adalah betul. Ya.
4: Itu dia.
2: Wow. Pagi ni ada yang berwajah baru. Ada yang buat bojeng lain dah pendapat kang.
4: Dia dah apa? Ayat selagi gana-gana pun biar nampak handsome.
2: Gana-gana pun biar nampak handsome.
4: Okey, KG kita nak kongsikan untuk Buletin Pagi Terengganu FM. Terus saja bersama dengan Yidi untuk di jam yang ketiga
2: ni. Luar biasa.
4: Pastinya mesra ceria.
14: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
15: Dengar. Ceria Pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin hari ini, 3 operator PJRM digantung sementara dan operasi SAR seorang nelayan di Dungun ditamatkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurhani Zamaiyah dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Hasrat seorang kanak-kanak lelaki 3 tahun untuk melihat persembahan aset pasukan keselamatan sempena sambutan Hari Kemerdekaan pagi semalam bertukar cemas selepas dia tiba-tiba terjatuh berhampiran kenderaan pacuan 4 roda yang menunda bot bomba. Semasa insiden, kaki kirinya berada di bawah kenderaan yang membawa bot bomba semasa ia sedang bergerak perlahan. Akibatnya, mangsa Cikgu Muhammad Khairul Amir, Cikgu Muhammad Khairul Azlan cedera ringan di bahagian kaki kiri. Ibu mangsa Puteri Anis Atirah Wan Rosli berkata anaknya secara tiba-tiba jatuh tersembam semasa kenderaan itu bergerak secara perlahan. Hasil ujian sinar X-ray mendapati tiada sebarang tulang yang patah dan pemantauan rapi masih dilakukan. 3 operator program Jualan Rahmah Madani PJRM di negeri ini digantung sebulan selepas didapati melanggar syarat dan garis panduan pelaksanaan program. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu Muhammad Mufsilat berkata tindakan itu membabitkan 2 operator PJRM bergerak dan 1 operator PJRM premis. Antara ketidakpatuhan dikesan ialah tuntutan subsidi yang tidak selaras dengan dokumen dan rekod pelaksanaan sebenar dan menjual barangan melebihi had kuantiti ditetapkan. Penggantungan sementara itu bagi memberi ruang kepada operator terbabit untuk memperbetul dan meningkatkan tahap pematuhan syarat yang ditetapkan. Sementara itu, Muhammad Mufsilat berkata pelaksanaan PJRM Malam Merdeka di Kuala Nerus menawarkan 127 jenis barangan. Langkah memperluas akses PJRM itu turut diperkukuh menerusi penyertaan 16 operator baru tahun ini menjadikan keseluruhan 98 operator di seluruh negeri. Sehingga kini, 956 sesi PJRM dilaksana dengan merekodkan lebih 1.29 juta transaksi. Manakala nilai subsidi yang disalurkan mencecah 65.64 juta ringgit. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang nelayan yang hilang di perairan Pulau Tenggor Dungun ditamatkan sepenuhnya. Ekoran tiada sebarang petunjuk baru. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zon Kemaman, Leftenan Maritim Muhammad Faisal Abdul Rahim berkata, pencarian meliputi kawasan 800 batu nautika hingga ke perairan Kuala Terengganu. Operasi menggunakan kaedah pencarian udara, permukaan air dan selaman di dasar laut itu melibatkan 76 anggota pelbagai agensi. Keadaan cuaca serta laut bergelora turut menyukarkan usaha pencarian. Dalam kejadian Khamis lalu, mangsa Sabri Rusli dilaporkan hilang selepas bot gentian kaca dinaikinya terbalik dipukul ombak besar semasa pulang selepas menangkap ikan di perairan Tenggor. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.